89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Ya, saudara, selamat pagi, salam sejahtera, salam mewah, salam perpaduan. Selamat pegelap dan juga selamat hujung minggu kepada para pendengar semua di Demam pada ketika ini. Bersama Roy yang meranjang ke udara untuk edisi hari ini 13 hari bulan Jun 2026 bersama dengan hari Sabtu hujung minggu, salam hujung minggu dan juga terus bersama dengan Asyik FM. Aku kata segmen Gaju Asyik. Ain bertugas daripada Hunan sehinggalah jam 12.30 hari. Jadi kepada para pendengar semua, aku luar tali demong pada ketika ini terus bersama dengan Asyik FM ya. Okey saudara, kalau ini pada ketika ini maupun juga cerita yang demong pada ketika ini, yang akan kongsikan bersama dengan para pendengar semua daripada Hunan sehinggalah jam 12.30 hari. Okey saudara, kepada para pendengar semua, seperti biasa Gaju Asyik tadi, pegelap tadi dan juga pukul 8.30 ia akan bersama dengan Tazkirah. Dan selepas ini dah pukul 9 pegelap ia akan bersama dengan berita berita Temir ke udara. Dan selepas ini dah ia akan terus bersama dengan motivasi pegelap. Kelas motivasi ia akan bersama Gaju Asyik Lai pukul 11 pagi. 11 pagi akan mong berita dialek Jakun. Dan selepas ini jam yang terakhir aja saudara, segmen berikutnya iaitu segmen Rentak Mendunia akan bersama dengan ini semua ya. Untuk je kepada para pendengar semua, terus beribadah juga gerti ke Asyik FM, lagu Lamor Yuk Lengang Unggil untuk hiburan bersama di Asyik FM. Moin-moin.

0: Classic FM. Moi nu moi.
1: Ya saudara, CKFM menemui lain daripada yang lain. Selamat pagi sekali lagi diucapkan kepada para pendengar semua, walau di mana saja mong kepada ketika adik pelabat adik ya saudara. Selamat bersarapan untuk yang sudah bersarapan, dan juga yang harapkan pada ketika adik sengkit semua bawa-bawa sentiasa sehat lah ya. Matalei urusan pada hari ini semoga berjalan dengan lancar ya. Jadi kepada para pendengar semua, nantikan ia akan diberkongsi seperti biasa lah ya saudara, sorotan Piala Dunia FIFA 2026 setiap hari yang akan dikongsikan daripada masa ke semasa, dan juga hibah cerita gak lah yang mengenai pasukan-pasukan mungkin engkau mahu pasukan-pasukan pilihan yang dah telah pun engkau dah ikut sengi untuk engkau Neng Linai berjaya bergelar juara. Okey, tapi poin lah ya, satu persatu yang akan dikongsikan bersama dengan para pendengar semua ya. Untuk Aji terus layan dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM ku pegelap adik. Jadi dah mahu cerita menarik yang akan dikongsikan bersama dengan hi semua. Lagu pembuka tirai untuk Tokyo semangat 18 suku kaum Mahi Sengoi, sinar band Asyik FM, moin moin.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial SFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua. He's a one, he's a two.

Ya, saudara, Mong setengah mai belum bangun lagi. Jadi kepada para pendengar semua, Ali Demong dan juga bersama dengan Nasik FM Point Moin pada ketika ini. Ya, maklum sajalah hujung minggu, Mong setengah mai kerajaan, Mong setengah mai cuti. Jadi nikmati cuti dengan berehat sepenuhnya. Okey, jadi kepada mai yang telah pun pada ketika ini, mungkin dah naik kursus awal-awal, dah jadi rutin kebiasaan ni walaupun masa cuti. Pernah tak berlaku apabila waktu kerja susah sangat dihakus, Isnin sehingga Jumaat contohnya, ya, hari-hari rasa macam Allah tak cukup tidur kan, jadi rasa hampir cukup, ya, walaupun hikus, walaupun dah sedar jam lonceng dah berbunyi menandakan waktu, padahal sama juga waktu tetap pukul 6.30 ke pukul 6 ke. Tapi kalau hujung minggu rasa sebelum jam loceng pun dah ikus. Pernah tak berlaku macam tu? Okey, semestinya memang pengalaman lain. Tapi walau kira pun ajilah ilai, kadang-kadang dah terbiasa. Cuma ni disebabkan oleh hari cuti, jadi terlajak awal pula ikus, ya. Kalau hari kerja terlewat pula ikus, ya. Jadi tak ke gaji mong, ya, mesti mong pernah mai alami. Ini selalu lah gaji. Tapi walau kira pun ajilah ilai, ya. Hikdah terlajak ikus awal adik, joklah amalkan budaya hidup yang sehat. Okey, jom saudara, para pendengar semua, gini dah pukul 8.30 ia akan bersama dengan Tazkirah dan seterusnya akan among perkongsian cerita-cerita yang menarik untuk hari ini pemula. Untuknya kepada para pendengar semua, jom lagu rancak untuk hiburan bersama Pesta Wang Kita daripada Ina Nona dan juga Mama Ija untuk hiburan bersama di SFM. Mana-mana.

0: Ibrah Semai Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk hik ku hari adeh ialah tentang Adam nu apa amek. Apa amek merupakan insan ele paling rapat ele perluhi hormat ku kate institusi keluarga. Mabe adeh jane berkorban untuk nyau didikkan nu kekenon le nai termasuk hi. Pek pernah nai semai ataupun nai mengharapkan balasan ataupun bayaran terhadap penat lelah pengorbanan ataupun kasih sayang ile de nai og aja. Ku masa adeh joi kekenon ile walah pek bihormat di apa ame. Perkara adeh amat serius. Ku perlu bineng la pihak ele dua jam. Mah ele de paling teruk mong ele walah pek segan silu kisaman ni apa ame le nai. Untuk menyentuh hal pribadi lek nai, adeh kelemahan sistem manusia ili sering diurok untuk kia penuhi hak asasi manusia. Tapi walah pek kia mampu untuk kia didik, ruh kia bentuk pribadi ilai de mulia. Hormat ataupun taat no apa ame akan mewujudkan suasana ilai harmoni, damai, ruh tenang ku kata keluarga. Hadis ju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajar hiperhati sebagai peringatan nuhi ku kata hijaga adab nu apa ame. Bukan ju golongan ke bo ilai pek ki hormat apa ame maka ke aja. Bukan ju golongan ke bo imai ilai walah pek ki menghormati mabu enra ci mengasihi ke semenjak ke sanyin. Hadis riwayat Tabrani. Sebagai nenek contoh cerita mana entem bagai harap boleh hina si tanggang ilai disumbung ke hina ia ame. Setelah kejadi nahoda kapal kika balasan ilai bitukar bijadi batu. Setelah ia amek ki merintih, ruki berdoa no Allah akan biok pengajaran nuhi. Ya sesedara, semoga rumah ilai perlai ku kata ruangan hi ada cina akan hijadikan sebagai pedoman hi sebagai nomom kenon, sebagai nomom sanyen. Jadi kalau boleh, dihormatlah apa amek hi selagi lenai menghayat oleh aja. Yang sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim.

Itu dia saudara everybody. Ha, jadi daripada Backstreet Boy menghiburkan semua aku. Pelbagai dia Asyik FM moin-moin lain daripada yang lain. Baik saudara pendengar, leader bersama dengan Asyik FM pada ketika ini. Teruskan berhibur dan juga gertik G pada ketika ini. Jadi untuk Aji, kepada para pendengar semua, ingin berkongsi bersama dengan para pendengar mengenai tinjauan keadaan cuaca seluruh negara hari ini. Dan pegelap, berkes dan juga imungon adi. I mulakan ku semenanjung pegelap adi. Ribut peti di memberi tempat di Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Selepas jeda, mani ataupun hujan di beberapa tempat di Selangor serta Melaka, hujan di beberapa tempat di kawasan pantai Negeri Sembilan, tiada hujan di Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya serta Johor. Ku Sabah, ribut peti di beberapa tempat di Tawau dan juga Sandakan, hujan di beberapa tempat di pedalaman, tiada hujan di Pantai Barat, Kudat dan juga Labuan. Ku Sarawak, hujan di beberapa tempat di Kuching, Samarahan, Betung, Mukah, Bintulu, tiada hujan di Serian, Seri Aman, Sarikei, Sibu, Kapit, Miri dan juga Limbang. Berkes ataupun petang ataupun dui, ku Semenanjung, ribut peti di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman Perlis dan juga Kedah, ribut peti di beberapa tempat di Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya serta Johor, ribut peti di beberapa tempat di kawasan pedalaman Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan serta Melaka. Dan ku Sabah, kalau hening, ribut peti di memberi tempat di pedalaman Pantai Barat, Sandakan, Kudat dan juga Labuan, hujan di beberapa tempat di Tawau. Ku Sarawak, ribut peti di beberapa tempat di Kuching, Semarahan, Betung, Sarikei, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang, tiada hujan di Serian, Seri Aman serta Mukah. Lepas saja doh imengot adim untuk penani semua, ya. Ku Semenanjung, ribut peti di beberapa tempat di Kelantan dan juga Terengganu, ribut peti di beberapa tempat di kawasan pedalaman Perak dan Johor, hujan di beberapa tempat di Kuala Lumpur, hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman Selangor dan Negeri Sembilan, tiada hujan di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Pahang, Putrajaya dan juga Melaka. Ku Sabah, hujan di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat, Sandakan, Kudat dan juga Labuan, tiada hujan di Tawau. Akhir sekali ku Sarawak, hujan di beberapa tempat di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, Sarikei, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Ajilah-ilai saudara, tinjauan keadaan cuaca seluruh negara edisi 13 hari bulan Jun 2026 diperoleh Met Malaysia sebagai panduan hi. Boleh muat turun aplikasi My Cuaca dan juga hi boleh hineng ku laman sesawang www.met.gov.my dan juga untuk berkep keadaan cuaca yang signifikan. Jadi kemas kini terkini untuk menani semua para pendengar. Dan juga kepada para pendengar semua, Haji akan berkongsi info-info adik dari masa ke semasa sebagai panduan dan juga menani semua sebelum hibur aktiviti. Dan pukul 9 pagi, Haji akan bersama dengan dengan mana? Ya, hi akan bersama dengan berita dialek Temir ke udara dan selepas saja akan terus bersama dengan Gajo Asyik sehingga jam 11 pagi. Untuk itu, kepada para pendengar semua, jom layan dan juga gertik Asyik FM, moi no moi. Yang sedang bertugas bekerja sebagai penoreh getah bercahaya, teruskan berhiburan juga lagu ini untuk anda. Asyik FM, moi no moi, rock motong getah.

0: dah alu. Songgo alu biar.
1: Asyik FM. Moi no

0: lain daripada yang lain. Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
1: Asik FM.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

0: my Moi Numoi. Asik FM. Moi Numoi. Lain daripada yang lain.
1: Motivasi di Asik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini kita dapat masih lagi menghirup udara yang segar. Okey, pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan nikmat pinjaman ini sentiasa Allah Taala berikan kepada kita dari semasa ke semasa. Anda bersama saya Ustaz Halim Hafiz aka Brother Iman dalam rancangan Motivasi Asyik FM. Okey, jadi pada hari ini saya nak ceritakan tentang tajuk yang sangat best, iaitu bertikam lidah. Kadang-kadang kita ni suka bertikam lidah. Kadang-kadang kita tak usul periksa pun tentang perkara tersebut, kita duk marah, kita duk hentam. Kadang-kadang apa yang ditularkan dalam kita punya WhatsApp ataupun media sosial kita, benda yang tak betul, tapi kita dah viral kan, dan akhirnya kita pun dapat saham lah benda yang dianggap sebagai fitnah itu. Okey, sebenarnya saya pun nak kongsikan sedikit pesanan daripada Imam Syafi'i, mengatakan bahawa bermusuh dengan orang yang bijak lebih baik daripada berkawan dengan orang yang bodoh. Tapi saya nak tambah sikit. Bermusuh dengan orang bodoh sehingga membawa kepada perdebatan, itu adalah kebodohan yang sebenar. Memang tak dapat dinafikan, ada di kalangan kita ataupun kawan-kawan kita yang suka nak berdebat. Dia macam, kalau dia tak berdebat tu, kalau dia macam suka cakap yang dia tahu semualah. Kalau boleh macam biar orang sanjunglah dengan kehebatan pengetahuan yang dia ada. Ini satu benda yang boleh dianggap sebagai penyakit. Jadi orang yang bijak dia berhujah demi untuk mendapatkan kebenaran. Orang yang bodoh pula berhujah demi nak menang. Lantaklah, yang penting aku menang. Jadi orang bijak dia jadi bahagia bila dia mendapat kebenaran. Dia berbincang-bincang, dia berdebat-debat, tiba-tiba dia dapat tahu, oh ini yang benar. Maka orang itu akan menjadi bahagia. Tapi orang yang bodoh pula tetap gembira dengan kemenangan tanpa dia sedar yang dia diambang kemusnahan. Kadang-kadang kita berdebat-debat-debat, oh berjaya, oh tengok aku dapat kalahkan hujah orang tu. Tapi sebenarnya apa yang cakap tu adalah sesuatu yang batil, sesuatu yang tak benar. Maka orang itu sebenarnya dia sedang berada di ambang kemusnahan bagi dirinya sendiri. Jadi janganlah jadi macam tu. Okey, jadi mudah-mudahan kalau kita nak berdebat, nak berhujah boleh, tapi pastikan yang sebenarnya kita nak dapatkan kebenaran, bukannya nak menang. Okey, bersama saya di Motivasi Asyik FM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaran cakim.

untuk Haji kepada para pendengar semua Lidia sedang bersama dengan Asyik FM sehingga ke San Adeh. Jadi ucapkan selamat pegelap sekali lagi untuk Bubuk Mail Demong ya, yang bersama dengan Ji semua ya, pada ketika Adeh. Jadi untuk Haji, kepada para pendengar semua yang berkongsi cerita pada ketika Adeh, antaranya cerita mengenai PTPTN. PTPTN adalah singkatan bagi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, ya, PIPASAL. Jadi untuk menani semua para pendengar, inisiatif Biogduit Pendahuluan Pinjaman ataupun WPP Ijeng Oi 1500 lah PTPTN pemohon pemohon leader layak ya, untuk sambung belajar, mencerminkan komitmen berterusan kerajaan Kukatin memastikan setiap pelajar mempeluang untuk naik sambung pengajian peringkat tinggi tanpa dibebani oleh masalah kewangan ya. Jadi nana inisiatif leaderboard dan juga untuk semua lah ya, ibu-ibu Maida layak. Jadi Ibu Maida berjaya, syabas tahniah untuk meneruskan pengajian di peringkat yang seterusnya. Okey, jadi kepada para pendengar semua Lidemong dan juga Gertik Ji, pada ketika ini ingin berkongsi pada ketika Adik untuk penani semua para pendengar, mungkin mong di kalangan mai yang de naisi dan juga mong mai yang de mungkin kurang pasti berkenaan dengan tarikh STR ataupun sumbangan tunai rahma, yang mana untuk menani semua leader mong pada ketika ini, tarikh akhir fasa 3 STR 2026 untuk permohonan baharu, rayuan dan juga untuk kemaskini permohonan, mong boleh uiku katih talian di portal STR 2026 akan ditutup pada 15 Jun 2026 hari Isnin depan. Jadi Bok Maida naik haber permohonan baru ataupun dah uis barang rayuan ataupun kemaskini ataupun update untuk fasa 3, pembayaran fasa ketiga boleh naik UI sebelum sebelum 15 Jun 2026. Jadi hari deh dengan upah boleh lagi ya. Memang UI bila-bila kerana ada semua dalam talian sahaja ataupun online sahaja ya, untuk planning semua. Dan untuk maklumat lanjut boleh rujuk portal rasmi STR bantuantunai.hasil.gov.my untuk hi semua hibah permohonan PAI, rayuan ataupun kemaskini ataupun sebarang informasi yang berkaitan. Jadi kepada para pendengar semua, jom terus layan Gertik Tunas PAI Dilema.

Itu dia saudara Azara Band, lagu yang bertajuk Cuma Ada Kamu di Asyik FM Moi No Moi. Ya, cuma ada anda. Okey, jadi kepada para pendengar semua, terima kasih kerana terus bersama dengan Asyik FM. Selamat pagi sekali lagi. Jadi untuk penani semua, ya, sebagai cerita yang saya kongsikan bersama dengan para pendengar semua, tahukah kita bahawa juara pertama Piala Dunia FIFA adalah Uruguay? Ya, kalau hineng pada ketika ini, di mana BOI pada ketika ini, Uruguay mencipta legasi menginspirasikan dunia. Okay, jadi menjuarai Piala Dunia FIFA edisi pertama boleh berlangsung ku tempat sendiri, ku laman sendiri. Sekaligus mungkin nama sebagai juara pertama ku katih sejarah bola sepak dunia. Bila? Jadi untuk penanya semua, bila berlangsungnya Piala Dunia FIFA yang pertama? Ya, sebenarnya kalau hineng pada ketika adim, Piala Dunia FIFA yang pertama telah pun BOI pada tahun 1930. Okey, di mana untuk penani semua ku Estadio Centenario Montevideo Uruguay. Ajalah itu tempat lahirnya sejarah Piala Dunia FIFA yang sedang berlangsung pada tahun adik. Yeah? Jadi, aji kepada para pendengar semua, Ali Demong, dan juga untuk penanihi semua, kalau hi imbas kembali cerita adenem pada 1930, Uruguay menjuarai untuk yang pertama. Dan pada ketika aji, siapakah saingan ataupun lawannya? Jadi, Uruguay masa aji berentap dan juga bertemu dengan Argentina di perlawanan akhir. Dan untuk penani semua, pada tahun 1950, menjuarai Piala Dunia buat kali kedua telah sniper Allah, Raja Samba, iaitu Brazil, kukatih perlawanan bersejarah yang dikenali sebagai Maracanazo. Yeah? Jadi ajalah ilai Maracanazo. Apa dia? Ni adi ajalah ilai. Okey, itulah dia seimbas mengenai pertandingan Piala Dunia FIFA pada pertama kali BOI pada 1930. Wow, dahsyat. Jadi kepada para pendengar semua, terus layan dan juga gertik Asyik FM, Moi No Moi, Musri Bosan.

Itu dia saudara Adil He Muskil daripada Arijit Singh menghiburkan hit semua di Asyik FM Moi No Moi. Baik, saudara pendengar Lee Demong pada ketika ini, selamat pagi sekali lagi, selamat pagelap dan juga Bor Hooper. Selamat bersarapan dan juga terima kasih saudara kerana terus bersama dengan Asyik FM. Ya. Untuk penani semua para pendengar Lee Negertik Asyik FM pada ketika ini, jadi bercerita mengenai sorotan Piala Dunia. Ya, kalau hineng pada ketika adik perlawanan pembukaan kumpulan B Piala Dunia antara Kanada dan juga Bosnia dan Herzegovina, ya, di Toronto berakhir keputusan seri satu sama. Ya, kalau hineng untuk menani semua pada ketika adik hari ini kumpulan B dan juga sedang berlangsung pada ketika adik untuk kumpulan D AS ataupun Amerika Syarikat bersama dengan Paraguay, dan juga keputusan separuh masa Amerika Syarikat mendahului 3-0 jenis je tadi 2-0, sekarang dah 3-0. Itu dia, jadi untuk penanihi yang bersama dengan Asyik FM pada ketika adik, sama-sama menantikan sebab setakat adik baru separuh masa yang pertama, dan juga apabila seterusnya gidah ia akan hipani keputusan penuh. Ya? Okey, jadi kalau hineng pada ketika adik untuk penani semua para pendengar Lee Demong dan juga Gertik G pada ketika adik untuk cerita-cerita Lee Demong pada ketika adik, ya? Ya, je untuk penani semua analisis secara terperinci lah, ya, mengenai perlawanan adik. Kalau hineng ada ni cerita mengenai Kanada dan di antara Kanada dan Bosnia dan Herzegovina boleh berlangsung jenayim. Kalau hineng pada ketika ada statistik penguasaan bola yang mana dikuasai hampir 60% oleh Kanada, ku kata perlawanan, dan juga kalau hineng Kanada juga sering mendominasi kawasan tengah padang berbanding Bosnia. Lebih joy bertahan dan juga akan memulakan serangan apabila mong peluang. Jadi kalau hineng pada ketika ada menerusi ketajaman serangan, Kanada mencatat 13 percubaan dan kalau dibahagikan 3 tepat ke sasaran, manakala Bosnia lebih klinikal dengan 8 percubaan 4 tepat ke sasaran, walaupun kurang menguasai permainan yang sedang dah berlangsung. Jadi kalau hineng gini aja, kalau hineng daripada segi disiplin permainan, perlawanan berlangsung agak tegang dan juga fizikal, di mana Bosnia diterima 3 kad kuning dalam perlawanan Haji, dalam perlawanan kumpulan B, ya, hari ini. Dan manakala Kanada bilayangkan nar kad kuning, ya, ajilah ilai di antara cerita Lee Demong pada ketika ini untuk menanihi semua. Manakala taktik dan juga pendekatan jurulatih kalau dimulakan dengan Bosnia, hineng formasi 4-4-2, ya, yang mong, manakala Kanada pun sama 4-4-2, dan juga untuk penanihi semua, ya, ingin berkongsi bersama dengan kita semua. Kalau hineng pemain yang menonjol untuk perlawanan kumpulan B di antara Kanada dan juga Bosnia dan Herzegovina, jenayim, pemain Bosnia leader bermu Jovol Lukic, jadi watak penting untuk Bosnia dengan ki guna peluang literhat untuk kiper gol pembukaan pada minit ke-21 perlawanan. Ya, manakala pemain Kanada yang menonjol kukatih perlawanan kumpulan B adalah Sail Larin, ya, terlibat ilai sebagai pemain gantian ki impak segera, ya, ki manfaatkan, ya, ki punya kelebihan apabila Kimoid ki tukar mai, gol ilai membuktikan ketajaman sebagai penyerang pasukan utama. Jadi untuk aje kepada para pendengar semua, ya, kesan daripada keputusan perlawanan aje jenis aje kenanan dah hineng satu sama, jadi nanar pasukan yang berkep satu mata yang sangat berharga ku kata saingan kumpulan B untuk Kanada ialah mata pertama naik, kata sejarah penampilan ke pentas dunia. Keputusan ini juga bidik tekanan nunanar pasukan untuk naik kemenangan perlawanan seterusnya untuk mencerahkan peluang ku pusingan kalah mati yang akan datang. Dan hunan perlawanan antara Amerika Syarikat Jineje menentang Paraguay, sama-sama hipoid keputusan setakat ini separuh masa yang pertama 3-0. Jadi selepas ini akan hipani keputusan penuh dan J akan J kongsikan perincian dan juga sorotan untuk hari ini.
kumpulan di Amerika Syarikat bertemu dengan Paraguay. Asyik FM, Moi No Moi, KSSP Band menghiburkan hit semua dengan lagu Ragu.

0: Yes, Russia.
1: Gah, pasti pade.
2: Nama saya Sazali Halim. Saya berasal kampung orang asli Sungai Bumbun, suku kaum Mamari. Dia ni ada 4 jenis topping. Yang pertama, Tok Naning. Kedua, Jabos. Ketiga, Puting Lidang. Keempat, Pengkul. Yang watak pertama ni, Tok Naning ni suka bawa koleksi lah. Dia ni ceria. Watak dia ceria macam ceria, buat training ni. Dia suka bawa koleksi dari apa, barang-barang apa, dalam hutan dan macam hutan atau berkira di tepi laut, macam makan, siput, buat koleksi dia. Yang apa, yang satu tu, yang apa, Jabos ni, dia ni mamas sebenarnya. Kaki dia terbalik lah. Kita ke depan, dia jalan ke belakang. Ingat kita ke belakang tak ada, dia ke depan. Jalan dia macam terbalik kat sana. Dia tak boleh kena hujan sebab dia hidung dia atas. Memang dia tak boleh kena air lah. Dia akan tutup guna palas. Itu moyang Jabos. Yang moyang Tribun Lidang ni, dia setiap tahun dia akan turun ke laut mencari hasil-hasil. Dia bawa apa, macam hasil laut lah, kira hasil makanan ni kan. Dia akan naik ke atas setiap tahun. Itu moyang Tribun Lidang lah. Yang moyang Pongkon ni, dia ni memang jahat lah watak dia. Dia suka menyamar orang dan menyamar suara. Tak kira sesiapa masuk hutan dan dia akan menyamar. Dia boleh dikatakan siras muka, toleh ke belakang macam kawan. Kawan sebab tak tahu. Itu memang Pengkul. Dia memang suka sesatkan orang dalam hutan. Watak dia memang jahat sikit.
3: Selamat pagi. Gaju asik. Asik FM.

Itu dia saudara, search lagu yang bertajuk Fenomena di Asyik FM. Moi no moi, hampir no 10.30. Jadi kepada para pendengar semua, selamat gertik Asyik FM. Baik saudara pendengar, kalau Hineng pada ketika adik bercerita mengenai FIFA 2026. Kalau Hineng, 96 tahun evolusi. Evolusi apa? Evolusi bola rasmi Piala Dunia FIFA. Jadi kalau Hineng bermula daripada nuker bola sehinggalah menjadi sebagai teknologi pintar. Jadi bola aje ikut era moden tadi dah jadi nana bola yang bersifat teknologi pintar. Dan untuk penanihi semua, baru je nak cerita FIFA yang pertama telah pun dianjurkan untuk kali pertama pada tahun 1930 ya. Jadi untuk penanihi semua pada ketika aji, untuk penanihi para pendengar Ledemong pada ketika aji, untuk penanihi yang mana telah dimenangi oleh Uruguay pada ketika aji juga telah pun bertemu ataupun menentang Argentina pada ketika ajin. Okey. Dan untuk menenihi semua, bermula pada tahun 1930 ya, sehinggalah kalau Hineng bibual ni garis masa evolusi bola rasmi adine, dan sehinggalah yang terkini era bola pintar adine, yang mana telah pun dilengkapi dengan teknologi sensor, sokongan VAR membantu mengesan keputusan lebih tepat dan juga adil. Jadi kalau mana saja binang yang manusia, tetapi hunan ni senang guna teknologi telih untuk bihaning ketepatan satu-satu keputusan aja supaya adil dan juga tepat BU ya. Dan selepas je ni ketepatan maksima apabila hineng pada adenem iaitu reka bentuk dan juga aerodinamik terkini untuk prestasi terbaik setiap keadaan. Itulah dia Trionda bola rasmi Piala Dunia FIFA tahun 2026 adih ni ya. Kalau Hineng berkongsi mengenai fakta yang menarik berkaitan dengan bola rasmi ada ni untuk penanihi semua ya. Bola ya yang the BU pada tahun 1970 Liberty Telstar adalah bola yang paling ikonik sejarah bola sepak. Jadi semestinya penggemar bola sepak dan juga sukan adih ni pasti naipani gerok jenis bola ialah among narkala iaitu warna hitam dan juga putih. Okey, dan untuk menanihi semua, bola pada tahun 2026 adih ni yang terkini yang sedang diguna hunan untuk main di tengah bermain pada ketika ada ni adalah bola yang paling canggih dengan teknologi yang the paling terkini iaitu mong sensor terbina di dalamnya. Bayangkan saudara-saudari ya. Okey, jadi ajalah ilai untuk penanihi semua ya. Dan bola di era awal sebenarnya kalau Hineng adalah nana bola yang digunakan BUI bahan adih daripada kulit original ya, kulit original dan juga dijahit tangan. Wah, bayangkan ya. Jadi memang hebat dahsyat ya. 96 tahun evolusi bola rasmi Piala Dunia FIFA daripada tradisi sehinggalah menggunakan teknologi yang paling canggih ataupun teknologi pintar. Jadi kepada para pendengar semua, jom terus berhibur bersama dengan lagu-lagu kudarakan untuk hiburan bersama. Jom layan Asyik FM, moi no moi, gaju asyik.

0: balik.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

Itu dia saudara, Floor 88, lagu yang bertajuk Hutang Hutak. Jadi kepada para pendengar semua yang ketika Syekh FM Moi Nomoi, pilihan raya negeri PRN Johor kali ke-16 lah ya. Untuk penani semua para pendengar, get perincian yang berkongsi sekitar PRN ataupun pilihan negeri adik. Jadi kalau Hineng, pada ketika adik, hari penamaan calon adalah pada 27 Jun 2026 hari Sabtu. Hari mengundi awal 7 Julai. Hari mengundi awal adik ni, mai yang terlibat dalam mengundi awal adalah antaranya anggota tentera dan juga anggota keselamatan kira lah ya, seperti polis ya, ataupun PGA, polis PGA ni sama ya, maksudnya ni PGA pasukan gerakan am. Dan hari mengundi adalah pada 11 Julai 2026 hari Sabtu juga. Dan kalau Hineng, pada ketika adik ya saudara ingin berkongsi mengenai fakta nombor berkaitan dengan PRN, ya EJ Mong 2,727,926 orang pemilih. Dan kalau BUI pecahan kijoi kategori adalah 2,703,175 pengundi biasa, manakala 12,041 anggota tentera serta pasangan, manakala 12,710 anggota polis serta pasangan pasukan polis gerakan am ya, ataupun PGA lah ya. Jadi kalau Hineng, pada ketika adik, tempoh berkempen adalah selama 14 hari ataupun 2 minggu bermula 27 Jun 2026 Sabtu sehingga 10 Julai 11.59 minit malam hari Jumaat ya, yang mana melibatkan 56 orang pegawai pengurus pilihan raya, 187 orang penolong pegawai pengurus dan 56 pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya yang akan terlibat, yang mana melibatkan kalau Hineng 56 pusat penamaan calon dan juga pusat penjumlahan rasmi undi PPRU. Ia mong melibatkan 42,971 petugas. Dan untuk penanihi semua ya, pada ketika adik, untuk penanihi rakan-rakan pendengar, ajilah ilai urusan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 yang akan dipasal doje manakala 12 hari bulan Jun 2026 Jumaat, tarikh Biperhol Urid untuk semua urusan adik. Jadi kepada para pendengar semua, jom layan dan juga gerti kasih KFM Moi Nomoi BBL K-Band, lagu yang bertajuk Aku Mohon. Syekh FM, Gajah Asyik.

0: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
1: Asik FM.

0: lain daripada yang lain.
1: Asik FM.

11 pagi. Salam sejahtera. Berita jangkauan disampaikan oleh Nur Haiza Udoh. Malaysia boleh dijadikan model kewujudan bersama masyarakat majmuk hak berjaya berteraskan keadilan saling menghormati dan pelindungan ke hak setiap rakyat. Itu riwayat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelasnya, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan empat menghalang negara memastikan setiap warga negara dengan empat mengira agama dengan kaum berasa selamat dan dilindungi secara adil. Dia buat macam itu pada sidang kemuncak antarabangsa pemimpin agama ketiga di ibu negara. Di pentas sama, Datuk Sri Anwar anak pemimpin agama di seluruh dunia memainkan peranan sebagai suara nurani global, terutama dalam mempertahan nilai kemanusiaan hak tahkis dosa konflik peperangan dengan krisis moral. Dia turut mengesa pemimpin agama lebih aktif membimbing orang muda daripada terpengaruh keganasan media melalui pembahasan dialog antara agama dengan budaya. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual muat lautan sehari ke Sabah hari ini untuk halak ke beberapa program termasuk majlis perasmian dengan program kemasyarakatan. Lawatan akan dimula dengan halak ke majlis perasmian Pecah Tanah Sabah Softan Madani Ling di Dewan Lundai Sipitang pada 11 pagi. Projek melibatkan jajaran talian transmisi elektrik 275 kW sepanjang 330 km dari Sipitang ke Tawau itu berperanan penting memperkukuhkan kukuh grid bekalan tenaga elektrik di negeri Ika dengan mengimbangi agihan tenaga di pantai barat dengan timur Sabah. Semua sekolah menengah teknik SMT seluruh negara di struktur balik ke Sekolah Berasrama Penuh Teknikal SBPT. Wet Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, SBPT memberi tumpuan ke kecemerlangan akademik dengan teknikal berprestasi tinggi sekaligus mubuh taraf dengan sekolah-sekolah berasrama penuh lain. Fadlina menerusi hantaran di Facebook memberitahu 9 sekolah itu masih diberi di bawah pentadbiran bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh Kementerian Pendidikan KPM. Cara pemindahan operasi itu dirancang dengan teliti bertujuan memartabat pendidikan latihan teknikal dan vocational ke tahap lebih tinggi. Ika pula susulan dakwaan penubuhan satu sekolah dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. KPM moyatnya ia empat di bawah bidang kuasa kementerian itu. Jelas timbalan menterinya Wong Kawuh, hal itu dah diberi ke pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan seterusnya mengikut peruntukan undang-undang. Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM kena mematuhi peruntukan akta pendidikan dan proses penubuhan hak ditetap oleh undang-undang. Polis Kelantan merombak taktik jadual rondaan di sempadan Malaysia-Thailand selepas mengesan tindakan licik kumpulan sindiket yang membuat kajian terperinci untuk mengintip masa kawalan dengan jadual penugasan pihak berkuasa. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusuf Mahmud Boyan, kumpulan sindiket itu dikesan belajar jadual penugasan untuk mencari peluang menceroboh dengan muka laluan melalui kawat duri di kawasan pengkalan haram yang dah diroboh sebelum ika. Wetnya, Desmo dah muat perbincangan bersama dengan pasukan gerakan am PGA semasa muat lawatan kira-kira 2 bulan lepas untuk mengubah taktik jadual rondaan sedia ada termasuk balik ke kawalan secara statik. Sementara itu, Datuk Muhammad Yusuf Mahmud Boyad adanya rangkaian keluarga dengan saudara mara hak dadiam di Malaysia dikenal pasti menjadi sebab utama hak menarik kemasukan pendatang tanpa izin termasuk etnik Rohingya serta warga Bangladesh dan Myanmar melalui sempadan Malaysia-Thailand. Wetnya, golongan itu menjadikan Malaysia sebagai tempat akhir kerana Desmo ada tempat bergantung untuk memulakan kehidupan sebaik sampai. Dia dah mengarahkan semua ibu pejabat polis daerah IPD Kelantan biar mempegiat operasi memantras pendatang tanpa izin dan empat hanya bergantung ke pasukan gerakan am PGA Hajar.
Misteri kehilangan seorang jantan hak tak balik ke rumah selepas keluar memukat ikan sejak Rabu lepas terjawab apabila mayatnya dijumpa terapung di Sungai Air Putih berdekatan Kampung Seberang Tayur, Kemamun petang semalam. Mayat Mualim Johari, 38 tahun, dijumpa kira-kira pukul 6 petang dalam keadaan tersangkut pada timbunan kayu di tengah sungai oleh penduduk kampung. Ketua Polis Daerah Kemamun, Superintendent Muhammad Rasi Rosli semasa dihubungi mengesahkan dapat laporan pasal terjumpanya mayat itu. Mayat mangsa selepas itu dibawa ke unit forensik Sepiatai Kemamun untuk proses bedah siasat dan tindakan seterusnya. Setakat ini berita dalam bahasa Jakon dari Asyik FM. Berita disunting oleh Amin Nur Azam dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Rumus RM.
1: Ya, saudara, Asyik FM menemui lain daripada yang lain, rentak mendunia. Hunan, jadi kepada para pendengar semua, leader sedang bersama dengan Asyik FM. Terima kasih kerana terus setia dan ceria bersama Ruji. Pada ketika adik, jadi untuk pelani semua yang lirmong dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM. Pada ketika adik, ya, jenis je, bercerita kat lah, ya, mengenai bola. Gini dah, ya, saudara, ini akan berkongsi bersama dengan kita semua, ya, mengenai keputusan. Hari ini kumpulan di Amerika Syarikat rupa Paraguay, dan pada ketika adik untuk planning semua, ya, Amerika Syarikat 4 Paraguay 1, ya, itu dia. Jadi kepada para pendengar semua, jangan isip dan terus gertik dan juga menyaksikan peringkat kumpulan. Hooper dah kumpulan B, Qatar bertemu dengan Switzerland, Hooper pukul 3 pagi, dan juga kumpulan C, Brazil bertemu dengan Maghribi pukul 6 pagi Hooper, ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua, begitu juga dengan kumpulan C, Haiti akan bertemu dengan Scotland pukul 9 pagi, dan kumpulan di Australia akan bertemu dengan Turki, Hooper dah pukul 12, ya, tengah hari, ya. Jadi kepada para pendengar semua, mong 4 perlawanan antara kumpulan Hooper dah, kumpulan B, kumpulan C, kumpulan C nari, dan juga kumpulan D. Okey, blok nana boleh menjadi pilihan K, sama ada Qatar, Switzerland, Brazil, Maghribi, Haiti, Scotland, Australia atau Turki. Pilihlah blok nana, ya, yang de angke haning, ya. Boleh kening, ning, ya. Ku saluran RTM disiarkan untuk tontonan pendengar-pendengar semua, ya. Asyik FM, moi no moi, jok bersama dengan rentak mendunia ku i apa boleh. Jadi untuk ini terus berhibur bersama dengan lagu Meru Meru Thailand, ya, untuk hiburan hit semua, Tom Dandy, Asyik FM, moi no moi.

pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streaming langsung di RTM Klik.

0: lain daripada yang lain.
1: Ya, saudara, Asyik FM menemui lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar bersama dengan Asyik FM pada ketika adik. Selamat pagelap sekali lagi. Hunan pukul 11.40 minit pagi. Jadi, kepada para pendengar semua menghampiri jam 12 lain, lebih kurang lagi 20 minit. Jadi, berkongsi, nana cerita ataupun nana perkembangan ataupun nana info untuk okay, semua urusan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke 16. Ya, kalau hening pada ketika adik. Jadi, kepada para pendengar semua, hari penamaan calon adalah 18 hari bulan Julai 2026 pada hari Sabtu, hari mengundi awal 28 Julai 2026 hari Selasa, manakala hari mengundi adalah 1 hari bulan 8 2026 hari Sabtu. Ya, untuk penani semua Lidmong dan juga Getik G, yang mana kalau hineng pada ketika adik melibatkan 889,409 orang pemilih. Dene, kalau hijau kategori ataupun pecahan, yang mana mengundi biasa adalah 867,151 orang mengundi, manakala anggota tentera serta pasangan adalah 16,884, yang mana anggota polis adalah 5,455 mom. Ya, 8 pusat mengundi, pusat penamaan calon lah ya, pusat penamaan calon, jadi dan juga pusat penjumlahan rasmi undi Dojih, yang mana melibatkan 15,344 petugas ya, yang demong pada ketika adik. Dan juga anda info untuk hi semua ya, mengenai tarikh permohonan undi pos. Jadi untuk kategori A1A ya, je maknanya bobo 1A ada adalah mai yang terlibat kukate pilihan raya, petugas pilihan raya, ahli ataupun pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera dan juga pihak media. Jadi tarikh tutup permohonan adalah pada 15 hari bulan Julai 2026, manakala kategori 1B adalah warga negara Malaysia, liniaga ke luar negara, tarikh tutup permohonan undi pos adalah 10 hari bulan Julai 2026. Manakala kategori 1C adalah melibatkan agensi ataupun organisasi, melibat pada tarikh 10 Julai juga tahun 2026. Kukatih pilihan raya negeri 9 kali ke-16 adik, yang mana mong 8 mom pegawai pengurus pilihan raya, 95 orang penolong pegawai pengurus dan juga 36 pasukan penguat kuasa pilihan raya kempen untuk Ajih Planihi. Jadi kepada para pendengar semua leader negatif dan juga bersama dengan Asyik FM pada ketika adik, ajilah ilai di antara urusan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 kali ke-16. Semua kategori undi pos dilaksanakan katil talian saja. Jadi untuk maklumat lanjut, boleh layari portal SPR ku www.spr.gov.my. Itulah dia. Jadi kepada para pendengar semua pada ketika adik, nampaknya tugasan ini berakhir padih dan juga ini harapkan ke semua terus bersama dengan Asyik FM selepas dia bersama dengan rakan tugas lain yang akan bersama dengan ke semua. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, aku udarakan lagu-lagu kukati segmen Rentak Mendunia untuk I Pengelab Adi, iaitu lagu Jaraiya ya, daripada Pascal Mashalani ya, untuk hiburan bersama kategori lagu Arab Adi ya, untuk hiburan. Jadi teruskan berhibur dan juga gertik ji. Cik FM, moi-moi bertemu kembali. Abor, bye-bye. Rentak Mendunia, salam hujung minggu.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

0: Moy Numoy. Lain daripada yang lain.
1: Ibrah Jakun Yashi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah kita untuk hari ini iaitu siapakah hak rugi dan siapa pula hak untung? Siapa orang hak sibuk? Orang hak paling sibuk adalah orang hampak mengambil berat akan masa solatnya. Sosok lain mempunyai kerajaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Siapakah orang hak manis senyumannya? Orang hak mempunyai senyuman hak manis adalah orang hak ditimpa musibah lalu dia berwayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu sambil berwayat, ya Rabbi, aku reda dengan ketentuan aji, sambil mengukir senyuman. Siapakah orang hak kaya? Orang hak kaya adalah orang hak bersyukur dengan apa hak ada dan tak lupa akan kenikmatan dunia hak sementara ika. Siapakah orang hak miskin? Orang hak miskin adalah orang yang puas dengan nikmat hak ada dan sentiasa menunjuk-nunjukkan harta. Siapakah orang hak rugi? Orang hak rugi adalah orang hak sudah sampai usia pertengahan namun masih berat untuk membuat ibadat dan amal-amal kebajikan. Siapa orang hak paling cantik? Orang paling cantik adalah orang yang punya akhlak hak baik. Siapakah orang hak punya rumah paling bagus? Orang yang punya rumah hak paling luas adalah orang hak mati membawa amal-amal kebajikan di mana kuburnya akan diperluaskan sejana mata memandang. Siapakah orang yang punya rumah hak sempit lagi dihimpit? Orang mempunyai rumah hak sempit adalah orang hak mati, empat membawa amal-amal kebaikan lalu kuburnya menghimpitnya. Siapakah orang hak mempunyai akal? Orang yang mempunyai akal adalah orang-orang hak menghuni syurga kelak kerana telah menggunakan akal sewaktu di dunia untuk menghindari seksa neraka. Dengan itu sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjati

Itu dah bersama dengan Ramlah dah baik dah lewat bertajuk Ik Diri Aku Kesorangan. Kamu kesorangan membuat kita ke pukul 12, 11 minit tengah hari. Asyik FM Munumo ya, suara orang asli. Haisa bersama-sama orang semua untuk sebelah tengah hari kan, sampai ke pukul 4 petang kelak dalam segmen Berjaguk Hujung Minggu. Terima kasih untuk rakan setugas Amran Anjang yang menemani semua dari jam 8 pagi tadi sampai ke pukul 12 tengah hari. Untuk hari ke 13 hari bulan 6 2026, hari Sabtu, untuk rakan-rakan semua selamat bercuti, untuk semua bercuti, dan untuk kawan-kawan kita bekerja, kita harapkan kerja kita berjalan dengan lancar ya, sepanjang hari ke dan juga hari-hari ya, seterusnya. Asyik FM sentiasa bersama-sama orang yang semua, tak kira ada mana saja yang semua ada, sama ada melalui frekuensi radio 89.3, 91.1, 93.1, 95.6, 96.7, 99.9, 102.5, 102.7, serta 105.1, dan juga melalui RTM Klik ya. Jangan lupa untuk mod turun ya, RTM Klik dengan telefon bimbit masing-masing. Dan juga melalui My Preview TV 706, sudah semasa bersama-sama orang yang semua. Dan sepanjang bulan Ika sampai ke bulan 7 nanti ya, tempat untuk sama-sama bersama dengan RTM menyaksikan siaran langsung ya Piala Dunia FIFA 2026. Terusnya semestinya Ika ya, menjadi benda ataupun hal tak ada tunggu-tunggu oleh rakan-rakan kita, terutamanya peminat-peminat bola sepak tanah air ya. 48 pasukan bertanding dalam Piala Dunia FIFA 2026 dengan 3 negara menjadi tuan rumah, iaitu Mexico, Amerika Syarikat dan juga Kanada. Semestinya ketiga-tiga negara ini adalah keistimewaan hak tersendiri ya. Jadi, jangan lupa untuk memberi sokongannya kepada pasukan pilihan kita. Okay, terus bersama orang yang semua berjaga hujung minggu, bibur bersama dengan Mijo Band untuk sebelah tengah reka dengan lagu bertajuk Manik Kui Dajis, satu lagu dalam dialek Semai dan dikutuk oleh Datuk Sri Siti Nurhaliza, dan juga bersama dengan pasangan duetnya Adi Govinda serta Ramsa dari Tercinta. Asyik FM Munumai, siaran orang asli menemani semua.

pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

Itulah bersama Ron Ramsay yang lakukan bertajuk Derita Cinta membuat kita ke pukul 12.27 minit tengah hari. Asyik FM Monomai Mas Lekat bersama Ron Ramsay semua. Lepasnya akan main sabar raja bersama-sama Ron Ramsay semua untuk sebelah tengah hari kaya menemani semua di ruang udara Asyik FM siaran orang asli. Okey, dan untuk emos semua, lepasnya kita semua berkongsi di dalam segmen berjaga hujung minggu ya. Sesuatu macam-macam berita semasa dan juga info-info akan kita semua kongsi sepanjang kami bertugas untuk sebelah tengah hari. Dan untuk rakan-rakan kita, mungkin ada di antara hemo semua yang nak membeli kereta, sama ada kereta baru ataupun kereta terpakai, lepasnya ikut pada bajet masing-masing ya. Bajet kita banyak, boleh beli baru. Kalau rasa banyak berdenong-denong kita tanggung ya, mungkin kita akan memilih kenderaan hak terpakai ataupun second hand ya. Tak kisahlah kan, lepasnya ianya boleh berjalan. Okay, dan dalam pada itu, apabila kita nak membeli kenderaan terpakai ya, ataupun second hand ni kah, pastinya kita kena cek betul-betul dulu. Okay, lepasnya kita kena tetapkan bajet ikut kemampuan.

online ataupun buka majalah dan jangan terus pergi ke kedai. Dan juga hadkan tahun pengeluaran, kalau boleh 5 tahun ke bawah ya. Jangan sampai dah 10 tahun kereta tu kita nak beli pula. Kecuali kita ni mekanik, kita boleh adjust balik, kita boleh repair semula. Tak apa kalau kita mekanik ya. Tapi sekarang kita ni sekadar beli aja. Itu yang kita tengah tu. Okay, dan dalam part itu saya mak juga perbatuan ataupun mileage serta kena nahu juga kalau kenderaan tu terlalu murah, baru-baru tapi murah, logik ke tak logik kan, kena nahu jugalah. Mungkin ada benda-benda lain ni hak kita tak tahu, hak ada benda hak tersembunyi. Okay, dan seterusnya minta maklumat servis kenderaan. Kalau ada maklumat servis kenderaan lagi bagus, kita tahu sama ada kenderaan yang kita nak beli tu dia jaga molek oleh tuannya sebelum nikah ataupun ikut suka hati dia bila dia nak servis, itu pun payah juga kan. Kena sebenarnya periksa kereta itu luar dan dalam, serta periksa juga kelengkapan dan peralatan kenderaan itu, kerusi molek ke apa ke. Dalam pada itu cek juga bahagian enjin kan, dan akhir sekali pandu uji kereta itu, pandu uji, kita testing dulu kereta itu molek ke tak molek, bunyinya bergegar ke tak bergegar kan, ada bunyi keting-keting, ada bunyi keting-keting. Kadang-kadang udah menikah semua, kadang-kadang kita ni teruja. Apabila kita rasa kita nak beli sesuatu benda tu, oh nak belilah. Tapi maksudnya kita terlupa untuk pandu uji kendaraan itu. Seeloknya pandu uji dulu. Kalau ada kawan-kawan yang bekerja sebagai mekanik, lagi bagus sebenarnya. Bawa dia semua untuk dia semua kenal pasti ada masalah pak dengan kereta yang kita nak beli itu. Dengan cara itu sebenarnya kita dapat tahu ya kendaraan yang kita nak beli itu molek ataupun tak molek. Jadi jangan dia malu untuk meminta bantuan daripada rakan-rakan kita hak ada kepakaran ya dalam repair-merepair kenderaan ni kah. Kalau ianya terang sekadar rusak ataupun rusak biasa-biasa, boleh direpair sedekat demi sedekat tak apa. Jangan luar gaya lawa tapi dalam habis hancur kan. Itu yang kita ingat. Bukan apa-apa yang terjadi, sebenarnya banyak pula belanja yang kita keluarkan untuk kita merepair segala kerusakan itu. Jadi itu dia antara tip-tip ya untuk kita membeli kenderaan terpakai. Okay, Asyik FM menemui terus bersama sama Ron Hemos Mobil, bersama Ron Tunas Pai Intan Permata, lagu dihasilkan pada tahun 2011 dan diikuti oleh Patricio Buane, stand up champion, lagu tema World Cup ya, satu ketika dulu, dan diikuti oleh Variasi sama-sama sayang. Asyik FM menemui berjaga hujung minggu.

dan antara rakan-rakan kita ada di Negeri Johor dan juga di Negeri Sembilan ya. Tak ramai kan berlangsungnya pilihan raya negeri di tempat masing-masing. Okay, dan pilihan raya Negeri Johor akan dibuat pada 11 Julai 2026. Sementara itu penamaan calon ada pada 27 Jun ya. Dan di Negeri Johor di mana ada 2,727,926 pemilih. Sementara itu di Negeri Sembilan tarikh penamaan calon ada 18 Julai ya. Dan tarikh mengundi ada 1 Ogos 2026. Di mana di Negeri Sembilan ada 889,490 pemilih. Rakan-rakan kita ya, jangan lupa untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing sebagai pemilih untuk pilihan raya negeri di tempat masing-masing ya. Rakan-rakan kita ada di Johor pada 11 Julai dan juga pilihan raya Negeri Sembilan pada 1 Ogos 2026. Dan siap lagi pada pukul 1 tengah hari, berita dalam Dalek Semai akan dapat kita ikuti. Pukul 11, lepas itu ada dalam segmen berjaga hujung minggu sampai ke pukul 4 petang. Aisyah FM Monomoy ya, terus bersama-sama dengan Hemo semua dan kita bibir bersama dengan Fal Japan dengan lagu hak bertajuk Jemu Butek, satu lagu dalam Dalek Serata. Dan ikuti oleh Fauziah Datang Mak Daud ya. Biasa cinta Aisyah FM Monomoy berjaga hujung minggu.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Nimoy. Isaac FM.
1: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasumai Arebi Perloi, Yari Zaitin Najimi, Gas seterusnya. Malaysia nak zahirkan ucapan takziah rusimpati di amat mendalam menurut kerajaan serta rakyat Filipina sulan gempa bumi di melanda kawasan luar perairan Sagara ini, Kesilatan Mindanao, Isnin Chano. Menurut Isma Putra, Malaysia amat mendalam bercuka cita atas kehilangan nyawa, kecederaan, ruh kehilangan tempat tinggal akibat bencana haji. Kerajaan juga bersedia mengeluarkan bantuan sewajarnya di Filipina sekiranya diperlukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba ke Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu kira-kira 10.20 pernet untuk Lautan Kejenu Hari, Nusabah. Ketibaan Perdana Menteri disambut Kota Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jino, Menteri Kerjaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Dr. Arifin Muhammad Arif, Perusahaan Jaya Polis Sabah Dr. Jauti Dikun, Perubah Pegawai Kedang Kerajaan. Pada sebelah dua, Perdana Menteri dijadualkan menghadiri program Melangkah Bersama Madani Wanita Beriman, Wanita Bertahan Peringkat Negeri Sabah KU-232 ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Malaysia perlu terus naik pukul-kukuh pengurusan sumber aktif negara menerusi pelbagai inisiatif penyelidikan penggunaan teknologi moden perlu kerjasama strategik antara agensi bagi yang menghadapi cabaran perubahan iklim ke masa depan. Pensyarah Bidang Hidrologi dan Sumber Air Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan Universiti Malaysia Terengganu UMT Prof. Madya GS Dr. Muhammad Sofian Sulaiman Kisure, perubahan iklim dan sememangnya memberi kesan mencorak taburan mani urut aliran sungai, namun joy langkah adaptasi boleh dilaksanakan bagi memastikan bakalan teo negara terus terjamin. Ngeroilai antara aspek 20 biok bahagian IIG penilaian semula data aerologi ruku upayaan infrastruktur sedia mong agar kekal relevan rubuh upaya memenuhi keperluan semasa rucabaran perubahan iklim. Ijeng Oi 200 pelajar tingkatan 6 12 buah sekolah menengah ke sekolah pelis biok pendedahan mengenai laluan pendidikan tinggi malah meningkatkan motivasi ruku keyakinan diri naik katih merancang masa depan akademik Rupi Jaya. Menurut pengarah jalan strategik seminar aspirasi mahasiswa Rifki Aiman, Rifki Aiman Muhammad Salihuddin, IIG Bineng sebagai medium katih membantu pelajar naik keputusan dia lebih jelas berkaitan hal tuju pengajian untuk mendorong naik untuk lebih bersemangat katih mencapai kecemerlangan akademik perlu pembangunan diri. Sementara IIG, kukuh kepala perlis 8 buah dek musnah katih kebakaran dia berlaku ke kampung sebarang alur. Pengarah bomba perlis penguasa kanan bomba Wan Muhammad Hamizi Wan Muhammad Zin Kisure IPH nak terima panggilan hubung kejadian IIG ke pukul 3.38 huper. Ruh jentera Jubalai Polis dan Penyelamat BBP Kuala Perlis tiba ke lokasi kejadian Narmin Telas IIG. Operasi IIG tamat ke pukul 8.13 huper. Menurut kaitan IIG lagi, insiden tak melibatkan sebarang kecederaan. Pasukan forensik Ingrok Ilai sedang naik web siasatan bagi nak mengenal pasti punca jumlah kerugian. Cubaan menyeludup 200 unit peranti rokok elektronik ataupun vape bernilai RM20,000 oleh Thailand gagal apabila naik seludup bertindak melalikan diri. Naik hut perahu telah menyedari kehadiran anggota pasukan pergerakan UM PGA ke pekalan haram Pok Dek Bangkung Muat Idui. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein Gisure berbrief keras sedang dipermuat kotak ke tepi sungai Telat Ngelak Malaysia. Kekatih Nu Ngelak Perahu telah senai jar Nu arah Thailand. Kes biasa set mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Mayat Nuang Keral ditemukan terapuk ke Sungai Teo Putih, kukrop jambatan seberang Tayo Cukai Terengganu Idui. Ketua Polis Daerah Kemaman Superintenden Muhammad Razi Rosli Kisure, hasil siasatan ruang pengecaman awal kiberkep mangsa IIG penduduk tempatan. Hasil pengecaman fizikal mayat berkenaan mendapati ditok kesan ruang unsur perbuatan jenayah. Mayat telah saji dihantar ke Hospital Kemaman untuk berdiasiasat Rukis diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Hoki Piala Negara-Negara AFIH, Hasrat skuad hoki Kerala Negara untuk meneruskan momentum kemenangan untuk kesempayan. Piala Negara tewas 1-4 menuju Jepun katil perlawanan kedua kumpulan A Co-Cap Town Afrika Selatan awal Upper Net. Speedy Tigers berjadual bertemu New Zealand ku Selasa sebelum naik perdik aksi peringkat kumpulan menentang Korea Selatan Rabu Adik. Sekian Gasamai Juai FM, berita bisunting ya Amin Nur Azam, jumpusat berita RTM, raikan setiap gol setiap detik. Bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026, salam sejahtera.

Minulak ke? Belakang.

Okey, dan masih bersama dengan Aisyah FM Monomo ya. Siaran orang asli membuat kita ke pukul 1.16 minit tengah hari ya. Masih lagi ada dalam segmen berjago hujung minggu untuk sebelah tengah hari kan. Dan siap tadi kita dihiburkan oleh Sineroy dan lagu bertajuk Brandhood yang satu lagu dalam dialek Temia. Hiburan kita semua bersama untuk sebelah tengah hari kan. Okey, dan Batalion 8 Pasukan Gerakan PGA 8 yang merampas 201 peranti vip pada agak berga RM20,000 ada jedak di tepi Sungai Golok di Pangkalan Haram Pok Din di Pasir Mas Kelantan ya. Dan mana kata Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Husin. Terdulu Desmo memuat ronda sekitar Pangkalan Haram di Kampung Bakung ya semalam, dan pada jam 7.30 malam tadi pasukan terlihat beberapa orang jantan tengah memasukkan beberapa barang dari kotak ya dari tepi sungai sebelah Malaysia ke perahu. Bagaimanapun, sebaik sedar adanya pihak berkuasa, orang-orang itu melarikan diri dengan menaiki perahu ke sebelah Thailand. Jadi pemeriksaan di tempat itu yang nyumpa 201 peranti web ada 3 perisa dengan anggaran harga lebih kurang RM20,000. Jadi PJ8 rampas 200 peranti web di tepi sungai Kolok yang semalam di Kelantan. Aisyah FM Monomoy terus bersama-sama dengan Hemos semua. Pasal kita baru saja pemula demam Piala Dunia FIFA 2026 ya. Dan pagi tadi dalam 8 lebih tadi ya, lawanan di antara Amerika Syarikat dan juga Paraguay ya, keputusannya 4-1. Itu dia, semakin hari semakin panas ya untuk rakan-rakan kita menanti pelawanan-pelawanan pasukan pilihan masing-masing sempena dengan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa untuk bersama-sama dengan RTM mesinnya menyiarkan semua pelawanan ya ada di FIFA 2026 kali kah. Baik, Aisyah FM Monomoy terus bersama-sama dengan semua. Bibur bersama dengan Elusen JDS G Kenyot Kenyot Mod satu lagu dalam dialek Semlai. Hiburan kita semua bersama. Sudah semasa berjaga hujung minggu.

Cabaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di

Okey, Asyik FM Mulu memang selit bersama-sama orang nama semua ha, berjaga hujung minggu untuk hari Sabtu ke ya. Selamat bercuti untuk rakan-rakan nak bercuti dan dalam pada itu untuk rakan-rakan nak menyambut ulang tahun kelahiran. Semoga dipanjangkan umur dan juga dimurahkan rezeki sentiasa.

untuk rakan-rakan ya, masih lagi meminati bola sepak bukan setakat tanah air tapi seluruh negara ada di dunia juga ya. Dalam pada itu berkongsi sekian berkenaan dengan nasib England di Piala Dunia 2026. Di mana bekas pertahanan England, Gary Neville ya, percaya skuad England dibentuk sepenuhnya dengan Harry Kane sebagai teras utama, apatah lagi kapten England itu ada satu-satunya pemain bertaraf dunia dalam pasukan itu ya. Di mana Kane menikmati musim terbaik dalam kariernya apabila meledak 61 gol dalam 51 penampilan bersama Bayern Munich. Sekaligus mempunyai sebagai antara calon utama untuk menang ya Ballon d'Or. Di mana ketua jurulatih England Thomas Tuchel ya mencetuskan kontroversi apabila nampak menyenaraikan pemain macam Cole Palmer serta Phil Foden ya dalam skuad Piala Dunia, sebaliknya memilih pemain sayap lebih laju ataupun pantas untuk melengkapkan gaya permainan Kane. Di mana kata Neville ya pasal kapten England itu dia adalah seorang bintang. Harry Kane. Okay, dan dalam pada itu untuk rakan-rakan semua, sekiranya pagi tadi ya kita menyaksikan perlawanan Kanada dan juga Bosnia Herzegovina serta Amerika Syarikat dan juga Paraguay pagi kelak pula pada 14 Jun 2026, jangan lupa untuk saksikan seawal jam 3 pagi ya perlawanan antara Qatar dan juga Switzerland. Lepas itu pada pukul 6 pagi waktu Malaysia, Brazil akan bertemu Maghribi. Jadi saksikan bersama-sama ya awal pagi kelak. Kalau laratlah biji mata ya. Pakai kadang 4-4 tray juga nak berjaga pagi-pagi hari ini. Jadi dah memang terbiasa berjaga pagi-pagi. Jadi bolehlah menyaksikan perlawanan awal pagi kelak antara Qatar dan juga Switzerland awal jam 3 pagi. Lepas itu 6 pagi waktu Malaysia, Brazil akan bertemu dengan Maghribi. Okay, Aisyah FM menemui terus bersama-sama dengan Hemosmo dan kita bibir bersama dengan Cedau dan lagu bertajuk Prasui dan diikuti oleh Ricky Martin, salah satu lagu tema ya untuk Piala Dunia pada tahun 1998 iaitu The Cup of Life ataupun La Copa de la Vida, serta diikuti oleh Alias Cinta Pertama. Aisyah FM menemui sudah semestinya berjaga hujung minggu.

Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

Itu dia bersama dengan Alia Syahrakan kita daripada Suku Kum Jakon Johor, Cinta Pertama. Hiburan kita semua bersama berjaga hujung minggu. Okey, dan untuk rakan-rakan tengah ataupun sedang memikirkan ya untuk membeli kasut bawa belari, dan pastinya kalau kita nak memilih kasut dia untuk kita bawa belari, dan pastinya bermacam-macam jenis kasut ya ada pasaran, sama ada kita nak jogging biasa ke belari main bola gitu, ini hiking kan. So, misalnya setiap kasut ni ada keselesaan masing-masing mengikut apa yang kita nak buat. Lepasnya kesilapan hak biasa orang buat apabila memilih kasut untuk berlari ya. Lepasnya ramai yang memilih ikut rupa dan punya kesesuaian. Lepasnya lawa tak semestinya sesuai dengan kita. Lepasnya setiap lagi kena ada sokongan hak berlainan ya. Dan dalam pada itu kadang-kadang ada antara kita hak memilih kasut hak saiznya terlalu ketat, di mana kaki akan mengemang semasa kita berlari. Apabila kasut kita menjadi sempit ya, ianya akan menyebabkan kaki kita melecet dan bisa jari. Dan seterusnya kita kena tengok juga ya jenis larian kita macam mana. Lepasnya kita terlupa untuk mengamat kira jenis larian kita. Lepasnya jalan untuk berlari ataupun sekadar trail run, pastinya salah kasut boleh menyebabkan risiko terjadinya kecederaan pada kaki kita. Dan kita juga terlupa untuk memilih ya kasut yang ada cushion ataupun support hak lain. Kemana cushion hak mati ya akan membuat hentakan terus ke lutut kita, dan support salah satu menyebabkan bisak ke kaki kita. Dalam pada itu kita ada kasut lamok kan. Pastinya guna kasut lamok terlalu lamok boleh menyebabkan larian kita menjadi lebih perlahan ataupun drop. Di mana kasut adalah yang kayat ya, biasanya untuk larian di antara 500 hingga 800 km saja, dan selepas itu prestasi kita akan menurun kasutnya. Jadi oleh itu ya, kalau guna kasut terlalu lama, tak elok juga sebenarnya untuk kaki kita. Jadi selepas itu pilih ikut kasut yang sesuai dengan apa yang kita nak buat, larian macam mana. Jangan pilih terlalu ketat. Dan dalam part itu jangan lupa untuk mengambil kira berapa lama kita nak guna kasut itu. Kita cari nong ada hujung dia tu ataupun bahagian belakang dia tu ataupun tapaknya tu lemut sedikit. Serta jangan guna kasut dia terlalu lama, cukuplah di antara 500 hingga 800 km saja. Jadi pada itu kasut kita akan menjadi keras tapaknya. Jadi benda-benda kita semua sudah selesai menentukan ya sejauh mana kita dapat berlari. Lagi Aisyah FM Munamoy, terus bersama-sama Rohni Mosmo. Kita berhubung bersama dengan Sam Cameron dan lagu bertajuk Hakak Keral Pai, satu lagu dalam Lex Mai, dan diikuti oleh satu kumpulan daripada Hong Kong Beyond, dan juga bersama dengan Semia Berpisah. Aisyah FM Munamoy berjaga hujung minggu.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

0: Thank you.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
2: Goes for the return. It's Neymar! 1-0 Brazil!
1: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere, they are
3: running back with it! Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Kumpulan Semia adalah lagu bertajuk Berpisahnya. Jabatan Perikanan DOF memberi jaminan hak bekalan hudang segar tempatan di pasaran di seluruh negara cukup ya stabil dan pak terkena sebarang gangguan bekalan pada masa ikan. Dan mana kata Ketua Pengarah Perikanan Malaysia, Dato' Adnan Hussein, subsektor hudang merah negara, hak termasuk hudang harimau dan juga hudang putih yang menunjukkan prestasi kokoh, dan katanya setakat Mei terdekat, pengeluaran hudang merah tempatan dilaporkan dah mencapai 14,308.36 tan dengan nilai borong ya sebanyak 386.57 juta ringgit. Jadi telah berkenan dengan bekalan hudang ya. Pastinya kita empat bergantung lagi ke hudang import. Dan dalam pada itu, pertanahan hudang tempatan ada kapasiti yang kokoh dan berdaya tahan untuk menampung keperluan pasaran domestik ataupun dalam negara secara berterusan selaras dengan jaminan keterjaminan makanan negara. Dan dalam pada itu, dia juga memberitahu pengeluaran hudang merah negara direkodkan sebanyak 60,970.79 tan pada tahun 2024 dan 57,047.80 tan pada tahun lepas ya, menunjukkan tren pengeluaran hak stabil. Negara kita juga banyak ya hudang, kita tak banyak bergantung kepada negara luar. Okay, Asyik FM Monomai terus bersama-sama dengan Hemosmo berjagu hujung minggu di ruang udara Asyik FM. Sudah semestinya bersama dengan Hemosmo Bunga Citra Lestari dan juga Ari Lasso Aku dan Dirimu, dan diikuti oleh Asim Barah Aku Yang Kau Benci, dan juga bersama dengan Irfan Haris Hilang. Asyik FM Monomai.

Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streaming langsung di RTM Klik.

Itu dia bersama dengan Irfan Haris ya, Hilang, lagu yang dihasilkan pada tahun 2018. Okay, dan kerana ada kita untuk sebelah pertanyaan dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya, di mana hujan lebat dan juga ribut petir di Kedah, di daerah Baling, Kulim dengan Bandar Baru, Perak, di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Kuala Kangsar, Kinta dan Kampar, Sabah, di Beaufort serta Tamunan, Pantai Barat Sabah, Tawau, Kunak serta Lat Datu dan Kudat ya, sampai ke pukul 3 petang kelak. Jadi itu dia kerana ada kita untuk sebelah pertanyaan dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Aisyah FM Monumoy masih lagi bersama-sama dengan kamu semua, dan setiap lagi pada pukul 2.30 minit petang ya, kita akan dapat mengikuti khasanah seni Aisyah dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli yang ada 18 suku kaum. Aisyah dan terus bibur bersama dengan Kamal Alang dengan lagu bertajuk Habareh, dan diikuti oleh satu lagu Korea, lagu tema daripada drama Goblin ya, Stay With Me. Aisyah FM Monumoy, sudah semestinya berjaga hujung minggu.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

你不念哟个，你不老为你不老把啥？Bye.

Itu dia bersama dengan Jessica yang lalu bertajuk Aku Akan Pulang. Datang kita daripada Bukit Lanjan ya. Menghiburkan kita semua sekejap tadi dia dalam segmen berjaga hujung minggu sampai ke pukul 4 petang. Terima kasih untuk rakan-rakan masih lagi terus setia bersama dengan Asyik FM. Tak kira ada mana hujung semua ada. Membuat kita ke pukul 3.14 minit petang ya. Aisyah masih lagi bersama-sama dengan hujung semua sampai ke pukul 4 petang kelak. Okay, dan dalam peri itu untuk rakan-rakan ya, pada pagi tadi sempat menyaksikan perlawanan antara Kanada dan juga Bosnia Herzegovina serta Amerika Syarikat melawan Paraguay untuk hari kah. Okay, dan esok okay, nampaknya ada 4 perlawanan ya. Tadi 2 dah pun komplit nahu. Awal jam 3 pagi Qatar bertemu Switzerland dan seterusnya 6 pagi Brazil bertemu dengan Maghribi, itu waktu Malaysia ya. Kedua-dua perlawanan ni kah. Dan seterusnya perlawanan hak ketiga antara kumpulan C itu Haiti dan juga Scotland pada pukul 9 pagi waktu Malaysia 14 Jun 2026. Dan ikuti hak terakhir sekali untuk hari esok ya, Australia akan bertemu dengan Turki pada pukul 12 tengah hari waktu Malaysia. Dan pastinya itulah dapat menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi ya. Pagi okey lah, pukul 8, pukul 6 pagi tu okey lagi ya. Lihat kadang-kadang pukul 2-3 pagi tu tak tarat pijik mata kita nak nengungnya. Kalau dah minat itu, okay, sudah semestinya tak lepas peluang ya. 4 tahun sekali, bungnya selalu ya. Jadi berjagalah untuk seketika. Dalam pada itu, jangan lupa juga untuk menjaga kesihatan diri kita ya. Jadi beri sokongan ya kepada pasukan pilihan kita, 48 pasukan. Terus bibur bersama dengan Asyik FM. Bibur bersama dengan Rasampin untuk sebelah petang ikan olahraga bertajuk orang kita. Rakan kita daripada Suku Kom Jakon daripada Sungai Mok Rompin Pang. Dan dikutuk oleh Ek Japan Rastinel dan juga bersama dengan TYTS Band Gesung Troy. Asyik FM, menemui.

semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Itu dia bersama dengan TYTS Band yang Gesung Teroi. Satu lagu dalam dalek semai hiburan kita sama-sama. Dan Kementerian Pendidikan KPM yang tengah muat siasatan dalaman pasal kes murid tahun 6-1 sekolah di pedesa ada dakwa dia bully kawan sampai terkena cedera serius ya, dan berdepan gangguan stres pasca trauma ataupun PTSD. Di mana menterinya kata Fadlina Sidik, kes itu dirujuk ke pihak berkuasa dan KPM menegaskan empat sesekali berteluk ansur dalam isu bully. Dan dalam pada itu katanya kita masih dalam siasatan kes itu dan kita dah pun rujuk ke pihak berkuasa. Dan dalam pada itu dia juga mengulas ya kejadian seorang guru disiplin di Perak dah ada dakwa dia serang sekumpulan pelajar kerana menegur berkaitan rambut panjang turut dalam perhatian dia semua. Dan tegasnya guru-guru khasnya guru disiplin ya juga berhak mendapat perlindungan semasa buat kerja serta ada hak untuk dilindungi di bawah undang-undang. Jadi kita harus pertahankan apa yang kita sebut sebagai melihat kepada perlindungan ke guru-guru semasa dia semua buat tugas dan tanggungjawab sebagai guru, terutamanya guru disiplin. Jadi kes murid de Buli de Perlis dan guru de Tomong de Perak dalam perhatian KPM. Okay, HFM Munumoy, terima kasih untuk rakan-rakan penonton. Masih lagi terus setia bersama dengan semua, tak kira ada mana hajah yang semua ada. Cuma mempela dunia, baru saja kita dapat rasai ya, bahangnya. Baru beberapa perlawanan dapat kita saksikan dalam beberapa hari kah. Dan pagi tadi berkesempatan juga, ngung sekejap. Di antara Amerika Syarikat dan juga Paraguay ya. Tunggu sekejap di rumah sampai di pejabat buka lagi TV tengok juga. Jadi sudah satu perlawanan yang cukup menarik sebenarnya. Dapat kita saksikan pada Piala Dunia setiap 4 tahun sekali. Baik, jangan lupa untuk bersama dengan RTM sama ada melalui RTM Klik, main digital TV dan juga rakan-rakan semua sudah semestinya menyaksikan siaran secara langsung ya berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026 bersama-sama dengan RTM dan juga Unify. Sudah semestinya memberikan sokongan padu ya kepada pasukan pilihan masing-masing. Okay, dan dalam pada itu ada juga ada antara rakan-rakan kita nengung pelawanan mereka melalui telefon bimbit masing-masing mungkin dan juga nengung the smart TV masing-masing ataupun TV-TV biasa. Jadi sudah semestinya seandainya kita semua berdepan dengan permasalahan ya pada sesuatu peranti untuk menyaksikan Piala Dunia 2026 ya. Pastinya kita semua membuat ada beberapa pilihan ya kepada kita semua. Pastinya kita boleh guna aplikasi RTM Klik untuk ada telefon bimbit Android. Okay, banyak lagi lah pastinya telefon bimbit jenama-jenama lain dan juga smart TV yang ada. Jadi sudah semestinya mereka yang memberi kita semua pilihan untuk menyaksikan ianya secara terus di palatan-palatan hak kita ada ya, TV, di laptop, telefon bimbit, macam-macam lagi kan, biasanya dengan tablet apa semua. Jadi dapat kita saksikan bila-bila masa di mana-mana saja mengikut masa perlawanan hak kita hak dah ditetapkan. Okay, Aisyah FM Monomoy terus bersama-sama dengan Hema Semang bersama dengan Datuk Sudirman Haji Aisyah dan juga Nur Kumalasari Bimbang Terluka Lagi. Lagu yang dihasilkan pada 1985 dan juga bersama dengan Oton AXC Garam Rom Ladak, satu lagu dalam ladak semelai dan juga James Blunt When I Find Love Again. Aisyah FM Monomoy sudah semestinya bersama dengan Hema Semang dorong dari Aisyah FM.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, selamat sejahtera. Siapa melihat anda sebelum itu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Boss.
1: Itu bersama dengan James Blunt ni, lagu bertajuk When I Found Love Again. Membawa kita ke pukul 3.40, menghampiri ke pukul 3.47 petang ya. Sekarang saya ada perlu menghampiri ke penghujungnya untuk sebelah petangkah. Dan sebelum itu, berkongsi sekian pasal keran ada kita untuk sebelah petangkah. Hak dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya, amaran nebuk petir dan juga hujan lebat. Di mana ada seluruh negeri Perlis, seluruh negeri Kedah, seluruh Pulau Pinang, Perak di Kerian, Larut Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Batang Padang dan Malim, Pahang dan Tanah Tinggi Cameron, Selangor Hulu Selangor, Gombak dan Hulu Langat, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta Sarawak dan Limbang, Sabah dan Sepitang, Kuala Penyu, Beaufort, Tamunan, Pantai Perak Sabah, Tawau, Lahad Datu serta Tongon, Kinabatangan, Senakan dan Kudat yang sampai ke pukul 5 petang gelap. Jadi itu dah keadaan ada kita untuk sebelah petangkah. Okay, dan selepas itu rakan setugas dalam dalek temuan akan bersama-sama Ruan Nemo semua. Saya minta bersama dengan Rio ya. Teman Nemo semua sampai ke jam 8 malam dan seterusnya rakan setugas dalam dalek temia akan bersama Ruan Nemo semua sampai ke pukul 12.30 malam kelak. Terima kasih untuk semua rakan-rakan pendengar hak sentiasa bersama dengan Asyik FM. Tak kira ada mana hajah Nemo semua ada. Dan kami tinggalkan Nemo dengan tiga lagu untuk sebelah petangkah bersama dengan Fauziah Latif, Takdir Cinta. Airi melepaskan ong. Sama dengan Jungkook BTS dan juga Fahad Al-Kubaishi. Good Hope The Dreamer ya. Lagu tema FIFA World Cup pada tahun 2022. Semoga terus menyokong Piala Dunia 2026 bersama dengan RTM ya, penyiar rasmi. Asyik FM Manumoy, terus bersama-sama dengan Nemo semua dan Kamaisa mengundur diri. Jumpa lagi dan juga selamat beristirahat semuanya. Bye-bye. Serta selamat bercuti pada hujung minggu. Jumpa lagi. Bye-bye.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Gene-gene gentak balai kaki dua palak tujuh. Selu balai selu, senam balai senam. Lebak lunyu, lebak lunyang, lunyang kaki balai. Segeloi bolu sekalut, baginya bolu banyak. Tak untung bunga, bunga menabur tanah pulau. Bagantang tali dendan, tali gulung menuju tanah pulau. Jaman ke kokoh danak simpang lima. Pasi kasar, pasi halus, pasi lomat menua tujuh. Ongong engeng lah, buong bangking mani, buong bangking mani, piji pantai moyang. Kentang berjuduk lah, keledang dusuk. Kentang berampak beringin tungsak. Buai-buai, tembok moyang meluk. Selonteng bunyi selanting, selanting tenung bunyi parai awat. Tentang seladailah laman kuak, bukit gunung tinggi.

0: Ibra, temuan di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat perlu sentiasa pengukuh pegangan akidah, patuhi ajaran Al-Quran dan Sunnah. Manusia satu-satu hak makhluk Allah dan dijadikan sebaik-baik kejadian. Umat hak manusia dah diatur oleh Allah untuk memenuhi sebagai tanggungjawab dan tugas sebagai khalifah ke dunia ini. Namun, musuh-musuh Islam ke kalangan orang munafik dan nambukan Islam sentiasa berusaha menghalang umat hak melakukan atau melaksanakan tanggungjawab diamanakan. Begitu juga nafsu yang boleh menyebabkan umat Islam tersasar daripada matlamat hidup yang sebenar. Nafsu adalah pendorong manusia menjalankan segala aktiviti kehidupan, akan dapat mengarahkan manusia kepada kebaikan dan kejahatan. Allah menjelaskan dalam Al-Quran mengenai nafsu yang ada pada manusia, iaitu nafsu amarah, nafsu lawamah dan nafsu mutmainah. Nafsu amarah adalah musuh bagi setiap orang beriman kerana dia sentiasa mendorong dan menghasut melakukan kejahatan serta melarang melaksanakan tugas sesuai dengan kehendak Allah. Nanti dia menyesatkan awak dari jalan agama Allah. Sesungguhnya orang yang sesat dari jalan Allah, untuk gigi itu siksa nang pedih kerana gigi lupa. Pengaruh dan akibat bertindak mengikut kehendak hawa nafsu jahat akan menyebabkan seseorang itu lupa diri serta tanggungjawab terhadap segala perintah Allah dan larangan, sehingga timbul bencana akibat kemurkaan Allah. Semoga dengan pengajaran itu dapat kita bersama-sama memperingatkan dan memperbaiki diri kita untuk melaksanakan dan mengamalkan sifat yang terpuji, berakhlak mulia, berbudi pekerti yang baik dan berbudi luhur yang sesuai dengan kehendak dan tuntutan agama Islam. Fikir-fikir dan renung-renung bersama.
0: #penyiaranjakim

Baiklah Mon, sementara menunggu omohan memintai lagu, aha, mintakan lagu kat 0133151600 WhatsApp kami ke 0133151600 sertakan nama di mana, nama lagu, nama artis yang lengkap lah ya. Tapi sementara tu mau kita kelingai dulu lagu daripada Sabrina Carpenter, Fader. Semoga Mon Tebo, Asia FM, Moin Moin.

0: Pelaksanaan projek Grid Tenaga Elektrik Sabah Southern Madani Link membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di kawasan pedalaman negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata projek berkenaan turut merancangkan pertumbuhan ekonomi selain meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan terpencil.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Beliau berucap ketika merasmikan Majlis Pecatanah Projek Sabah Southern Madani Link di Sipitang. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meluluskan peruntukan khas segera berjumlah RM250,000 bagi kerja membaik pulih kemudahan asas sekolah menengah di daerah Sipitang.
1: Jadi untuk sekolah ini penting. Saya nak pastikan sekolah menengah Sipitang juga tidak ketinggalan. Tolong tengok bincang dengan PPD dan ahli parlimen bagaimana boleh kita bantu tambahan sama ada peralatan komputer, peralatan tenaga pengajar, baiki kemudahan sekolah. Saya bagi RM1,000,000. RM250,000 segera kita lulus.
0: Perdana Menteri turut meminta wakil agensi berkaitan turun padang ke sekolah terlibat bagi meninjau keperluan serta mempercepat proses pelaksanaan bantuan. Dalam berita, Datuk Seri Anwar memberitahu hubungan antara bangsa yang baik serta kestabilan politik membolehkan Malaysia terus mendapatkan bekalan minyak dan gas meski dunia kini berdepan ketidaktentuan sekusulan krisis tenaga global.
1: Turkmenistan itu negara sahabat dengan Malaysia dan Presiden Turkmenistan kata kalau PM Anwar sampai, insyaAllah dia cuba berikan telaga gas di antara telaga gas yang terbesar di dunia, dia serah berunding dan bekerja dengan Petronas kerana Malaysia.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia akan meneliti semula kedudukan pasukan pengaman di Lubnan berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Lubnan UNIFIL dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pertimbangan itu dibuat berikutan keadaan keselamatan di Lubnan yang tidak menentu susulan konflik berterusan.
2: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita mematikan yang anggota marbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ni. Tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ni, sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang terpukul.
0: Mengulas insiden serangan udara yang turut mencederakan dua anggota pengaman Malaysia, Datuk Seri Muhammad Khalid berkata kesemua anggota yang cedera telah menerima rawatan daripada pasukan perubatan dan berada dalam keadaan stabil. Sewaktu itu, Kementerian Pertahanan mengarahkan anggota Malbat 850-13 meningkatkan langkah keselamatan serta sentiasa berwaspada bagi memastikan keselamatan anggota sentiasa terjamin.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung esok. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara juara 5 kali, Brazil dengan Maghribi di New Jersey, Amerika Syarikat. Sepak mula pukul 6 pagi. Skuad Seleção kendalian Carlo Ancelotti bakal tampil dalam aksi pembukaan kumpulan C tanpa kelibat bintangnya Neymar serta dua penyerang berbisa Rodrigo dan Estavio yang dibelenggu kecederaan. Bagaimanapun, Ancelotti tetap optimis anak buahnya mampu bersaing dengan mana-mana negara di dunia berdasarkan kualiti dan pengalaman pasukan. Meskipun mengakui Brazil sebuah pasukan hebat, namun Maghribi tidak gentar. Jurulatihnya Mohamed Ohbi menegaskan skuad Atlas Lion berada di kedudukan baik dan amat yakin untuk memulakan pertandingan. Sementara itu, Qatar dijadual menentang Switzerland dalam saingan kumpulan B awal pagi esok. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Levi's San Francisco bermula pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Haiti dengan Scotland dalam kumpulan C pada pukul 9 pagi. Aksi terakhir esok menemukan Australia dengan Turki dalam kumpulan D pukul 12 tengah hari.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, lebih ramai pakar dalam bidang kejuruteraan PROM akan dilahirkan bagi memperkasa pembangunan teknologi kecerdasan buatan, AI tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata usaha itu dilaksanakan menerusi rangkaian Pusat Sebaran Maklumat Nasional, NADI, di seluruh negara, khususnya bagi meningkatkan kemahiran golongan muda secara berkesan.
4: Kita tak nak hanya menjadi pengguna kepada aplikasi seperti Canva, tapi kita nak anak-anak terutama lepasan SPM berkeupayaan dengan internet yang laju, dengan kemahiran yang dapat kita bawa untuk mengajar, mereka dapat menjadi AI prompt engineer dan juga pembina aplikasi AI untuk kegunaan negara kita.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam perkembangan berkaitan, 25,000 peserta seluruh negara disasar menyertai program AI di semua pusat NADI sehingga penghujung tahun ini. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, siri pertama pelaksanaan telah bermula 6 Jun lalu dan akan diperluaskan ke semua 1,099 NADI di seluruh negara. Inisiatif berkenaan bertujuan memastikan manfaat teknologi AI dapat dinikmati secara inklusif semua rakyat. Semua pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD diingatkan supaya mengambil tindakan segera terhadap setiap aduan membabitkan salah laku di sekolah. Tegas Menteri Pendidikan Farina Siddiq, sebarang aduan tidak boleh dipandang ringan dan ia perlu ditangani mengikut prosedur ditetapkan.
5: Saya minta untuk semua PPD untuk alert kes-kes ini, jangan tunggu sehingga viral dan ambil tindakan sewajarnya mengikut proses kerja khususnya dan mengambil sikap untuk terus melakukan kepada pihak otoriti. Ini kita kena tekankan dari segi ketegasan untuk tangani bersama kes-kes ini. Ia tidak boleh diambil secara sambil lewa dan juga mesti tindakan itu mesti segera kerana ia melibatkan kanak-kanak yang perlu dilindungi.
0: Beliau diminta mengulas mengenai kes seorang guru lelaki yang dikaitkan dengan dakwaan salah laku seksual di sebuah sekolah di Sarawak yang tular di media sosial. Luar negara, Amerika Syarikat mendakwa Iran melancarkan beberapa serangan drone sehala menyasarkan kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Kesemua drone itu telah dipintas dan ditembak jatuh. Komando Pusat Amerika, CENTCOM, menerusi hantaran di platform X memaklumkan insiden itu tidak menjejaskan lalu lintas maritim. Laluan perdagangan antarabangsa utama itu kekal dibuka. Wilayah Sindh di selatan Pakistan terus dilanda gelombang haba ekstrim. Data pada 12 Jun menunjukkan dadu kekal kawasan paling panas dengan suhu mencecah 51 darjah Celsius, diikuti Shahid Benazirabad dan Jacobabad masing-masing 48 darjah Celsius, manakala Karachi merekodkan suhu 36.5 darjah Celsius, sedikit tinggi berbanding biasa. Jabatan Meteorologi menjangkakan gelombang haba mulai reda hari ini dengan suhu di kebanyakan kawasan kembali menghampiri paras normal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Ya, Chef memang nombor lain daripada yang lain. Pukul 5.19 minit petang. Dan Omon masih lagi bertemankan aku, Rio Kasnin, dalam segmen seterusnya, iaitu segmen Asyiknya Bollywood. Jadi selamat bersantai kepada semua yang tengah bersantai di ujung minggu ni, dan kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bawa kereta, bawa kenderaan tu dekat tengah, di tengah jalan ataupun dalam perjalanan menuju ke sesuatu tempat, semoga berhati-hati di jalan raya lah ya. Jadi ke sini aku nak berkongsi info, info trafik sikit lah dekat Omohana. Dekat sini ada info kegusakan kenderaan dekat E9 Lebuh Raya Sungai Besi Best Raya, susulan terjadinya kegusakan kenderaan dekat kilometer 8.00 arah utara sedang lama ke KTM sedang longhi terhalang trafik lancar. Awasi sebang halangan dekat depan, berhati-hati masa memandu. Lepas tu ada lagi info kemalangan dekat E8 Rebuh Raya Pantai Timur 1 LPT 1 terdapat ataupun ada kemalangan dekat kilometer 137.1 Barat Cenor ke Temeloh, long kanan dan kecemasan terhalang trafik lancar. Segala kesulitan yang dialami Ahmad Ladi Kesali. Lepas tu ada lagi info kemalangan dekat E1 Lebuh Raya Utara Selatan dekat LUS, susulan terjadinya kemalangan dekat susu keluar Plaza Tol Sungkai. Lorong kecemasan terhalang trafik lancar, berhati-hati memandu dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baiklah Omohan yang kemarin-marin teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Mau kita kelingai lagu daripada Asha Bosleh dengan lagu dan Zubi Zubi Jelembu. Semoga Omohan tibu, asyiknya Bollywood.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Dikir mana nak cari kedai dengan harga paling modih ni. Aduh, kadang kita nak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Halo, gasak macam ada ni kedai lain yang jual lebih modih. Eh lah. Tapi sekarang, ada cara senang untuk kita semak harga barang gini. Cuma dengan satu carian senang hajin tahu. Yang payah lagi bazir masa kecun kecian. Dengan price catcher, aku bisa bandingkan harga barang keperluan dari bermacam kedai. Aku boleh tahu kedai mana yang tahu harga terbaik, di mana pun boleh cek tahu. Hasil din, yang payah ragu lagi shopping guna hajin price catcher. Dengan price catcher, Muhan akan jadi lebih senang semak harga genin dengan buat keputusan bijak. Price catcher, banding harga, bau beli.
1: Ashik FM, Ashiknya Bollywood.

Ya, moin-moin Aisyah FM lain daripada yang lain. Pukul 5.57 minit petang dan umuan masih lagi bersama dengan aku Rio kat sini dalam segmen Asyiknya Bollywood. Terima kasih kepada umuan yang masih setia bersama dengan Asyiknya Bollywood. Dan jadikan Asyik Bollywood teman setia umuan walaupun di mana umuan berada. Jadi seperti yang macam aku kabarkan teh, kita sambung balik perkongsian mengenai sorotan Piala Dunia. Jadi perlawanan pembukaan kumpulan B Piala Dunia 2026 antara Qatar dengan Switzerland dekat San Francisco Bay Area Stadium meletakkan Switzerland sebagai pasukan pilihan utama. Qatar tu dengan misi menebus maruah berdepan cabaran getih menentang skuad Switzerland yang hadir dengan rekod tanpa kalah dalam aksi kelayakan. Ini adalah analisis pasukan dan taktikal Switzerland. Stabilan dan pertahanan kebal prestasi semasa Switzerland mempamerkan kualiti cemerlang tanpa tewas dalam perlawanan kompetitif sejak lewat 2024 dan hanya boleh dua kali sepanjang pusingan kelayakan. Secara taktikal pasukan ini lebih stabil dengan teras pemain berpengalaman. Didi dijangka menguasai permainan ball position dan membina serangan dari bahagian tengah. Keupayaan polek corak permainan Didi yang berdisiplin menyukarkan pihak lawan mencari ruang menjadikan diri pasukan pilihan utama dengan jangkaan kebarangkalian menang mencecah 80.2%. Manakala dekat Qatar balik, pendekatan berhemat dan serangan balas prestasi semasa kembali ke pentas Piala Dunia dengan misi membina semula reputasi lepas prestasi mengecewakan pada edisi 2022 dekat laman sendiri. Secara taktikal, Qatar dijangka bermain lebih berhati-hati dan menyerang tekanan. Didi dijangka menggunakan formasi bertahan dengan blok rendah bagi mengekang asakan Swiss sambil mengharapkan serangan balas pantas. Kelemahan bagi Qatar, jurang kualiti yang ketara menuntut Qatar lebih berdisiplin untuk mengelak penyerang Didi terlalu terasing dekat bahagian hadapan. Kebarangkalian kemenangan Qatar diletakkan pada 6.4%. Jadi itulah serba serikat sorotan Piala Dunia yang boleh aku kongsikan pada petang ni. Dan jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Mau kita kelingan lagu seterusnya, lagu daripada Udit Narayan dan juga Citra, Koi Mil Gaya. Semoga mati ibu, Asyiknya Bollywood.

Joy Bernor hab beli barang hari ini. Ku belum yang hab beli barang di harga murah. Ayo, kedai ku belum hab beli barang di harga murah ke. Tapi bagaimana dijual barang harga murah? Ha, hunen, mong inong untuk simak irga. Price Catcher. Ibu lehi pani ku belum kedai lebih jual barang di harga murah. Telah saja, aku poin ni. Jom hibali ru aplikasi Price Catcher. Menda semua jadi lebih senang. Simak harga no, telah saja berkeputusan cerdik. Price Catcher, teraju harga no, telah saja baru hibali.

Ya, moin moin Aisyah FM, lain daripada yang lain. Pukul 6.19 minit petang, Omohan lagi masih bersama dengan Aisyah FM dan masih lagi bersama dengan aku, Rio Kasinin, dalam segmen Asyiknya Bollywood. Terima kasih kepada Omohan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Selamat bersantai kepada yang tengah bersantai. Selamat bekerja juga kepada yang tengah bekerja tu. Bekerjalah dengan penuh amanah semangat kita. Dan kepada rakan-rakan yang mungkin dalam perjalanan menuju ke suatu tempat tu, berhati-hatilah di jalan raya ya. Yang kiatlah menaiki apa, tengah bawa kereta, bawa luri, bawa motor segala tu, berhati-hati dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling kita. Dan bercerita pasal memandu ni, aku ada info trafik kat sini. Ada info kemalangan dekat E1 Lebuh Raya Utara Selatan. Susulan terjadi kemalangan dekat kilometer 326.9 Utara Tapah ke Gompeng, Gompeng ke longgan terhalang trafik perlahan. Berhati-hati semasa memandu dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Lepas tu ada lagi info kemalangan dekat E2 Lebuh Raya Utara Selatan. Susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 77.8 Utara Macap ke Air Hitam, melong kanan terhalang trafik perlahan. Aussie sebang halangan dekat depan, berhati-hati semasa memandu. Lepas tu ada lagi info kemalangan dekat E22 Lebuh Raya Senai Desaru SDE, susulan ada kemalangan dekat kilometer 8.2 arah timur Senai ke Ulu Tiram, melong kecemasan terhalang trafik lancar. Aussie sebang halangan dekat berhadapan, berhati-hati semasa memandu. Jadi itu sebenarnya info trafik yang boleh aku kongsikan dan akan aku kongsikan lagi selepas ni. Tapi sebelum tu, mau kita kelingai lagu seterusnya. Lagu daripada Kishore Kumar, Zindagi X Safar Hesun Suhana. Semoga menghibur. Asyik FM, asyiknya Bollywood.

Nak berbelanja dengan Gmon, semua hujung jari dengan satu aplikasi pintar Gmon dan mudah belanja mengikut Pras Kecha. Aplikasi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dengan aplikasi Pras Kecha, Esmo boleh bandingkan harga 400 barang terpilih di pasar basah, pasar air pokok, pasar air mini, pasar air kecil, kedai runcit, pilihan Esmo. Empat kira di mana Esmo berada, Pras Kecha akan bantu Esmo mengikut kategori barang dan tempat Esmo di pasar atau di kampung. Empat payah risau, tengung harga terbaru dan bandingkan harga. Pras Kecha bantu rancang perbelanjaan Esmo dengan betul. Tunggu apa lagi? Mau turun aplikasi Pras Kecha, ikat khas. Bandingkan harga, baru beli.

Ya, Chef FM mana-mana lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Om Wan yang masih setia bersama dengan Chef FM dan jadikan Chef FM teman setia Om Wan walaupun di mana Om Wan berada. Dan semoga juga Om Wan terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan petang ni. Nah, dalam segmen Asyiknya Bollywood bertemankan aku Rio Kasinin. Baiklah Muan, sekejapnya lagi pada pukul 7 kita akan ke segmen seterusnya iaitu segmen Asyik Berpihoi. Tapi sebelum tu aku nak berkongsi sedikit info semasa. Ini berkaitan dengan satu kejadian yang terjadi dekat Sydney. Seorang tina cedera parah lepas diserang jeruk masa berenang dekat salah satu pantai paling popular dekat Australia, Hainin. Pengunjung pantai bertindak menarik mangsa yang mengalami kecederaan serius keluar dari air lepas serangan itu terjadi. Tahun ni Najen, 4 individu dilaporkan maut dalam siri serangan jeruk yang luar biasa dekat Australia. Polis khabar betina berumur lingkungan 30-an itu

itu berada dalam keadaan kritikal lepas diserang jerung dekat perairan berhampiran dengan Kogi Beach dekat sini. Betina itu ditik keluar dari air oleh orang awam yang segera membagi bantuan kecemasan sebelum ketibaan pasukan penyelamat. Menurut kenyataan polis, sebuah helikopter pemantau jerung dikerahkan untuk meninjau kawasan pantai lepas kejadian itu, manakala beberapa jet ski juga digunakan bagi mengesan kehadiran jerung itu dekat laut. Sebagai langkah berjaga-jaga, beberapa pantai dekat sepanjang pesisir timur Sydney ditutup kepada orang ramai. Pantai Chogi ataupun Kogi adalah antara pantai paling terkenal dekat Australia dan menjadi destinasi kegemaran pelancong. Saintis Australia percaya peningkatan jumlah aktiviti manusia dekat laut dan juga kenaikan suhu laut mengubah corak migrasi jerung yang mungkin menyumbang kepada peningkatan serangan haiwan itu atau binatang neteng itu. Dan berdasarkan dengan kejadian ni, kita boleh mengambil pengajaran lain. Walaupun di mana kita berada, kita kena berhati-hati dan sentiasa berwaspada dengan keadaan sekeliling kanan, sebab ada satu pepatah yang mengatakan malang itu nyap berbau. Baiknya kemana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Mau kita kelingai lagu seterusnya, lagu daripada Udit Narayan dan juga Alka Yatnit dan juga Fizah Ajamahie. Semoga mohon terhibur. Aisyah FM, moi namoi.

jaja betul em beli barang keperluan isdo. En lo em kek kedai dengan harga yang murah do. Hei, kadang-kadang edoh tak pasti tau. Harga malo yang paling berbaloi, selalu em rasa macam mok kedai moy em jual lebih murah. Ha, tapi pudo, mok cara mudah untuk esema harga yang pudo hanya dengan nek kek mudah hek. Ha, tak perlu lagi bazir masa matui mado. Dengan price catcher, boleh bandingkan harga barangan keperluan nung pelbagai kedai. Ye ilek he? Kedai malok yang menawarkan harga yang match and malok-malok he boleh check he? Hasil tak payah ragu-ragu lagi. Shopping guna he price catcher. Dengan price catcher, semua akan jadi lebih mudah. Semak harga puluh dan tekan keputusan yang bijak. Price catcher bandingkan harga baru beli.

0: Aşık FM. Aşık ne Bollywood?
1: Ya, siapa mana-mana lain daripada yang lain. Pukul 6.59 minit petang. Masih lagi petang. Seminit aja lagi baru kita kelam. Dan seminit aja lagi kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Asyik Berpihai. Dan masih lagi bertemankan aku, Rio, kat sini dalam segmen Asyiknya Bollywood dan akan bertukar ke Asyiknya Berpihai. Tapi sebelum tu aku nak berkongsi info trafik dululah, Om Muhana. Dekat sini ada info kemalangan dekat E1 Lebuh Raya Utara Selatan. Susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 204.9 arah utara, Taiping Utara ke Bukit Merah. Lorong kecemasan terhalang trafik lancar. Berhati-hati semasa memandu dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Lepas tu ada lagi info kemalangan dekat E8 Lebuh Raya Kuala Lumpur ke Karak. KLK ada kemalangan dekat kilometer 46.3 arah barat, Bukit Tinggi ke Genting Sempah. Long kanan terhalang trafik perlahan, awasi sebarang halangan dekat depan, berhati-hati semasa memandu. Lepas tu ada lagi info kemalangan dekat E33 Lebuh Raya Duta ke Ulu Kelang. Dekat Duke, susulan ada kemalangan dekat kilometer A04 HKL ke Sentul lah. Lorong kiri terhalang trafik perlahan, awasi sebarang halangan dekat hadapan, berhati-hati semasa memandu. Baiklah Om Wan, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Om Wan walaupun di mana Om Wan berada. Mau kita akhiri segmen Asyik yang Bollywood kita hari ini dengan lagu daripada Arjit Singh, Sajni. Semoga Om Wan debu Asyik FM. Moi no moi.

Ya, moin-moin Aisyah FM, lain daripada yang lain. Pukul 7.31 minit agelam. Omuan masih lagi bertemankan aku, Rio kat Senin, dalam segmen Asyik Berpihoy. Baiklah, Umar, dekat sini aku nak berkongsi info trafik, ya, iaitu dekat sini info kemalangan dekat E36 Jambatan Pulau Pinang. Susulan berlakunya ataupun terjadinya kemalangan dekat kilometer 7.4 arah timur Pulau Pinang, Pulau Keprai, lorong kecemasan terhalang trafik perlahan. Awasi sebang halangan dekat hadapan. Lepas tu ada lagi info kemalangan dekat E1 Lebuh Raya Utara Selatan. Dekat susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 58 arah Selatan Alustar ke Pendang, lorong kecemasan terhalang trafik, lancar berhati-hati masa memandu dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan lepas tu ada lagi info kebakaran kenderaan dekat E26 Lebuh Raya Lembah Kelang Selatan. Ada kebakaran kenderaan dekat kilometer 18.0 arah timur Saujana Putra ke Air Hitam, lorong kecemasan dan sebahagian lorong kit terhalang trafik terkawal. Awasi sebang halangan dekat depan, berhati-hati memandu. Dari keberadaan

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Ya, Chef FM mana-mana lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Omuhan yang masih setia bersama dengan Chef FM dan jadikan Chef FM teman setia Omuhan walaupun di mana Omuhan berada. Dan Omuhan pejam celik, pejam selik, sedar, nyap sedar. Kita dah di penghujung segmen Asyik Berpihak kita pada hari ini. Dan dekat sini aku ingin mengundur diri dan menutup tirai segmen Asyiknya Berpihak dekat sini. Dan Omuhan akan bertemankan balik dengan member rakan setugas yang seterusnya. Rakan setugas seterusnya iaitu Mizi. Dan macam biasa, kita sebelum aku mengundur diri, pasti akan ada kata-kata dan kata-kata ni akan aku sentiasa terapkan dalam diri dan juga aku cuba untuk bagi tahu Omuhan untuk berbuat juga macam apa yang dikata-katakan ni. Jadi, jangan berhenti berbuat baik, jangan sesekali berbuat jahat. Kalau gasak belum bisa jadi uang baik, jangan memilih untuk jadi uang jahat. Ingat apa yang kita semai hari ini, itulah yang akan kita tuai di masa akan datang. Jadi, jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Sampai kita berjumpa lagi. Asyik FM, moin moin.

0: Ibrah Temyadi Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk tazkirah isdoh usaha tangga kejayaan. Ya saudara, usaha nanak tangga kejayaan. Sebagai senoi Muslim, agama Islam sudah pasti menjadi pegangan. Al-Quran bok hadis menjadi panduan. En kloj em capai ne kejayaan perlulah sentiasa berdoa ma Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa moklah ne simbol hubungan hamba ma pencipta yang maha kuasa. Ya saudara, sifat sabar hejek jadi aspek penting untuk membantu mencapai kejayaan. Kerana kejayaan bukanlah ne perkara yang mudah baku. Sebalik untuk oj tangga kejayaan, pelbagai halangan bok dugaan harus tempuhi. Ya saudara, halangan dan dugaan tu dapat atasi dengan mok en sifat yang sabar. Nanaklah tekan nak enklod agama bok setiap kejayaan nak pasti akan eter mok. Dengan pengorbanan sama mok tenaga, masa, usia bok harta, kasih sayang Ya saudara, sekira tok mok usaha dan kejayaan pasti tok akan baku. Jadi enklod golongan yang tok mengharap balas ihsan. Renaklah yang nak tekat di agama Islam. Ya saudara, naklah tazkirah la'adduh. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim.

0: Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Aisyah FM.
1: Teman setia anda.

Ya, Syirik FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Ini jam 8.23 minit. Layak balik teh masih lagi bertemankan Mizi ke udara. Enclosure segmen Unplugged di Asyik dan bertemankan Enclosure Radio Asyik FM. Moi Nong Moi, semesti lain daripada yang lain. Jadi berkenaan, terima kasih kerana terus kesetiaan yang bersama kami. Unak tak kena buat sengmong lagu Nong Left Hand dan lagu bertajuk Aku di Halaman Rindu. Okey, jadi kemarin untuk jam 8 teh amin amok men aku leto menehleh amin cacok-cacok men keman-keman ialah men pe eh ha, jadi elok gah mayo kena harap dalam keadaan yang sihat untuk isdo dan untuk batin pun selamat layak kerja jadi elok tugas isdo teh adakah isdo teh tugasnya berjalan dengan lancar, adakah isdo teh yang punya perancangan anu tercapai, mungkinnya punya urusan isdo mu terganggu beji jadi doakan semoga dipermudahkan segala urusannya untuk batin kenemba. Jadi harapnya untuk batin pun dalam keadaan yang sehat untuk meneruskan tanggungjawab dan tugasnya. Dan untuk jam 8 teh semestilah jam-jam tu naik cak pejpo Piala Dunia Ebola bermula jadi sambil nak pejpo lah ni, sebab bukan senang mah pukul marup kan, mah pagi kan, bukan senang empo nak jam-jam macam MC Glock. Aduh, hai. Ha, jadi lelu pun kadik akan kongsikan perlawanan-perlawanan yang match dan jadual-jadual perlawanan yang akan kita herloikan untuk yang kena. Jadi sebelum nak cak neng bihik-bihik, lepas nak santai-santai ini bersembang-sembang. Malu yang belum memu nak memula neng. Malu yang tidak tu memu nak memu nak meja nak boleh bersantai berlepak sembang-sembang sama keluarga sama amin amin apa. Dan yang merona puduh mungkin yang tengah kerja nak selamat bertugas. Yang memandu nak pun selamat memandu. Yang berpihoi selamat berpihoi. Tapi yang bercuti nak ada selamat bercuti lah. Malu yang kerja nak sabar mungkin yang punya cuti sakat. Ya, terima kasih untuk rakan-rakan kelas TikTok dekat Zam Portugal juara tahun ni DJ betul. Syu. Katanya Zam lah Portugal mungkin juara tahun do DJ. Betul betul insya-Allah mungkin harapan ye. Semoga tahun do abang Cristiano Ronaldo kita ataupun abang Dodo dapat nak pegang trofi Piala Dunia untuk kali terakhir anak-anak dalam Liga Piala Dunia. Dan ilu pun terima kasih member ilu pun sokong anu mungkin boleh komen yang punya kumpulan team favorite nyo pada kacok mungkin mau ikut kongsi yang agak-agak lah tahun tu cok juara tahun tu cok peringkat kalah mati kalah peringkat 8 ke peringkat 4 ke, jadi boleh kongsi je yang punya pemain favorite. Jadi posisi elok yang you minat boleh kongsikan di ruangan TikTok doh ataupun di ruangan WhatsApp Asyik FM. Dan yang kedua, jangan lupa untuk rakan-rakan pada jam 9.15 akal yang akan include iaitu segmen memori dan lagu. Jadi yang boleh kongsikan lagu berceritakan kenangan sekali. Yang paling penting kongsikan nama yang berasal daripada Nonglo dan nama penyanyi ataupun nama kumpulan, tajuk lagu. Dan yang terakhir sekali bolehnya kongsikan kenangan ni. Untuk kisah elok-elok kenangan tapi yang penting mok kenangan. Jangan kongsi lagu tapi tak buat kenangan. Tak best lah. Kena mok kenangan sekali. Tak kisahlah. Kenangan zaman sekolah, kenangan masa tik sednya, kenangan masa berkahwin, kenangan masa tak elok, macam-macam kenangan. Jadi boleh kongsikan melalui and close ruangan komen TikTok Asyik FM ataupun melalui and talian WhatsApp Asyik FM iaitu and close talian 013-3151-600. Okey, jadi kerembu jom sembang lagu Nong DJ Linda, Ipoy, Kudara, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua. ACFM. ACFM. Mainu

Belanjawan 2027 geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah wasiat diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: FM. Moi Moi. Lain daripada yang lain.
1: Semula, Sugar FM, Moi Moi.

0: Music FM, bro. Lain dari yang lain. Betul tak, bro? Okay, bro.
1: Teruskan mendengar Radio Malaysia, ICFM.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Ya, Syek FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain dengan lagu Kalimah Cinta daripada Sigma. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan yang kongsikan lagu Doktor untuk pendengar-pendengar Kenaba yang masih setia lagi bersama X30 atau Kira Saja and Not Your Brother. Okey, untuk rakan-rakan yang sedang bersama ketika puluh jam 11.25 layak balik teh, tibalah masa untuk rakan-rakan berehat sebenar. Jadi untuk rakan-rakan, mungkin isakal mok yang bekerja, mungkin mok yang bercuti, isakal yang bercuti nak okey lah, mungkin boleh nak berjaga. Tapi nak pun tok mik sebenar dalam jam 11.12 masa nak macam tok tak sedar pula untuk berjaga. Jadi kenalah saya log awal. Jadi lu pun isaka jangan world lepas slog nak duduk kal sebelum slog jangan world lepaskan kata-kata lagi macam berdoa lah itu nak. Berdoa lah semoga isaka diberikan peluang lagi untuk membuka mat menikmati dan keindahan dunia do. MTL lagi punya tugas kah, mungkin mok yang tak tercapai lagi, mungkin mok yang tak genggam lagi. Semoga Isaka dapat work ini boba, ini family, ini lagi tempat kerja, boleh bergerak lagi ke kek rezeki untuk pasangan employee ke ataupun tanggungjawab lah. Jadi Mayu Kenaba doakan semoga sentiasa sehat selalu. Yang paling penting, elakkan diri nyop daripada nyop TL perkara-perkara yang tak maj-maj. Walaupun tak berudah sempurna sangat, tapi jauhkanlah diri yang terlibat dengan perkara-perkara yang tak maj-maj. Semestinya walaupun rakan-rakan yang luar tu mungkin pernah mok TL kesilapan, TL benar-benar yang laes, tapi nak tak semesti selama 10 tahun 20 tahun agos akan jadi laes. Pintu nak untuk berubah sentiasa terbuka. Jadi untuk menjadi maj tu bukan susah sebenarnya nak. Senang sebenarnya menjadi maj tu. Tapi macam menjadi laes pun sama je, bukan susah. Narna pun sama. Ya, Icin berubah. Samri, ada berubah elok dah Samri. Icin berubah elok nak. Jangan macam-macam lah Samri. Jadi, Mayu Kenaba, malu yang pernah take kesilapan nak ubahkanlah diri yang nak ke arah yang lebih mage. Bukan M jadi 100% nak mage. Walaupun seorang yang mage-mage pun mahu je take kesilapan. SNO itu tak lari daripada kesilapan. Sebab itu, tak hati tak akan menguji mak malok yang mampu yang ETL. Nana akan menguji mak semampu yang boleh ETL. Jadi lalu pun rakan-rakan yang bekerja sekal slog lah awal ikdo. Jangan slog lambat-lambat. Malok yang tengah kerja lagi and tim-tim dulu selamat bekerja. Malok yang bercuti selamat bercuti. Jadi terima kasih untuk Kenembut Samri. Jadi pahit kenapa terbaiklah DJ Kudo. Ada hai Samri ya. Jadi Samri cem belanja mamak maya ke Samri. Okeylah Kenembut, terima kasih. Jadi jom saya mau ngel lagu yang seterus, iaitu lagu Enong Agik Seniroi, lagu Prenhood ke udara. Jadi jom saya mau ngel Moi Nong Moi, lain daripada yang lain ke udara.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung ya Allah. Kami mulakan siaran salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu ya Rahman ya Rahim. Kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redhamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
4: Salam.
1: Untuk semua.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
3: Ya, mulakan hari anda dengan Salam FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala rabbiyasi wa la tu'asi karim. Rabbi tamimil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih rakan penyampai kita di Asia FM. Kita bersua kembali anda bersama dengan saya Ana Bakar untuk edisi hari ini 28 Zulhijjah 1447 Hijri, hari Ahad 13 Jun 2026. InsyaAllah akan menemani anda 4 jam ke udara sehingga jam 4 pagi nanti dalam Sema Salam Santai bersama dengan saya Anah Bakar untuk edisi hari ini. Baik, terima kasih kepada sahabat pendengar kita yang berada di Melaka. Boleh kekalkan frekuensi anda menerusi 102.5 ataupun seperti biasa boleh capai kami menerusi aplikasi RTM Klik dan juga saluran 706 My TV. Baik, untuk hari ini hari Minggu, apapun manfaatkan hari Minggu anda dengan pelbagai aktiviti yang menjana minda pastinya. Dan juga semoga aktiviti anda hari ini, apa jua ke mana saja anda pergi dan sebagainya, jaga keselamatan kita, jaga kesihatan kita, jaga adab kita, dan juga semoga kita semua berada dalam lindungan rahmat Allah SWT, insyaAllah. Untuk yang hari ini 14 Jun 2026 mungkin belum ada perancangan ataupun aktiviti untuk ke mana-mana hari ini. Saya nak kongsikan sedikitlah daripada Met Malaysia hari ini. Ramalan kaji cuaca untuk hari ini di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk pagi ini tiada hujan, alhamdulillah, dan juga petang ribut petir di beberapa tempat, dan juga malam tiada hujan. Suhu maksimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Seperti yang saya kongsikan tadi, jaga kesihatan kita, insyaAllah. Kan mana-mana kalau sekarang ni tengah, orang kata untuk anak-anak, kanak-kanak dan sebagainya, penyakit HFMD kan, biasa kita dengar ni, penyakit mulut, kaki, tangan dan sebagainya, kita waspadalah di tempat pembelajaran anak-anak kita, di sekolah, di taska, tadikan dan sebagainya. Dan kita terus berwaspada, kita jaga kebersihan diri dan persekitaran, kita lindungi anak-anak kita, insyaAllah. Baik, kita ada persembahan daripada Talim Izzat, Ku Bersyukur, terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: semua.
1: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

0: #penyiaranjakim.
1: Kita mulakan lembaran baharu. Istimewa Ma'al Hijrah 1448 Hijriah. Dengarkan sebuah rancangan khas berjudul
2: Jalan Pulang bersama saya Ustaz Fuad Mukhtar dan Nur Khiriah.
1: Dengarkan di Salam FM pada 17 Jun 2026 dan ulangannya 18 Jun 2026 pukul 12.30 minit tengah malam
2: di Salam FM. Salam untuk semua.
1: #penyiaranjakim.

0: Masjid Sultan Sulaiman terletak di Bandar Diraja Kelang, Selangor. Masjid ini dibina bersempena dengan Perisytiharan Kelang sebagai pusat pentadbiran negeri Selangor. Seni bina masjid yang bercirikan seni bina Mohul ini ialah hasil rekaan El Kestivan. Masjid Sultan Sulaiman mempunyai sebuah menara induk dan 4 buah kubah pada setiap anjung dengan bangunan induknya berbentuk 8 segi. Pembukaan rasminya disempurnakan oleh Sultan Selangor V, Sultan Alauddin Sulaiman Shah pada 11 September 1932.
1: Perkara yang anda perlu tahu apabila bermusafir. Niatlah musafir untuk kebaikan. Memohon doa kerana doa seorang musafir adalah antara doa yang mustajab. Kan manis kalau kita minta izin dan ucapkan juga selamat tinggal kepada keluarga. Seeloknya mulakan perjalanan di waktu malam. Dan apabila selesai urusan, segeralah kembali kepada pangkuan keluarga. Selamat bermusafir dan semoga perjalanan anda diberkati. #PenyaranJakim.
2: Senyum nampak macam mudah tapi kadang-kadang payah. Bagaimana kita nak melakukan satu senyuman ataupun kita memberikan satu senyuman yang mana senyuman itu membuatkan orang sekeliling rasa ikhlasnya senyuman kita. Kita sama-sama ceriakan hidup kita untuk memberi senyuman kepada orang lain. Sebab apa yang dapat membahagiakan orang itu adalah suatu yang amat indah dalam Islam. Hidup kita untuk membahagiakan orang. Marilah kita bahagiakan semua orang di sekeliling kita supaya orang lain pun gembira dengan senyuman kita. Mungkin senyuman kita dapat memberikan kebahagiaan kepada orang lain.
3: Salam FM.
4: #PenyaranJakim.
5: Rasa nak jawab kan mesej tu? Jawablah, kenapa tak jawab? Ada orang nak bagi tahu benda penting tu. Oops, bukan salah saya. Jangan teks sambil memandu.
6: Hijrah bukan sekadar perpindahan. Ia adalah perjalanan mengubah diri menjadi lebih baik. Dari kelalaian kepada kesedaran, dari kelemahan kepada kekuatan, dari biasa kepada luar biasa. Salam Al-Hijrah 1448 Hijri.
7: Tuhan, aku ingin hijrah menutupi kisah lama.
8: Buat apa tu?
9: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
10: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.
11: Baik, terus bersantai bersama dengan saya Anak Bakar untuk edisi Salam Santai 12:30 hingga 4 pagi untuk edisi hari ini 28 Zulhijjah 1447 Hijri, hari Ahad 14 Jun 2026. InsyaAllah 3 hari lagi kita bakal memasuki ke tahun baru Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Pejam sirik cepat juga rasa kan. Baik, sambil-sambil tu sambil kita bersantai untuk hujung minggu ini, mungkin ada yang sedang bertugas juga, selamat bertugas. Yang sedang bersirehat, selamat bersirehat. Yang sedang memandu juga, selamat memandu. Memandu di berhati-hati di jalan raya. InsyaAllah semoga selamat sampai ke destinasi anda. Kalau ada sebarang permintaan lagu yang ingin ditunaikan, seperti biasa boleh hantar ke WhatsApp konti kami 011-1317-2911. Kalau tengok di WhatsApp konti kami ni ada pelbagai pertanyaan dan juga respon. Kita nak ucapkan terima kasih kepada anda semua. Ada tak kurang juga ada yang bertanya. Assalamualaikum, maaf mengganggu. Ini daripada Susuriani, katanya berminat untuk menjadi penyampai radio di Salam FM. Bagaimana cara untuk mohonnya? Kali kan baru-baru ni kita baru saja menjalankan uji bakat menyampai radio Salam FM, tapi untuk lelaki sajalah. Kalau ikut nama ni, Suriani ni macam perempuan kan. Tapi insyaAllah apapun, mungkin ada rezeki akan datang. Kita tengok macam mana pihak pengurusan, kalau ada keterbukaannya untuk uji bakat penyampai wanita di Salam FM, insyaAllah terus update bersama dengan kami di Salam FM. Salam untuk semua. Baik, untuk Ma'al Hijrah 3 hari lagi, insyaAllah Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri 2026 Masihi akan berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada 1 Muharram 1448 Hijri 17 Jun 2026, 17 hari bulan hari Rabu, insyaAllah. Dengan tema Madani Dihayati Ummah Diberkati, insyaAllah yang berkelapangan. InsyaAllah kita sama-sama raikan detik yang penuh makna ini. Kita sambutan Ma'al Hijrah ini seperti biasa kan, setiap tahun tahun lah, doa akhir tahun, doa awal tahun dan sebagainya, itu perkara yang orang kata sangat penting yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW untuk kita amalkan. Mudah-mudahan masuknya tahun baru ini, azam yang baharu juga, insyaAllah semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menempuh segala kehidupan yang orang kata semakin tahun semakin mencabarkan. Dan semoga dengan doa ini Allah memberikan kita kekuatan untuk kita mengharungi cabaran-cabaran ini, dan tidaklah Allah menguji seseorang hamba ini melainkan dengan kemampuannya, insyaAllah. Jadi kepada yang berkelabangan boleh hadir ke Masjid Putra Putrajaya pada 17 Jun hari Rabu, 1 Muharram 1448 Hijri. Dan seperti biasalah, kalau kita tengok di setiap kali sambutan Muharram Hijrah ni, pastinya akan ada anugerah yang akan diberikan, antaranya anugerah tokoh Maal Hijrah Pingkat Kebangsaan dan juga anugerah tokoh Maal Hijrah Antarabangsa. Kalau dilihat pada 1447 Hijri, 2025 Masih, tokoh Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan pada tahun tersebut adalah yang berbahagia Datuk Dr. Noh Gadot, yang ini bekas mufti negeri Johor, yang telah dinobatkan sebagai tokoh Maal Hijrah Kebangsaan. Dan juga anugerah tokoh Maal Hijrah Antarabangsa pula dianugerahkan kepada Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Taufik Fauzan Al-Rabi'ah. Dan kita nantikan siapakah tokoh Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan dan juga anugerah tokoh Maal Hijrah untuk peringkat antarabangsa pada tahun ini. Sama-sama kita saksikan, insyaAllah semoga dengan anugerah yang diberikan ini dapat melaksanakan lagi orang kata syiar, mengembangkan lagi syiar Islam bukan saja di Malaysia malah di seluruh dunia, insyaAllah. Baik, seketika ini banyak lagi perkongsian yang saya nak kongsikan kepada anda. Terus bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

0: Malam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan itu dihitung dengan niat, dan tiap-tiap seorang apa yang diniatkannya. Maka barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kerana Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah kerana dunia dan perempuan yang diinginkannya, maka hijrahnya itu apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara, setiap amalan itu dihitung dengan apa yang diniatkan kita. Sekiranya kita melakukan pekerjaan kerana niat yang baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi pahala kepada kita. Tetapi sekiranya kita melakukan sesuatu kerana niat yang tidak baik, kerana dunia, kerana kepentingan diri, maka tidak akan memperoleh pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, marilah sama-sama kita melakukan apa saja yang kita buat di atas dunia ini hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Satu langkah kecil ke arah kebaikan mampu membawa perubahan besar dalam kehidupan. Muhasabah, hijrah dan istiqamah. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri.
3: Assalamualaikum. Ni nak khabar ni, ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mendai dibawakan oleh Salam FM.
4: Cik, nak pasti?
5: Tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
4: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
5: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu? Penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
4: Oh.
5: Jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
6: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.
7: Yuni, kau tahu tak, dia tu dah tak ada laki, kau tahu. Dekat FBIG semua tak ada gambar laki dia.
8: Patutlah selalu aku tengok kalau bergambar tu pergi holiday dengan laki lah, dengan anak lah, berkepik-kepik.
9: Amboi-boi, kalau jumpa tak ada benda lain nak buat eh. Mengatur orang, fitnah orang, mengumpat, Allahu Akbar. Insaf-insaf lah wahai manusia sekalian. Al-fitnah tu asyadu minal qat, tahu tak?
10: Sorry Ustaz.
9: Pesanan menjana binda ini dibawakan oleh Salam FM.
11: Amboi-amboi, banyaknya kirim barang kat kawan tu ya. Taulah kawan tu nak pergi bercuti dekat luar negara. Minta kawan beli barang macam-macam yang kita nak tu. Duitnya ada kirim ke tak? Kawan-kawan juga. Tapi jangan sampai kawan kita pula yang susah. Pesanan kirim-mengirim ini dari saya Nurul Ashikin untuk Salam FM menjana minda.
12: Cinta adalah rasa. Manisnya I love you bukan kerana kata-kata,
10: tetapi kerana rasa tadi. Sebab itulah ada orang yang ucapkan I love you tetapi tidak ada apa-apa rasa dalam hati mereka. Kerana apa? Kerana dia tidak mempunyai sesuatu istimewa dalam perkataan tersebut. Rasa itu adalah rasa istimewa yang kita rasa apabila seseorang mengidolakan kita. Perbezaan menjarakkan. Jangan fokus pada perbezaan. So bagaimana untuk kita memperbaikinya? Ada tiga benda yang anda boleh buat. Yang pertama, anda kena faham tiga psikologi manusia. Pertama, manusia suka sangat diri dia dihargai. So sama juga dengan pasangan kita, tuan-tuan, buat mereka rasa dihargai. Kedua, apabila anda berjumpa dengan manusia, anda kena faham manusia suka dengan orang yang sama dengan dia. Anda kena cari persamaan. Seterusnya, apa dia? Manusia sangat suka dipuji. Hubungan suami isteri yang bermasalah, mereka ini biasanya kurang puji pasangan.
12: Salam FM.
2: Hashtag Penyiaran Jakim. Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: kita mulakan lembaran baharu. Istimewa Ma'al Hijrah 1448 Hijriah. Dengarkan sebuah rancangan khas berjudul
1: Jalan Pulang bersama saya Ustaz Fuad Mukhtar dan Nur Khiriah.
0: Dengarkan di Salam FM pada 17 Jun 2026 dan ulangannya 18 Jun 2026 pukul 12.30 minit tengah malam
1: di Salam FM. Salam untuk semua.
0: #penyaranjakim.

0: merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini kita belajar, dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat selamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
1: #penyiaranjakim

0: Dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan
1: hanya di Salam FM.
2: Panas aujana, ku melihatkan sinarnya.
3: Islam itu mudah, Islam itu indah.
4: Kerap kita dengar tuntutan untuk kita bersedekah, tapi bukan selalu kita ada duit lebih kan? Jangan macam tu. Nak bersedekah ni, jangan tunggu ada duit lebih. Apa yang ada, apa yang mampu, bersedekahlah. InsyaAllah dengan sedekah tu, Allah akan lipat gandakan lagi rezeki kita. Kalau tak ada apa-apa nak sedekah, sedekahkanlah senyuman. Bukan sahaja lebih manis, tapi dapat pahala juga.
3: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
5: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
6: Alamak, lampu kuning. Tak apa, sempat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu isyarat ni.
7: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi.
8: Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.
9: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Jantungku berdegup cepat.
7: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
8: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
10: Salam Ma'al Hijrah, 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
11: Baik, 3 hari lagi Majlis Sambutan Ma'il Hijrah Pilihan Kebangsaan untuk tahun 1448 Hijri 2026 Masihi akan berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada 1 Muharram 1448 Hijri 17 Jun 2026 hari Rabu nanti, dengan temanya Madani Dihayati Ummah Diberkati. Sama-sama kita raihkan detik yang penuh bermakna ini pada hari tersebut, insya-Allah. Baik, untuk hari ini seperti biasa hari Ahad, kita bawa kepada anda misteri malam di sebalik mata, dan kita nak sambung perkongsian kita. Kalau minggu lepas kita dah kongsikan tentang antara syurga dan juga neraka, dan untuk minggu ini, episod kali ini, kita nak fokuskan tentang tajuk apa itu neraka. Sebenarnya yang kita tahulah, neraka ini merupakan tempat pembalasan yang disediakan oleh Allah SWT bagi mereka yang ingkar, melakukan kemaksiatan dan tidak bertaubat. Ia seburuk-buruk tempat kembali yang semua manusia digeruni. Moga Allah jauhkan kita lah daripada api neraka ini, insyaAllah. Jadi kita ikuti kupasan mengenai neraka ini bersama dengan panel yang bertauliah seperti biasa, yang berusaha Temat Nawi bin Mat Yusoh, Pensyarah Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, seketika nanti pada jam 1 pagi, insyaAllah.
12: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.
1: Islam itu mudah. Islam itu indah.
2: Jangan mencari yang sempurna. Kita sempurnakanlah apa yang ada. Kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala.
1: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
4: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag penyiaran jakit.
1: Hijrah bukan sekadar perpindahan. Ia adalah perjalanan mengubah diri menjadi lebih baik. Dari kelalaian kepada kesedaran, dari kelemahan kepada kekuatan, dari biasa kepada luar biasa. Salam Al-Hijrah 1448.

Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. #PenyaranJakim.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Ya, misteri malam di sebalik mata bertemu lagi untuk minggu ini, minggu ataupun episod yang ke-22, pertemuan Ahad 14 Jun 2026. Saya dan juga Salam.
2: Ya, bersama dengan saya Anam Bakar.
1: Okey. Anam, fikir Anam eh?
2: Alhamdulillah.
1: Sihat eh?
2: Sihat, Alhamdulillah.
1: Dah berapa minggu saya terlepas dengan misteri malam di sebelik mata ni.
2: Ya, ini bukan nak lari eh?
1: Bukan nak lari. Saya tak lari pun. Saya ada. Saya bukan takut tau. Tapi walaupun tajuknya semakin hari semakin menakutkan. Dan untuk minggu ke-22 ni, kita masih lagi nak bersama dengan tetamu kita. Uh-huh. Iaitu yang berusaha Dr. Mat Nawi Mat Juso, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Tajuk minggu ini apa dia, Naf?
2: Tajuk minggu ini kita nak kongsikan kepada anda. Kalau minggu lepas, kita dah kongsikan tentang antara syurga dan neraka lah. Jadi untuk minggu ni kita nak fokuskan tentang neraka. Apa itu neraka?
1: Apa itu neraka?
2: Yang kita tahu panas dan sebagainya lah. Mungkin ada lebih daripada tu. Jadi kita terus bersama dengan panel kita yang berusaha Dato' Mat Nawi bin Mat Juso. Assalamualaikum, apa khabar Dato'?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
3: Sihat
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doktor dah makan dah?
3: Sudah.
1: Oh, hari ni masak apa doktor?
3: Ini di surau.
2: Oh, doktor di surau eh?
3: Boleh makan tadi.
2: Okey.
1: Baik, kita nak terus soalan yang pertama doktor.
3: Baik.
1: Apakah yang dimasukkan dengan azab api neraka? Itu yang paling penting kita nak tanya tu.
2: Silakan.
3: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbi ajmain. Terima kasih anak-anak pada malam ini tajuk kita ialah berkaitan dengan neraka. Yang pertama ialah apakah yang dimaksudkan dengan azab api neraka? Azab bermakna bahasa Arab azab bermakna sakit. Jadi neraka pula satu benda tempat pembalasan. Tempat balasan, tempat hukuman yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala khusus untuk mereka yang engkar, kafir dan melakukan dosa tanpa bertaubat. Orang kafir dia, orang Islam yang percaya dengan agama dan sebagainya tapi melakukan dosa. Kalau mereka ini tak tempat bertaubat, mereka juga akan merasai kena uzbillah lah api neraka ini. Tapi ini juga merupakan keadilan Allah, bukan kata Allah Taala hukum tanpa sebab. Setelah perbincangan lepas, kita kata mereka ini akan dibawa ke muka pengadilan, baik orang kafir pun. Allah Ta'ala bentangkan kesalahan mereka sehingga mereka kata memang betul lah Nabi patut dikenakan api neraka. Sampai macam tu. Dan itu kita kata azab api neraka ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita pergi kepada gambaran dan bentuk siksaan yang ada disediakan oleh Allah dalam api neraka tadi. Yang pertama, kesakitan dia sakit. Dia tidak ada kurang. Macam kita sakit, mungkin besok lega sikit, lusa sakit balik. Tapi dia agak ada. Dia sakit. Ubat penahan sakit tak dibawa bersama. Kalau ada pun tak guna.
1: Tak ada. Ni apa kata orang tu, antidot ke yang boleh tahan sakit, tak ada.
3: Hospital tak ada, doktor pun tak ada. Semua tak ada, sendiri. Orang kata berani buat, berani tanggung. Tapi di dunia ni mereka cakap kadang-kadang kasar. Alah, api neraka apalah sangat. Berani cakap . Jadi kesakitan, pertama kesakitan itu berpanjangan. Penghuni neraka tidak akan mati itu. Bila Allah Ta'ala masukkan api neraka, masukkan manusia dalam surga, Allah Ta'ala berada di tengah-tengah. Dia kata, wahai orang yang berada dalam neraka, duduklah kamu di situ, tiada lagi mati lagi untuk kamu. Begitu juga dengan ahli syurga, ulu dan kekallah kamu tanpa mati lagi. Mati pun sudah mati. Dunia saja ada mati, akhirat tidak ada lagi mati. Yang kedua, azab secara fizikal dan dalaman. Bentuk siksaan termasuk dibakar dengan api yang sangat marah. Makanan pula, minuman mendidih. Bila masuk dalam perut, hancur lulu usus. Manakala pakaian mereka pun daripada api neraka. Oh, rupanya dalam neraka pun ada pakaian. Tapi apa pakaian mereka daripada api neraka. Dan kita baca dalam surah Tabbajada Abi Watab, itu surah Abu Lahab. Bagaimana Abu Lahab dibakar, wamra'atuhu, istrinya hambalatal hatab, membawa api bakar kakinya di jidihah, di leher isterinya itu galungan daripada api neraka. Kerana isterinya ini pernah, Ummu Jamil nama isterinya, pernah menggadaikan galung emasnya supaya orang-orang kafir Quraisy mengkhianati Rasulullah, dan itu dibayar atau disponsor oleh Ummu Jamil tadi. Itu yang dia pun ada kalung emas dia daripada api neraka. Baik, apa tujuan sebenarnya ini? Ini adalah merupakan perikah penting tentang atau industri yang didedahkan Al-Quran, hadis, supaya kita berhati-hati. Quran pun banyak, hadis pun banyak, nasihat pun banyak, supaya kita jangan sekali-kali terjerumus dalam kancah api neraka ini. Baik, beberapa ayat Quran kan sempat saya sebut di sini. Yang pertama, firman Allah dalam surah Sajdah ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasakanlah azab api neraka yang kekal di dalamnya hasil daripada apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua dalam surah An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nafsat juluduhum badalnahum juludan ghairah liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah ini kulitnya hancur diganti dengan baru. Setiap kali hancur ganti baru, setiap kali hancur ganti baru. Apa tujuannya? Untuk mereka merasakan pedihnya azab yang Allah Ta'ala sediakan buat mereka. Yang ketiga daripada surah Muhammad ayat 15, Bismillahirrahmanirrahim. Kaman huwa khalidun fin nar wa sukuman hamima faqatta'a am'ahum. Bagaimana azab itu diberi minum dengan air yang mendidih sehingga menghancurkan isi perut mereka. Hancur masuk dalam perut. Nak tak minum, dahaga dahaga. Bila minum, pecah mulut, hancur dalam perut, usus dan sebagainya. Itu keadaannya. Mungkin saya nak pergi sedikit mencelah dengan adakah neraka sudah ada sekarang? Takut ada orang tanya. Orang yang sombong ni, neraka sudah ada sekarang atau nanti di akhirat? Maka Ahli Sunnah wal Jamaah berpendapat neraka sudah wujud sekarang. Neraka sekarang dah ada, dah siap dah. Kerana buktinya Nabi SAW pernah dibawa dalam Isra dan Mi'raj dan ditunjukkan bagaimana apa berlaku itu pada masa Isra dan Mi'raj itu. Cuma Mu'tazilah, Khawarij, Qadariyah ni mereka kata neraka berlaku bila kiamat saja barulah neraka tadi. Tapi sebenarnya neraka telah wujud. Baik, kita balik kepada azab api neraka tadi. Dalam firman Allah surah Qaf, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma naqulu li jahannam hadim talati wa taqulu hal min mazid. Pada hari itu kami bertanyakan kepada neraka, wahai neraka, adakah kamu sudah penuh? Lalu jawab neraka, ada tak lagi orang yang ingin ditambah lagi? Ini nak menggambarkan bahawa neraka itu terlalu panas dan neraka itu meluak-luak. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, wa qala linnar innama anta azabi, wahai neraka, kamu adalah anta azabi, tempat aku azabkan orang. Wa'azibu bika man asya' min ibadi, di situ aku akan azab sesiapa di kalangan hamba-ku yang aku inginkan. Walikulli wahidatin minkum ma mala'uha. Ini syurga dan neraka lah. Allah Ta'ala bercakap dengan syurga tempat aku beri nikmat, neraka tempat aku azab, kedua-duanya akan aku isikan supaya orang yang masuk syurga merasa nikmat, orang yang masuk neraka tadi akan merasa azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, yang terakhir, neraka rindu tak kepada penghuninya? Kita nak cerita suasana. Adakah neraka tu merindui penghuninya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Qayyim telah menukilkan satu riwayat marfu' daripada Lais bin Sa'ad. Dia menceritakan, ma min yaumin illa wal jannat wal nar yas'alan. Tidak ada satu hari pun kecuali akan bertanya neraka dan juga syurga. Mereka bertanya, takulul jannah, ya Rabbi, wahai syurga bercakap, ya Rabbi, wahai Tuhan, pertama samari, wahai Tuhan, buahku dah masak, sungai aku dah jernih, dan apa orang tunggu. Fa'ajil ilayya bi ahli, jumlah ahli syurga, silakan masuk. Macam orang di kebun sudah masak buah-buah dia, ayah dipanggil, baliklah kampung, buah dekat kebun sudah masak. Manakala watakulun nar, api neraka pula berkata, istadda harri, telah begitu panas api ini, wa ba'da qari, dan tak sampai ke bawah panasnya, dan fa'ajil alayya bi ahli, cubalah cepatkan masuk mereka ke dalam api neraka. Apiku makin panas, lantaiku yang paling bawah makin bertambah dalam, dan arangku makin membesar, maka kau segerakanlah ahli neraka ku memasukiku. Itu bermakna neraka menunggu-nunggu ahlinya masuk ke dalam api neraka. Itu gambaran syurga pun sama, neraka pun sama. Ini yang kita kata gambarkan suasana yang berlaku dalam azab api neraka. Dan insya Allah kita akan kupaskan lagi dengan detail selepas ini, insya Allah.
2: Baik, Doktor. Saya nak tanya berkenaan dengan keadaan dalam neraka ni, Doktor. Kalau nak digambarkan kepada saya, Abang Manis kita dan juga pendengar. Tapi lah, kalau nak tanya Doktor, kita semua belum masuk neraka lagi. Kita tak tahu. Tapi Allah,
4: gambaran tu.
2: Gambaran. Mungkin ada yang disebut dalam Al-Quran ataupun hadis. Macam mana, Doktor? Silakan.
3: Okey, baik. Maksud saya, Nazar dan Anna, bagaimana keadaan dalam neraka? Keadaan di dalam neraka digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kehinaan dan azab yang sangat dahsyat. Dia ada dua saja hina. Pertama, bentuk fizikal. Satu lagi dalam bentuk emosi kita. Fizikal ialah berterusan makan, minum, menyeksakan, suasana yang amat perik bagi para penghuninya. Manakala emosi, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Dukhan, Zuk innaka antal azizul karim, disebut kepada Abu Jahal. Pasal Abu Jahal ini, dia selalu beritahu pada orang, aku ni lebih mulia daripada Muhammad. Ana a'azzu mink. Setiap kali dia bertembung dengan Rasulullah, wahai Muhammad, ana a'azzu mink. Aku lebih mulia daripada kamulah. Jadi Allah Ta'ala guna perkataan itu semasa Abu Jahal disumpan dalam api neraka. Dia kata, wahai Abu Jahal, mari sini sekejap. Ambil air panas, siram atas kepala dia. Rasakanlah, dulu kamu kan orang mulia. Tuk. Innaka antal azizul karim. Jadi Abu Jahal dah lah luaran dia sakit. Emosi dia pun tercala, tercemar dan sakit juga. Hadis riwayat Imam Abu Hurairah. At-Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis daripada Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sabda, neraka ni nyalakan, nak cerita panasnya api neraka itu, selama 1,000 tahun sehingga ia menjadi amat marah. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun sehingga menjadi amat putih. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun lagi sehingga menjadi amat putih. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun sehingga menjadi hitam pekat. Berapa ribu tahun tu dipanas api neraka. Ibnu Mubarak meluaikan daripada Sufyan, daripada Sulaiman, daripada Zibyan, daripada Salman. Dia berkata, neraka itu hitam, baranya tidak bercahaya api. Dan kita gambarkan api ini ada tiga jenis. Satu bercahaya dan panas, iaitu api dunia. Yang kedua bercahaya tapi tidak panas, ini berlaku pada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dan satu lagi ialah tidak bercahaya tapi panas, itulah api neraka. Apinya hitam legam dan baranya juga tidak bercahaya, api gelap gelita. Allah Ta'ala gambarkan, Ibnu Mubarak kata, kalau kamu nak, bacalah ayat Quran, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu adzab al-harim. Setiap kali mereka hendak keluar daripada neraka lantaran kesengsaraan mereka, nescaya mereka dikembalikan ke dalamnya, kepada mereka dikatakan, rasailah azab yang membakar ini. Ada lagi dalam hadis lain daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang meriwayatkan bahawa suatu hari para sahabat salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, wallazi nafs Muhammad biyadih, law ra'aytum ma ra'aytu la tahiktum qalilan wa la bakaytum katsira. Qal wa ma ra'aita ya Rasulullah? Ra'aytul jannah wan nar. Ini dalam cerita Isra dan Mi'raj. Rasulullah kata, demi nyawaku, demi nyawa Muhammad ini di tangan Allah, kalaulah kamu nampak, pasti kamu akan ketawa sedikit, banyak menangis. Maka para sahabat bertanya, apa yang kamu nampak ya Rasulullah? Maka Rasul cakap, aku nampak syurga dan aku nampak neraka. Bagaimana syurga dengan penuh kenikmatannya kamu akan ketawa, dan kamu akan nampak neraka pada masa itu kamu akan menangis senangis. Nanti kita akan tengok bagaimana ahli neraka dengan ratapan dia, tangisan dia, jeritan dia. Maksud daripada hadis ini, demi nyawa Muhammad tadi, baginda menjawab, aku melihat syurga dan neraka. Itu fahaman kita daripada hadis yang saya baca tadi. Baik, gambaran neraka lagi adalah azab kepanasan yang terlalu ekstrim. Bahan bakar neraka terbaik manusia yang derhaka dan batu. Fa'illam taf'alu, surah Baqarah. Fa'illam taf'alu wa lam taf'alu, fattakun nara lati wakuduhan nasul hijarah, wa'idat lil kafirin. Iaitu manusia dan juga batu menjadi wakud. Wakud ni bahan bakar. Yang kedua, manusia akan bergerak ke sana kemari untuk mencari ruang tempat yang selesa. Dalam neraka itu, yatufuna bainaha wa baina hamimin an. An ini ialah panas yang terlalu panas. Kenapa mereka bergerak? Untuk mencari tempat yang agak kurang panasnya. Tapi dalam neraka tak ada. Kalau kita dekat panas, bergerak bawa tempat yang ada bayang, sejuk sikit. Tapi dalam neraka, pergilah ke mana-mana, ke hulu, ke hilir, ke atas, ke bawah, kamu akan dapat hanya ialah hamimin anin, iaitu panas mendidih dan juga mati. Baik, ada sekali lagi iaitu berkaitan pakaian dan tempat tidur daripada api neraka. Penghuni neraka berada dalam keadaan terhina, disediakan pakaian tentang tempat tidur yang mereka buat daripada api neraka. Pakaiannya sebut tadi, kalungan dia, dia ada juga pakai kalung emas lah apa, tapi semuanya diperbuat daripada api neraka. Seksaan fizikal tanpa henti. Ini yang kita, Allahu Akbar, setiap kali kulit hangus, hancur, kulit tersebut ditukar dengan kulit yang baharu supaya mereka terus liyadhukul azab, merasakan azab pedihnya api neraka tadi. Baik, yang terakhir mungkin kita boleh gambarkan suasana dalam api neraka ini, emosi lah yang putus asa dan habis lah. Penghuni neraka mengalami kesedihan dan penyataan yang melampau. Mereka menangis sehingga air mata bercampur darah dan merayu untuk dikembalikan balik ke dunia. Namun, rayuan mereka tidak diterima. Dalam satu hadis, riwayat Anas bin Malik. Hadis ini, statusnya adalah hasan. Jurus salul buka'u ala ahli nar. Faya bekuna hatta tanfati andumuk. Thumma ya bekuna dam hatta yasira fi wujuhim kahe ati kukdud. Lau ursilat fihi subun ladarat. Allahu Akbar. Terjemahannya, dia kata orang dalam neraka ini menangis sehingga terputus dah air mata dia. Dia tak ada air mata dah. Keluar darah pula. Dan darah itu pula membekas di pipi mereka bagaikan satu lorong. Kalau diandaikan kapal berlayar di atas lorong atas pipinya, lah jarak pasti kapal itu boleh berlayar. Nak menceritakan betapa air mata, darah sekalipun mengalir begitu banyak, nak menggambarkan mereka tidak boleh lagi berpatah balik. Rabbana dalam surah sejadah, absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna kini. Ya Allah, kami dah nampak, kami dah yakin, boleh tak mohon untuk kami patah balik ke dunia? Oh, tak boleh dah. Di dunia sudah hancur, hiduplah kamu dalam api neraka kekal abadi, khususnya bagi mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'uzubika. Wallahu a'lam.
1: Jangan main-main dengan api neraka tau. Api dunia pun kita tak tahan, lagi-lagi api neraka. Betul, ya? Betul, Doktor, ya?
3: Ya, betul.
1: Kerana neraka tidak pernah memanggil kita, Doktor. Tapi kita sendiri yang cuba mendekatinya.
2: Banyak orang sebut apa, lautan api pun sanggup kerenang.
1: Itu kalau bercinta lah.
2: Tiup panas pun tiup.
1: Tiup panas pun tiup. Tapi kita kena ingatlah, syurga sentiasa menunggu kita,
2: insyaAllah. Amin.
1: Tapi kita yang menjauhkan dari syurga tu.
2: Betul lah tu.
1: Sentiasa memanggil api neraka buat kejahatan, kan. Apapun kita mengharapkan, kita hidup kita ni, perjalanan kita, kita bersama-sama, Doktor, saya, Anaf dan juga semua pendengar Nasrul FM, juga Salam FM, hidup kita ni nak perjalanan ke syurga sebenarnya.
2: Amin, amin, ya.
1: Kita berhenti seketika, Doktor, sebab kita nak berhibur dengan lagu ini, lagu daripada Allahyarham JJ dengan tajuknya Perjalanan ke Syurga. Nasrul FM
2: dan juga Salam FM.

0: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, kembali lagi Misteri Malam di Sebalik Mata, 1.26 minit pagi. Masih lagi bertemankan dengan kita punya tetamu kita, Naf.
2: Ya, yang berusaha Dr. Manawi B. Mat Yusof. Kita dah pun ke episod yang ke-22 hari ini. Untuk sahabat pendengar, kita nak kongsikan berkenaan dengan mungkin baru bersama dengan kami lah waktu ini. Untuk episod kali ini, kita kongsi kepada anda, apa itu neraka? Baik, Doktor, kita nak sambung dengan perkongsian kita, Doktor. Tadi sebelum kita berehat, Doktor ada kongsikan tentang ada juga dalam neraka ni pakaian untuk orang neraka, maknanya ada baju dan sebagainya lah. Jadi ada juga ke makanan dan minuman untuk ahli neraka ni, Doktor?
3: Baik, terima kasih Azhar dan Anna. Apakah makanan dan minuman ahli neraka? Apabila kita dibangkitkan, kita recall balik cerita lama kita. Apabila dibangkitkan, jasad kita akan berdiri dan Allah Ta'ala masukkan balik ruh kita. Apa yang kita hidup di dunia dahulu, dia akan teringat balik. Macam mana kita tidur malam ini, kita bangun pagi besok, ingat tak kita semalam? Cerita macam itulah, lebih kurang. Kita pemikiran kita, nafsu kita, makan kita, semua ada. Kita akan berhajatkan kepada minum, berhajatkan kepada makan. Makanan dan minuman ahli neraka dan sebagian daripada seksaan fizikal yang selalu dahsyat, ia sengaja diberikan bagi menambahkan penderitaan, kesakitan, kelaparan, kehausan, semua. Tak makan lapar, bila makan sakit. Tak minum haus, minum habis berlaku. Muka jatuh daging, masuk dalam usus, hancur lebur dan sebagainya. Bukan untuk memuaskan nafsu. Bukan kita makan, kita minum dalam syurga untuk menyedap-nyedap. Itu dalam syurga. Dalam neraka bukan untuk sedap-sedap. Untuk memuaskan. Tapi tak boleh. Sebut dalam Quran, la yusmin wa la yugni min ju'. Tidak boleh menggemukkan pun. Tidak boleh mendatangkan tenaga pun. Dan tidak boleh menutupkan kelapar. Tetap lapar. Itu gambaran fizikalnya. Okey, kita pergi terpenci sikit. Makanan ahli neraka. Antaranya, buah zakum. Iaitu satu buah daripada pokok. Inna syajaratat zakum ta'amul atim kalmuh liyagli fil butun kagalil hamim. Iaitu buah aslul jahim. Akar tunjangnya duduk di dasar api neraka dan pucuknya naik menjulang. Tal'uha menjulang itu ke usus syayatin. Bagaikan kepala syaitan. Sengaja kalau nak gambarkan, buah belum cerita lagi, pokok dia dulu. Kita tengok, wah cantiknya pokok ni, rimbun, lawa. Kita nak letakkan depan rumah supaya sedap mata mandang. Tapi Allah Ta'ala kenapa ke pokok tu sendiri mengerikan dengan kepala macam kepala syaitan. Tak ada seorang pun pernah tengok syaitan macam mana yang dilukis tu gambaran. Asal syaitan sebenarnya kita pun tahu macam mana. Jadi Allah Ta'ala bagi gambaran satu yang tidak pernah kita tengok. Lagi kita takut. Manusia ini takut pada apa yang dia tak tahu. Kerana kita tak tahu, kita takut. Malam, kerana kita tak nampak, kita takut. Tapi bila kita nampak, tak ada takut lah. Nah, itu yang pertama. Buah zakum, bentuk mayangnya seperti kepala syaitan dan buahnya sangat pahit. Jika setitik sahaja jatuh ke bumi ini, rosak kehidupan kita semua. Apabila dimakan, ia meleleh seperti minyak panas dalam perut dan menghancurkan khusus yang ada dalam perut. Yang kedua, tadi buah zakum. Yang kedua ialah doriah. Doriah ni sejenis pohon yang berduri. Makanan berduri yang keras ini tidak sedap, tidak boleh menggemukkan dan tidak boleh menghilangkan rasa lapar. Doriah ini, dia berbeza dengan zakum. Zakum tadi dia meleleh, masuk dalam perut hancur. Ada lagi pokok berduri, bila makan, tak tahulah macam buah durian ke apa ya. Bila kita telan, dia terlekat dekat halkum. Nak telan lagi tak boleh, nak luah pun tak boleh. Allahuakbar. Itu makna doriah tadi, buah berduri. Tidak boleh menghilangkan lapar kerana tak masuk dalam perut. Tidak boleh memberikan apa kerana tersekat dekat leher. Yang ketiga, ghislin. Ghislin ni juga adalah sejenis kotoran cair yang mengalir dalam tubuh penghuni neraka, terdiri daripada nanah dan darah. Allahuakbar. Kita tengok darah, tengok nanah, jijik sangat sampai tutup hidung, tak boleh bau nanah. Tapi bayangkan nanah semua yang ada dalam api neraka itu dihimpun dan itulah diberi makanan kepada penghuni api neraka. Itu makanan. Baik, kita tengok pula minumannya macam mana. Yang pertama bersifat al-hamim, iaitu air berdidih. Hamim min an, yang kita sebut dalam surah Ar-Rahman tadi. Yatufuna bainaha wa bain hamimin anin. Panas. Mendidih yang sangat panas hingga mampu menghancur leburkan usus kita ini. Firman Allah, wasuquma an hamima faqatta ahum. Ini surah Muhammad yang kita baca tadi. Illa hamima wa ghassaqa. Dan surah An-Naba Allah Taala sebut hamim, terlalu panas mendidih. Kalau kita nak minum tu tiup dulu eh, macam tadi lah, lautan api sanggup direnangi. Itu cakap saja. Cakap saja. Pandai manusia ni bombastik dia. Tapi bila nak di itu tak adanya. Saya tengok, saya dengar kat satu YouTube almarhum Muhammad Ali Peninju. Dia bawa satu lighter lah, pergi mana-mana dia bawa. Bila dia buat sekat pegang maksiat, dia cuba hidupkan lighter dekat jari dia. Dia kata inilah api neraka yang kita kata 70 kali ganda sampai panas daripada api dunia. Baik, itu yang pertama tadi, amin. Yang kedua, al-ghassaqa. Ghassaqa yang kita beri. Ghassaqa ini ialah nanah kental yang sangat sejuk tapi mempunyai bau yang terlalu busuk. Bagi minum pada dia. Tadi terlalu panas. Bila bagi minum pula terlalu sejuk. Dahlah busuk pula Allah. Yang ketiga, al-muhli. Wa iya taghitu yughasu bima'in kal-muhli yashwil wujuh bi'sasyarabu wazda'at murtafaka. Ini dalam surah Al-Kahfi. Kal-muhli yagli fil-butul dan surah Dukhan. Al-muhli ini ialah mendapat minyak yang mendidih hitam seakan-akan tembaga cair. Jika didekatkan ke wajah, belum dia minum tu dia bawa dan cawan, lalu depan muka dulu, wajah akan terbakar dan hangus dan hancur. Pipi, kulit-kulit daging cuma gugur bila bawa ke mulut untuk minum. Masuk dalam usus pula, usus pula hancur tu. Itu yang pertama, hamim. Yang kedua, ghassaq. Yang ketiga, al-muh. Yang keempat ialah sadid. Wa yusqa min ma'in sadid. Air campuran darah dan nanah yang dipaksa minum menyebabkan mereka terpaksa menelannya sedikit demi sedikit dalam keadaan ekses. Kenapa minum? Kerana terlalu dahaga. Kenapa makan? Kerana terlalu lapar. Tapi mereka minum dan makan tidak boleh mengenyangkan dan tidak boleh menghilangkan kehausan tadi. Ringkasnya, minuman dan makanan yang disediakan dalam api neraka dalam bentuk yang terlalu menyeksakan. Apabila penghuni neraka berasa lapar dan dahaga, mereka akan bergaul-gaul. Mereka akan dengar, ya, apa kamu nak? Nak makan tuan, nak minum tuan. Nak makan, dia bagi buah zakum. Dia bagi apa, air yang panas tadi. Maka mereka pun minum dengan air yang panas mendidih. Nanah dan darah yang sangat busuk itu. Air ini menghancurkan kulit mereka dan isi perut mereka habis hancur lebur dan sebagainya yang kita sebut tadi. Sebagaimana disebut dalam surah Ad-Dukhan, surah apa tadi, Al-Kahfi yang saya bacakan. Itulah secara ringkas makanan dan minuman yang disediakan kepada penghuni neraka. Wallahu
1: a'lam. Bukan kopi O, bukan biskut tau.
2: Jadi kalau nak gambarkan makanan dekat dunia ni pun, benda-benda yang kalau masakan yang begitu panas kita makan pun tak boleh juga.
1: Kan?
2: Air yang begitu panas kita tak boleh nak telan juga. Buah duri yang berduri tu kita nak telan macam tu tanpa kita nak kupang pun tak boleh juga. Ini kalau makanan dunia lah
1: kan. Air panas pun kita kena tiup kan. Lautan api kita sanggup renangi. Itu kalau bercinta kan. Jadi Doktor, kenapa neraka ni kita pilih lah ataupun Allah Ta'ala pilih sebagai bentuk azab terbesar dalam sisaan ahli neraka sebenarnya?
3: Allah SWT. Terima kasih Nazar dan Anak. Cerita saya suka cerita pasal kita cerita. Bukan ambil satu slot ni, cerita dia adalah rangkuman cerita-cerita. Jadi daripada sebenarnya orang kafir ni dalam dunia pun Allah Ta'ala dah seksa dia. Itu orang-orang tasawuf selalu cakap, siapa yang tak dapat syurga dunia, dia tak akan dapat syurga akhirat. Ketenangan, kesenangan, keindahan. Walaupun orang nampak pandang dia macam, oh susahnya hidup engkau, tapi dia tenang. Allah Ta'ala dah bagi ketenangan, sedikit habuan syurga. Bila berada di alam barzakh, kena seksa lagi. Bila bangkit saja daripada mahsyar, dengan peluhnya, dengan panasnya, dengan sebagainya, terseksa lagi. Tapi kemuncak kepada seksaan itu ialah dibakar dalam api neraka sebagai tempat azab, sebagai balasan dan hukuman mutlak bagi mereka yang mengingkari perintah Allah, dan mereka ini melakukan dosa besar serta enggan untuk bertaubat. Dan ada satu lagi perangai manusia ini, suka berbangga dengan dosa dia. Ha, tengok aku buat ini tak ada apa pun. Ya, hukuman bukan di dunia. Dunia bukan darul jaza. Dunia adalah darul ibtila. Tempat kita dipuji. Dewan Pemeriksaan belum ada result. Kena keluar Dewan Pemeriksaan baru dapat result. Jadi kata tak ada apa pun. Aku jawab cicai-cicai ni, tak ada apa pun maka. Ya, kamu hantar kertas, paper, lepas itu mensyarak atau cikgu tanda, dan 2 minggu lepas tu kamu akan nampak result kamu sama ada gagal. Itu sebenarnya. Jadi tak boleh nak berdahlah buat dosa, berbangga pula dengan dosa. Ada orang yang bukan Islam tu satu hal. Ni orang

0: neraka dan kemuncaknya ialah dibakar dalam api neraka. Apakah hikmahnya? Yang pertama, nak menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi tempat pembalasan bagi orang yang menindas, orang yang zalim, orang yang kufur dan orang yang melanggar batas syariat. Keadilan pada Allah. Duduk di dunia, makan free, minum free, dapat oksigen free, panas daripada matahari free, semua free. Tapi dia lupa, dia ingat benda itu tidak memerlukan kos hidup kita. Naik bas tak dibayarnya, dia ingatkan itu tidak memerlukan kos. Awak naik saja bas, awak mesti bayar tiket. Awak duduk di bumi Allah, awak mesti bayar tiket duduk di bumi Allah, iaitu mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu tak buat, kamu akan dihumban dalam api neraka. Itulah menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dia merupakan satu inzar, peringatan kepada kita semua sebagai alat pengajaran agar manusia sentiasa berwaspada dan menjauhi maksiat. Oleh sebab itu kena ada penjara. Penjara itu bukan nak sumbat orang. Dia mesti adakan satu bentuk amaran. Anak-anak kat sekolah tak boleh watan dah sekarang, tapi perlu letak satu watan dekat bilik kelas, dekat bilik mana-mana. Letakkan satu rotan, you buat, you tell. Ibarat begitu. Tapi bukan kita rotan, tapi dia memberikan dia ingatan kepada kita neraka. Ingat, ingat, ingat, supaya tak dihumbat dalam api neraka. Yang ketiga, ini nak membuktikan kekuasaan Allah, menunjukkan kesempurnaan sifat Allah yang maha adil lagi maha mengetahui. Tidak ada sikit pun kita salahkan bagaimana orang Jabariyah baik, Qadariyah baik. Dia kata, kalau aku buat silap, jangan salahkan aku, salahkan Allah yang telah meletakkan aku di tempat yang salah. Dia buat maksiat, jangan salahkan aku, salahkan Allah yang gerakkan aku buat maksiat. Ini adalah satu pahaman yang bercanggah dengan pahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kita manusia bertanggungjawab di atas af'alul ibad, perbuatan kita. Kita yang kena bertanggungjawab di akhirat nanti. Kerana kita mukhayyar dan musayyar. Kita sebagai driver, ada masa kalau kita nak tuju lokang pun boleh, dan berada di atas jalan raya pun boleh. Kalau kita masuk lokang, kita bertanggungjawab di atas perbuatan itu. Jangan salahkan Allah pula yang mencipta kita dan sebagainya. Itulah kenapa Allah meletakkan neraka sebagai kepuncak kepada siksaan golongan yang dihumban dalam api neraka tadi. Wallahualam.
1: Doktor, sebelum berehat, saya ada satu soalan yang mungkin doktor boleh menjawab dengan ringkas lah. Kalau kita manusia yang dihukum di dunia ini, adakah di akhirat nanti kita terlepas daripada azab sisa neraka dan sebagainya? Ada tak jenis hukuman atau kesalahan?
0: Ya. Cantik, cantik soalan tu. Soalan tu ulama dah jawab macam ni. Kalau kita balik kepada hukum Islam, terlepas di akhirat. Ingat ada cerita bagaimana seorang perempuan yang berzina, lepas tu dia datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, hukum aku. Rasulullah berpaling, balik dulu, sehinggalah rekahnya perempuan itu bersalin, balik dulu sehingga dia menyusu anak 2 tahun, baru dia dijatuhkan hukuman berzina tadi. Jadi ulama kata, kalau hukuman itu bertepatan dengan syariat, di akhirat nanti dia tidak menyahut. Tapi kalau ia tidak bertepatan dengan syariat, dia menyahut lagi di akhirat. Cuma kita dalam situasi sekarang, mana ada hukum Islam yang dilaksanakan secara total. Jadi kita, bagi mereka yang melakukan kesilapan, baliklah kepada Allah, bertaubatlah, moga-moga tidak menyahut di akhirat nanti. Wallahu'alam.
2: Baik. Oh, ramai dekat dunia ni takut. Ramai dekat dunia takut. Takut miskin, takut tak makan, takut tak kerja. Tapi dia lupa takut dengan, akan api neraka. Betul tak, Doktor?
0: Betul-betul.
2: Okey, kita berhenti berehat seketika. Kita berhibur dengan lagu ini dahulu, Meniti Titian Usang, di Nasrul FM
1: dan juga Salam FM.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Kembali lagi misteri malam di sebalik mata. Kita baru sampai ke soalan yang tadi berapa? Soalan keempat.
2: Soalan yang keempat.
1: Ramai geng-geng berhantu yang dekat dalam live ni katanya takut je dengar.
2: Takut dengar
1: tapi tak takut lakukan kejahatan. Tu yang bahayanya tu. Kalau takut dengan api neraka, jangan lakukan kejahatan. Terus lakukan kebaikan, juga ibadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Ya, amin. Baik, untuk soalan ni kita ambil soalan daripada pendengar kita lah, yang dikirimkan ke WhatsApp kami. Baik Doktor, kita masih lagi bersama dengan Doktor Manawi Mansoh. Baik Doktor, kita nak teruskan dengan soalan ini soalan yang saya rasa
1: semua orang tertanya-tanya ni.
2: Doktor, macam mana Doktor tangisan dan jeritan ahli neraka ni Doktor? Adakah sama macam kita di dunia ni menangis, berteriak semua ni?
1: Atau sakit, tolong, sakit,
2: ataupun tak keluar suara ke, macam mana?
3: Baik, terima kasih. Kenapa kita menangis? Saya lebih suka kita tengok segi meaning perkataan. Kenapa kita menangis? Menangis ada dua. Pertama, menangis gembira. Yang kedua, menangis sakit. Ulama cuba kaji, menangis gembira apa beza dia? Rupanya air mata kita ini, bila kita gembira, dia akan keluar air mata sejuk. Qurrata ayun, sejuk air mata. Maksudnya bila nantilah saya dapat sesuatu anugerah ke apa kan, keluar air mata. Cuba pegang air mata tu, sejuk eh. Yang kedua, kalau kita sedih dalam keadaan pilu, kita menangis juga. Sakit, menangis juga. Cuba pegang air mata tu. Air mata tu panas. Di situ, kenapa punca kita menangis. Tapi dia dalam neraka, bukan manis, bukan menangis gembira. Nanti kita akan jumpa dalam cerita dalam syurga nantilah, dalam episod akan datang. Tapi cerita, duduk dalam neraka, menangis itu bukan gembira. Menangis kerana menahan sakit, merintih, menyesal yang terlalu dahsyat. Kerana dulu orang dah cakap, dia tak dengar. Orang bagi tahu, dia tak indah. Dia tak kisah apa pun. Nah, sekarang kamu rasa betul-betul. Ini diterangkan dalam satu hadis. Bagaimana penghuni neraka menangis sehingga air mata mereka habis. Bila habis air mata, bertukar menjadi air mata darah. Kita pun sebut, menangis langkau air mata darah sekalipun. Ini cerita P. Ramli, Kasim Selamat. Menangis langkau air mata darah sekalipun. Rupanya dia baca hadis ni, lepas air mata keluar, dia akan keluar darah pula pada mata kita. Allahu Akbar. Namun rayuan itu ditolak kerana masa bertaubat telah tamat. Selagi mana nyawa kita masih ada, silalah bertaubat. Kembalilah kepada Allah. Bila nyawa dah dicabut, dah habis, tak ada apa. Baik, apa kita tengok kalau kita ringkaskan tadi, berapa fasa tangisan tadi? Yang pertama, mereka menangis mengeluarkan air mata. Fasa kedua, bila air mata habis, mereka akan mengeluarkan darah, nanah yang mengalir di wajah mereka. Dan fasa ketiga, mereka akan menjerit, merintih, merayu, berpanjangan akibat azab pedih tadi. Baik, mungkin soalan tanya, adakah sama dengan kita menangis di dunia ni? Menangis di dunia, mengau-ngau, menangis. Ada kadang-kadang menangis tak ada air mata. Anak-anak menangis tanpa ada air mata. Ada yang menangis dengan air mata buaya. Ada macam-macam. Dalam Quran ada 33 sebut tentang mata ini. Ada mata buaya, mata apa semua. Tapi itulah perbincangan lain lah. Baik, tangisan alien rasa adalah jauh berbeza dengan dan jauh lebih dahsyat berbanding dengan tangisan di dunia. Penghuni neraka menangis tak berhenti-henti sehingga air mata mereka habis, apa tu keluar pula darah ataupun nanah, serta wajah mereka rosak akibat kepedihan tadi. Ini dah satu hadis ya, hadis panjang, hadis ni tak apa kita ringkaskan. Bagaimana diceritakan, inna ala nar idza dakhulun nar baqaw dumu'an zamanan. Ahli neraka, bila mereka masuk dan neraka, mereka akan menangis. Bakau dumu'a zamanan, tempoh yang begitu lama. Summa bakau al-qayha zamanan, kemudian mereka menangis. Al-qayh ini nana, bercampur dengan darah. Zamanan, fayakulu lahum al-khazanan. Penjaga neraka bertanya, ya masyarakat, wahai orang celaka, wahai golongan celaka sekalian, kamu dulu taratumul buka lidar, kamu dah tinggal dulu tangan-tangan kamu semasa di dunia dahulu. Di sini kalau kamu menangis pun, siapakah yang dapat mensastari suhu Nabi, siapakah yang akan dapat membantu kamu? Maka mereka bercakap, bayar fa'un aswatam ya alal jannah, ya ma'asyarul aba al-umbahat wal-awlat ma'ajna min dunia itasan wa kharajna min al-kubur itasan wa kunna tul al-mawqif itasan wa nahnu al-yawm itas fa'abidu alayna min al-ma' au mimma razakakumullah fayada'una arba'ina sanatan la yujibuhum thumma yujibuk innakum ma'akitun fayai'azu min kulli khairin. Maksud ringkasnya, mereka kata, wahai ahli syurga, rupanya ahli neraka dan ahli syurga ni mereka boleh berkomunikasi. Ahli syurga dia akan tengok dan neraka supaya rasa, oh selamat. Dia kata, oh tengok kawan-kawan aku, padan muka kau, di dunia dah kau eji aku. Manakala ahli neraka pula tengok ahli syurga, aduh geramnya, kenapa dia sekonok makan. Dia kata, kami keluar daripada kuburan dalam keadaan dahaga, nak hilang nyawa dahulu dahaga, keluar daripada kuburan dahaga, berada di pada mahsyar dahaga, kami masuk dalam api neraka pun dahaga. Dahaga. Boleh tak bagi kami sikit air? An afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah, apa saja yang Tuhan berikan kepada kamu, bagilah sikit. Dalam neraka ni tak boleh minum, panasnya, busuknya dan sebagainya. Maka kata, tak ada. Innallaha harramahuma alal kafirin. Air dalam syurga ini sikit pun tidak boleh beralih ke dalam neraka. Allah Ta'ala haramkan. Innakum makithun, tunggulah kamu di situ, menggaulah kamu, menjeritlah kamu, lagi merintih, minta tolong dengan orang, orang tidak dapat nak bantu. Baik, kalau saya rekaskan sikit sini, cerita sengitan dalam neraka tadi. Pertama, pertukaran air mata. Bila air mata sudah kering, terlalu lama menangis, maka menangis mereka keluar nanah ataupun darah. Kisah pertama. Yang kedua, mengalir tangisan air tadi di wajah mereka seolah-olah boleh membentuk satu alur sungai dekat pipi mereka. Tariklah di pipi mereka dengan azab yang tidak mereka dapat tanggung. Yang ketigalah, tiada henti dan tiada nilai. Menangis mereka tak berhenti, mengaum tak berhenti, menjerit tak berhenti, dan tak ada nilai, tak ada orang nak dengar pun. Di dunia ada tangisan tanda penyesalan, boleh membawa kepada pengampunan, pergi jumpa kawan, oh minta maaf lah, minta maaf, aku salah, okeylah maafkanlah, pelajar dah terlambat menangis depan cikgu, okey tak apalah, maafkanlah, ringankanlah sikit hukuman. Tapi di akhirat menangis langsung, keluar air mata darah sekalipun tidak akan dilayan, kerana semua sudah terlambat, ia tidak lagi dipedulikan oleh para malaikat, dan taubat mereka pun tidak diterima lagi. Itulah wallahu alam yang dapat saya ringkaskan tentang tangisan dalam neraka, dalam neraka tadi.
2: Tapi doktor, ada tak, adakah dalam sejarah yang direkodkan manusia menangis sampai keluar air mata darah ni, ataupun ianya akan berlaku di neraka saja?
3: Itu dalam neraka lah. Kata selamat merakamkan itu, menangis boleh jadi buta. Ini saya tengok, saya suka tengok cerita Piramli. Banyak dia petik daripada cerita-cerita daripada ayat Quran.
2: Betul.
3: Surah Yusuf, wa biyaddat 'aynahu min al-huzni wa huwa kadhib. Nabi Yaakob dengan kehilangan Nabi Yusuf tadi menangis. Terlalu banyak menangis, hilang mata hitam, tinggal mata putih. Rupanya betul lah. Piramli dah aplikasi itu. Bila dia tipu dan sebagainya, dia menangis dan buta matanya. Itu sampai tahap buta matalah, keluar air mata darah tu. Tak adalah simbol, cuma diceritakan dalam syurga sampai macam tu sekali periknya manusia, akhirnya boleh keluar darah. Allah
1: maknanya,
3: itu macam-macam kita hidup.
1: Maknanya betul-betul penyesalan.
3: Kita masalahnya masuk dalam neraka tu macam kita hidup sekarang ni. Dalam hidup-hidup dihumbar dalam api neraka, itu masalah. Maksudnya kita bukan mati. Kita hanya beralih alam lain. Itu saja. Macam kita ke Kuala Lumpur, okey, pergi Kelantan, pergi Kedah, macam tu saja. Alih cuaca saja. Pergi Eropah, rasa suasana sejuk. Itu saja. Kita bukan mati sebenarnya. Mati jasad saja. Roh kita.
1: Jadi doktor, secara ringkasnya sebagai penutup kita lah untuk pertemuan hari ini kan. Jadi amalan yang menyebabkan kita ni masuk neraka dan juga amalan yang boleh menjauhkan kita dari neraka.
3: Baik, Nazar dan Nak, saya ringkaskan sikit. Yang pertama, amalan yang menyebabkan seorang itu masuk api neraka, pertama dosa-dosa besar dan dia tidak bertobat. Antara dosa besarnya dosa mulut lah. Dosa mengumpat, fitnah. Banyak sekarang terlalu banyak dan terlalu berani mengatur orang, mengumpat orang dengan kata-kata kesak dan sebagainya. Yang kedua, maksiat berkaitan dengan kemaluan, zina, berbesar maksiat seksual dan sebagainya, dilarang oleh syarak. Oleh sebab itu, ada dikata, kamu jaga dua mulut, mulut bawah dan mulut atas, kamu akan masuk syurga. Yang ketiga, meninggalkan perintah wajib, membersihkan rukun Islam, meninggalkan solat, tidak membayar zakat, tidak berpuasa tanpa keuzuran. Yang keempat ni lagi teruklah, syirik kepada Allah, kufur, menyekutukan Allah, na'uzubillah. Dan dosa dengan manusia ni yang perlu kita hati-hati betul-betul. Kerana dosa dengan manusia ini kita kena selesaikan di dunia, kalau tidak di pada masa dia menyahut. Dan satu lagi, dosa hati, riya, sum'ah, takabur dan sebagainya. Itu semua, banyak lagi yang lain, dosa-dosa besar. Kalaulah dia mati, tanpa dia sempat bertaubat, maka menyahutlah di akhirat nanti. Baik, itu yang pertama berkaitan dengan perkara yang membawa kepada neraka. Dan apakah amalan-amalan yang boleh menjauhkan daripada api neraka? Yang pertama, kita sentiasa kena tajdidul iman. Sebut la ilaha illallah. Lazimi di lisan rasbah di zikri. Lidah kita patah dengan zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan tinggal solat fardu. Jangan teruskan, rutinkan dengan solat-solat sunat, kerana dia menampung solat fardu tadi. Dan biasakan diri dengan bersedekah, walau bisyakit tamrah, walaupun dengan separuh kurma itu. Rasulullah kata, dermalah, kerana dia boleh menyelamatkan kamu daripada api neraka. Kemudian kita lazimi diri kita berakhlak mulia, bantu, suka, wujudkan dalam diri kita suka bantu orang. Jangan jadi sangat selfish, mementingkan diri kita. Kalau kita ingat kita sakit, sebenarnya orang lain pun sakit juga, bantulah mereka. Kita selalu belajar ilmu mengahikan orang lain. Dan mungkin kita boleh letak di sini ialah banyakkan doa lah. Doa Allahumma ajirna minan nar, lepas sembahyang kita cakap, ya Allah, jauhkan aku daripada api neraka. Dan kalau boleh kita menangislah kerana Allah, al-buka min khasyatillah, menangis kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Ainan la tamusun nar ainun sakat min khasyatillah. Satu mata yang tidak akan disambar oleh api neraka ialah mata yang mengalirkan air mata kerana takut kepada Allah. Ingat dalam pembahasan lepas, iaitu seorang yang malam-malam ingatkan Allah, safadat aina, maka mengalirlah air mata. Air mata itu ambil sapu di muka. InsyaAllah muka kita tidak akan dikenalkan dengan api neraka kerana air mata itu telah menjadi junnah, menjadi pendinding daripada sentuhan api neraka. Puasa pun sama, as-sawmu junnatun, puasa itu penghalang daripada api neraka. Dan banyak lagi amalan-amalan baik yang boleh membawa kita kepada menjauhkan kita daripada api neraka. Jadi kesimpulan kita, kalau boleh dengan Nazar, iaitu timbulnya perasaan gerun kita kepada api neraka ini. Tanpa keimanan menyebabkan kita akan merasa berlagak untuk melakukan dosa yang akhirnya kita menerima padahnya di akhirat nanti. Oleh sebab itu, sama-samalah kita berdoa agar kita dijauhkan daripada api neraka ini.
2: Amin. Amin. Itu yang setiap kali solat kita baca tu, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahu akbar.
1: Okey, itu dia untuk minggu ini, apa itu api neraka. Apa itu api neraka? Tapi yes, minggu depan pastikan anda terus bersama dengan Bistri Malam di Sebalik Mata. Bersama-sama lagi kita dengan doktor untuk kita membincangkan tajuk minggu depan pula, iaitu realiti yang menggerunkan.
2: Ini tak realiti lagi.
1: Ini tak realiti. Itu kita baru tahu apa itu api neraka, macam mana menjerit ke tidak, air mata darah keluar.
2: Ada dalam lagi.
1: Ada dalam lagi. Minggu depan neraka, realiti yang menggerunkan. Baru tahu tak tahu kan. Ada yang kata takut, insaf lah kan. Insaf bila dengar tajuk ni. Insaf bila dengar. Insafnya sekejap je, 5 minit je. Doktor, terima kasih doktor.
3: Sama-sama.
1: Selamat tidur doktor. Selamat bermimpi. Mudah-mudahan mimpi yang indah ya. Mimpi, mudah-mudahan mimpi syurga, jangan mimpi neraka, doktor.
3: Mimpi neraka masuk hospital terus.
1: Baik, terima kasih doktor. Terima kasih kerana sudi minggu ini sekali lagi untuk kita bersama-sama dalam Misteri Malam di Sebelah Mata. Apa itu neraka episod ke-22. InsyaAllah doktor, minggu depan kita doakan semoga kita semua dipanjangkan usia untuk kita bertemu lagi di episod akan datang minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia. Nah, okey nama eh? Okay. Tak takut eh? takut. Baru cakap sikit pasal api neraka semuanya dah takut dah.
2: Ada lagi meriti menggerunkan eh.
1: Ada.
2: Oi, dengar ni pun dah gerun sebenarnya.
1: Kita dengar api neraka ni pun kita dah gerun. Jangan kata api neraka lah. Ambil itu pemetik api ke lighter ke kan. Kita bakar tangan kita tengok macam mana. Api yang dekat dunia ni baru berapa, tak sampai 1% pun. Kan? Betul. Tak sampai 0.0% je. Kan, tapi
2: sana itulah. 70 kali ganda.
1: Sana 70 kali ganda. Allah.
2: Semoga kita dijauhkanlah. Nauzubillah min zalim. Insya-Allah. Kita jumpa lagi untuk kesimpulan di sebalik mata. Seperti biasa, bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi.
1: Nasrul FM
2: dan juga Salam FM.

0: Persembahan Dato' Nash dengan Asli membawa kita ke 28 minit pagi. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Selamat pagi semua.
1: Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 14.

0: Bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil, teratur dan perlahan. Surah Al-Muzzammil ayat 4. Dalam setiap tartil terhimpun adab, ilmu dan rahmat.
1: Hashtag penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa, tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ni, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, tak baik, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia cungkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah? Aku perlukan 100,000 contoh. Ya, jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah. Dan hari ni sabar, besok nak kena sabar. Dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila? Bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau dia angkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah, cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah Subhanahu Taala. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam.
1: Hashtag penyiaran JAKIM.
4: Take one. Saleh.

0: Terus dengarkan Salam FM.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Parle français. Lughatus Salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Apa khabar para pendengar Salam FM? Salam FM menjana minda anda bersama dengan saya, Dr. Taha. Dan biasalah Dr. Taha akan muncul dalam segmen-segmen untuk mengajar, berkongsi bahasa-bahasa. So dalam segmen ini dipanggil sebagai segmen Lughatus Salam, kita nak belajar bahasa Perancis. Alright, bahasa Perancis ni penting sebab dia boleh dituturi hampir di 20 hingga ke 30 buah negara. So apa situasi hari ni? Kita nak share. Contohnya lah, bayangkan kita berada di bandaraya Paris ataupun di bandar France, di mana dalam negara France, dan kita sesat, tak jumpa jalan, tersesat. Kita pula sorang-sorang, phone baterinya mati, tak boleh nak Google nak ke mana. Nak baca papan tanda, tak reti baca. So nak tanya kat orang, nak bagi tahulah, saya ni sesat bang. Bang, saya sesat bang. Bukan sesat agama, sesat jalan. InsyaAllah agama aku tak sesat. Sesat jalan bang, mana jalannya? So nak sebut dalam bahasa Perancis, sebut je suis. Je suis perdu. Je suis maksudnya saya adalah. Perdu, sesat. Saya sedang sesat. Je suis perdu. Je suis perdu. Sebut-sebut, pandang belah kiri atau kanan kalau ada kawan, sebut, buat latihan ya. Je suis, saya, perdu, sesat. Alright, so dia akan kata, oh mana nak pergi? Dia boleh tunjuk balai polis ke, hotel terdekat ke. InsyaAllah anda akan jumpa jalan awak semula. Ingat, kalau malu bertanya, kita akan sesat jalan. Banyakkanlah bertanya, tetapi tanya pada orang yang betul. Assalamualaikum.
1: Hashtag penyiaran jakim. Ish, terdapat pula frekuensi ni.
3: Eh, kenapa pula ni Fana?
1: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
3: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
1: Oh, ya ke? Mudah ni.
0: Salam FM, salam untuk semua. Salam FM seiring menjana minda
4: telah menceritakan kepada kami Sadaqah Ibn Al-Fadl, telah mengkhabarkan kepada kami Al-Walid, dia adalah anak dari Muslim, telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i, berkata telah menceritakan kepadaku Umair bin Hani, berkata telah menceritakan kepadaku Junadah bin Abu Umayyah, telah menceritakan kepadaku Ubadah bin As-Samit. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bangun pada malam hari lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah, yang bermaksud tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, dialah yang memiliki kerajaan dan baginya segala pujian, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah dan maha suci Allah, dan tidak ada ilah kecuali Allah, dan Allah maha besar, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dia. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Allahumma ghafirli, yang bermaksud ya Allah ampunilah aku, atau berdoa, maka akan dikabulkan baginya. Jika dia berwuduk lalu solat, maka solatnya diterima.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
1: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
5: Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag penyiaran jakit.
1: Kita mulakan lembaran baharu. Istimewa Ma'al Hijrah 1448 Hijriah. Dengarkan sebuah rancangan khas berjudul
2: Jalan Pulang bersama saya Ustaz Fuad Mukhtar dan Nur Khiriah.
1: Dengarkan di Salam FM pada 17 Jun 2026 dan ulangannya 18 Jun 2026 pukul 12.30 minit tengah malam
2: di Salam FM. Salam untuk semua.
1: #penyiaranjakim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan itu dihitung dengan niat, dan tiap-tiap seorang apa yang diniatkannya. Maka barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kerana Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah kerana dunia dan perempuan yang diinginkannya, maka hijrahnya itu apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara, setiap amalan itu dihitung dengan apa yang diniatkan kita. Sekiranya kita melakukan pekerjaan kerana niat yang baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi pahala kepada kita. Tetapi sekiranya kita melakukan sesuatu kerana niat yang tidak baik, kerana dunia, kerana kepentingan diri, maka tidak akan memperoleh pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, marilah sama-sama kita melakukan apa saja yang kita buat di atas dunia ini hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fad'uhu. Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, iaitu tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya.

0: berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.
1: Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyiaranJakim. Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk menuntun ilmu itu satu kewajipan. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahli kamuqallidil khanaziril jawhar wal lu'lu'a wal dhahab. Akhrajahu Ibnu Majah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam, dan orang yang meletakkan ilmu di sisi orang yang tidak ahlinya sama seperti memberikan rantai permata, mutiara dan emas ke leher khinzir. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kesimpulan daripada hadis, Islam menyuruh umatnya agar mereka sentiasa mengisi dada dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu yang fardu ain ataupun ilmu fardu kifayah. Ini adalah sikap keterbukaan Islam terhadap ilmu yang bermanfaat. Di mana sahaja mereka dapat, mereka harus pelajari ilmu itu. Namun Islam juga mengingatkan bahawasanya ilmu itu hendaklah diletakkan pada orang yang sesuai untuk menerimanya. Maka jangan diletakkan ilmu yang tinggi itu pada sisi orang-orang yang rendah. Kerana yang demikian itu dianggap mensia-siakan ilmu, seperti orang yang meletakkan permata yang mahal dan mutiara yang indah di leher khinzir. Semoga apa yang kita dengar pada hari ini menundukkan hati kita, lalu membimbing langkah menuju redha ilahi.
0: #PenyiaranJakim. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

Satu langkah kecil ke arah kebaikan mampu membawa perubahan besar dalam kehidupan. Muhasabah, hijrah dan istiqomah. Salam Al-Hijrah 1448 Hijri.

0: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 57 hingga 63.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan demi Allah, aku akan jalankan rancangan terhadap berhala-berhala kamu sesudah kamu pergi meninggalkan rumah berhala ini. Fajar.

0: Amin.
1: Setelah melihat kejadian itu, mereka bertanya, siapakah yang melakukan perbuatan yang demikian terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya adalah ia dari orang-orang yang zalim.

0: Dia menjawab, "Tidak. Bahkan yang melakukannya ialah berhala yang besar di antara mereka ini. Maka bertanyalah kamu kepada mereka, kalau-kalau mereka dapat berkata-kata."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Misi Solidariti Sejuta Al-Quran Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, InsyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

0: semua.
1: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih al-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aukamakol. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam untuk semua.

0: Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
2: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: #penyiaranjakit.
1: Solat 5 waktu amalan kita. Menjaga aurat jangan dilupa. Ma'al hijrah penuh bermakna. Membawa perubahan kepada semua. Salam Ma'al hijrah daripada saya Nur Khairin. #penyiaranjakit.
2: Buat apa tu?
3: Neha tengah save nombor baru Salam FM.
2: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.
4: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. #penyiaranjakim.

0: Ya Allah, sihatkanlah badanku. Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
2: ...14 Jun 2008, Majlis Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR. Pada hari ini dalam tahun 2008, Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Universiti Malaysia Terengganu, Kuala Terengganu, Terengganu. Beliau yang dilantik sebagai pengerusi Majlis Pembangunan, ECAR, mempengerusikan mesyuarat pertama majlis ini sebelum pelancaran diadakan. Insentif yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ditawarkan bagi meningkatkan dan merancakkan ekonomi di kawasan koridor pembangunan berkenaan yang membabitkan Terengganu, Kelantan, Pahang dan daerah Mersing, Johor. Antara insentif yang diumumkan adalah syarikat dalam sektor pelancongan akan diberi pengecualian cukai selama 10 tahun dan pengecualian duti stem ke atas tapak pembangunan, pengecualian duti import dan cukai jalan ke atas, bahan mentah, komponen, jentera, barang ganti, barang guna habis dan peralatan,

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak, Abdul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu peribahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru, pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang PK, ketua yang PK, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek, ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni, Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek, saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka, dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua, aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua, aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
4: Salam FM, #penyiaran Cakim.

0: Selami Sunnah setiap hari 3.40 pagi dan ulangannya 5.40 pagi. Jawapannya di sini, hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim. Di alam ini, sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.

lamu. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana bidai ini dibawakan oleh

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi menerusi pagi at salam pagi ni 28 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 14 Jun 2026 Masihi. Masya-Allah tabarakallah, kita tinggal berbagi 3 hari saja lagi untuk kita melangkah ke kalender yang baharu tahun Ma'al Hijrah kita 1448 Hijriah. Bertemankan saya saat ini Sofia Abdullah, insya-Allah akan menemani Aki Ukti ya sepanjang perjalanan pagi salam hujung minggu kita hari Ahad ya sehingga pukul 8 pagi. Terima kasih rakan saya DJ Ahnaf Bakar yang menemani Aki Ukti seawal 4 jam sebelum ini insya-Allah, dan kita telah pun dikudarakan dengan himpunan lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan tahun 80-an dan juga 90-an, dan yang terakhirnya untuk anda saya akan sajikan pagi ini lagu persembahan daripada Debu, kumpulan dari Tanah Seberang dengan tajuk lagunya Cinta Saja. Teruskan Salam FM menerusi pagi at salam.

0: NJAS Entah Jawab Ana Soal.
1: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
2: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
3: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
2: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan Ejas, Entah Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
1: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
2: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Saudara-saudari, dalam surah Al-Kahfi, kisah Zulkarnain ini duduk selepas cerita Nabi Khadir alaihi wassalam. Perasan tak kenapa? Kenapa Allah Ta'ala ni dia susun cerita-cerita ni dengan hikmah tertentu? Ha, ni sekarang perkataan hikmah ni. Jadi para ulama Al-Quran, para ulama tafsir, ya, mengatakan cerita Zulkarnain duduk selepas cerita Nabi Khadir sebab Allah nak didik kita dalam proses menyebarkan rahmatan lil alamin, dalam proses menyebarkan Islam, nak selamatkan orang daripada bahaya di hari akhirat. Ada orang akan puji kita, ada orang akan keji kita. Maksudnya apa? Okey, dengar elok-elok eh. Cerita Zulkarnain adalah cerita yang ramai orang puji baginda. Baginda nak menyebarkan rahmatan lil alamin di tiga tempat. Surah Al-Kahfi menggambarkan baginda bermusafir ke sana, ke sini, ke pergunungan, ke tempat matahari terbenam, ke tempat matahari terbit, ke barat, ke timur, ke sana, ke sini, ya, pimai. Tetapi Zulkarnain memang menyebarkan Islam dan mendapat pujian daripada penduduk hentian pertama, penduduk hentian kedua, penduduk hentian ketiga bertepuk tangan kerana memuji pemerintah ini yang memberikan Islam dalam bentuk manfaat kemahiran, dalam bentuk manfaat rezeki, dalam bentuk keadilan. Siapa tak nak? Tetapi ya, kena ingat, tak semua orang, ya, bila menyebarkan Islam orang akan suka. Orang, tak semua orang nampak manfaat tu. Betul tak tuan-puan sekalian? Pernah tak dalam hidup anda, orang macam, kau tak payahlah nak cakap benda-benda baik ni. Aku tahulah dosa kau tu. Kita dulu ni berkawan sejak bangku sekolah lagi. Dah cukup lah. Tak payahlah nak cakap pasal rasuah. Tak payahlah nak cakap pasal riba. Sudah-sudahlah. Jadi ada orang akan sindir-sindir kita. Ada orang akan keji kita. Dan that's why. Itu sebab Allah letak sebelum cerita Zulkarnain, cerita Nabi Khadir. Yang mana dimarahi oleh Nabi Musa. Nabi Musa tak suka dengan tindak tanduk Nabi Khadir. Padahal Nabi Khadir sedang menyebarkan rahmatan lil alamin. Menyebarkan agenda yang sama dengan Zulkarnain. Nak sebar kebaikan pada pemilik perahu. Nak sebar kebaikan kepada dua orang ibu bapa yang ada seorang kanak-kanak. Nak sebar kebaikan kepada dua orang anak yatim. Tuan-tuan baca surah Al-Kahfi, subhanallah. Tapi tidak disukai kan. Nabi Musa mewakili kita lah. Kita yang tak faham apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh Islam yang kita sedang lihat. Ada benda kita suka kan, ada benda kita tak suka. Ini kelemahan kita, fikiran kita terbatas. Jadi dalam proses kita berdakwah kena get ready ya. Ada benda orang akan puji kita, ada benda orang tak suka. Dan jangan kerana orang tak suka, kita pun tutup mulut tak bercakap. So ingat ya, barakallahu fikum. Kita jumpa lagi dengan topik yang baru tentang Zulkarnain, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi.
0: Hashtag penyiaran jakit. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Kapsul agama ringkas namun padat dengan pengisian Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Nidaul Islam.
0: #penyiaranjakim.

0: berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.
1: Ya, kembali menemani Aki Ukti untuk jam yang kedua, 5.26 minit pagi waktu ini. Ya, terima kasih yang mendengarkan kami walau di mana jua frekuensi yang anda dengarkan, sama ada di Lembah Kelang ataupun di Melaka 102.5, dan juga boleh dengarkan kami menerusi MyTV 706 dan juga dalam talian RTM Klik. Ya, insyaAllah di aplikasi RTM Klik ni anda boleh lihat pelbagai rancangan-rancangan yang disajikan lah, bukan sahaja di radio, malah di TV juga, rancangan-rancangan TV, drama dan sebagainya, podcast. Kita boleh lihat sukan, ya, sekarang ni FIFA, Piala Dunia dan sebagainya. Jadi bolehlah kita ikuti dengan pelbagai lagi perkongsian menarik secara visual, insyaAllah. Dan hari ini 28 Zulhijjah 1447 Hijriah, bersamaan 14 Jun 2026 Masihi, kita teruskan lagi perjalanan untuk Pagi Assalam. Dan 5.32 minit pagi, sekejap lagi kita akan sambung terus untuk bacaan menerusi kalamullah surah Al-Anbiya ayat 57 hingga 63, dan dikongsikan juga halaqah hadis pagi ni tentang menuntut ilmu satu kewajipan. Dan jangan lupa azan subuh berkumandang bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pagi ini pada pukul 5.51 minit pagi. Teruskan persembahan dua suara Hijaz dan juga Dark Me, Fata Morgana. Salam FM, pagi at salam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 57 hingga 63.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan demi Allah, aku akan jalankan rancangan terhadap berhala-berhala kamu sesudah kamu pergi meninggalkan rumah berhala ini. Fajar.

0: Amin.
1: Setelah melihat kejadian itu, mereka bertanya, siapakah yang melakukan perbuatan yang demikian terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya adalah ia dari orang-orang yang zalim.
2: Qul.

0: Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk menuntun ilmu itu satu kewajipan. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahli kamuqallidil khanaziril jawhar wal lu'lu'a wal dhahab. Akhrajahu Ibnu Majah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam, dan orang yang meletakkan ilmu di sisi orang yang tidak ahlinya sama seperti memberikan rantai permata, mutiara dan emas ke leher khinzir. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kesimpulan daripada hadis, Islam menyuruh umatnya agar mereka sentiasa mengisi dada dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu yang fardu ain ataupun ilmu fardu kifayah. Ini adalah sikap keterbukaan Islam terhadap ilmu yang bermanfaat, di mana sahaja mereka dapat, mereka harus pelajari ilmu itu. Namun Islam juga mengingatkan bahawasanya ilmu itu hendaklah diletakkan pada orang yang sesuai untuk menerimanya. Maka jangan diletakkan ilmu yang tinggi itu pada sisi orang-orang yang rendah, kerana yang demikian itu dianggap mensia-siakan ilmu, seperti orang yang meletakkan permata yang mahal dan mutiara yang indah di leher khinzir. Semoga apa yang kita dengar pada hari ini menundukkan hati kita, lalu membimbing langkah menuju redha ilahi.
1: Hashtag

Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyaranJakim.

وَعَلَى طَاعَتِكَ وَشُكْرِكَ عِنَّا وَعَلَى

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi, telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayatul kursi mengiringi setiap selesai solat fardu, nescaya tidak ada yang akan menegahnya dari memasuki syurga kecuali mati. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ayat ini juga sebagai pendinding daripada gangguan jin dan syaitan. Malah ia merupakan ayat ruqyah bagi tujuan perubatan Islam.

Kebaikan solat untuk tubuh. Qiyam. Kedudukan berdiri tegak dengan kedua-dua tangan diqiyamkan. Perbuatan melipat tangan adalah kedudukan santai atau rehat paling sempurna bagi kedua-dua tangan. Sendi siku dan sendi pergelangan tangan, termasuk otot kedua-dua tangan, berada dalam keadaan rehat yang penuh. Ini dapat menghindarkan dari timbulnya pelbagai penyakit sendi seperti kekakuan sendi.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah Maha Besar.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag penyiaran jakit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6.19 minit pagi untuk muslimin-muslimat ya, yang mana azan subuh telah pun berkumandang pada pukul 5.51 minit pagi tadi, menandakan masuknya solat fardu subuh kepada muslimin-muslimat di Putrajaya dan juga Kuala Lumpur. Dan kami mengucapkan sekali lagi selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua. Untuk pagi ni selamat berhujung minggu juga ya, 28 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 14 Jun 2026 Masihi. Berita yang saya nak kongsikan pagi ni antaranya, Setiausaha Agong Liga Dunia Islam Datuk Seri Sheikh Dr. Muhammad Al-Issa berkata Malaysia memainkan peranan penting dan berkesan dalam memperkukuh nilai kesederhanaan wasatiyah serta menampilkan model global yang boleh dicontohi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan katanya lagi, Malaysia yang mempunyai masyarakat berbilang agama dan etnik berjaya hidup dalam suasana harmoni di bawah satu perlembagaan berteraskan nilai-nilai murni, sistem perundangan yang maju serta amalan kemasyarakatan yang mencerminkan semangat perpaduan. Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama rangkul 6 anugerah utama dari 7 merit dalam Kinabalu Press Award 2026 di Kota Kinabalu malam tadi. Berita seterusnya, tanaman durian dipilih sebagai projek perintis bagi pelaksanaan sistem jejak GPL dalam usaha Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA memperkukuh agenda pembangunan dan pemasaran sektor agromakanan negara. Dan FAMA menerusi kenyataan memaklumkan sistem digital yang akan dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia ke-13 itu membolehkan maklumat pengeluaran dan rantaian bekalan produk pertanian direkod, dipantau dan dijejak secara masa bagi meningkatkan ketelusan, integriti serta kebolehkesanan produk yang dipasarkan dan diekspor. Mengakhiri lawatan ke Sabah, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadiri makan malam bersama Yang di-Pertua Negeri Sabah TYT yang ataupun Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Dan katanya mereka bertukar pandangan mengenai pelbagai isu yang menyentuh masa depan Sabah termasuk agenda pembangunan negeri, pengukuhan ekonomi, kesejahteraan sosial serta ikhtiar mempertingkat taraf hidup rakyat. Dan kata Perdana Menteri lagi, beliau yakin hubungan erat serta kerjasama yang utuh antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri akan terus menjadi asas penting dalam memastikan Sabah terus melangkah maju, makmur dan menikmati pembangunan yang lebih seimbang serta inklusif. Dan lain-lain berita yang turut dimuatkan ialah nasib 5 beradik yatim piatu yang kehilangan ibu bapa mereka hanya berselang 6 bulan semalam mendapat perhatian Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari yang hadir menyantuni mereka dan menghulurkan sumbangan. Dan masa yang diluangkan kira-kira 30 minit bertanya khabar 5 beradik tersebut dan anggota keluarga lain di rumah ibu saudara mereka, Ruhana Abdul Rahim 43 tahun di perumahan Mampu Milik Gong Tengah, Kampung Gong Tengah di Jertih. Dan bapa kepada 5 beradik tersebut, Allahyarham Rosli Abdullah, merupakan bekas anggota tentera di laut di Raja Malaysia ataupun TLDM yang berkhidmat selama 13 tahun dan meninggal dunia akibat serangan jantung pada 31 Disember 2024 ketika berusia 41 tahun. Baiklah, itu sahaja berita yang boleh saya kongsikan setakat ini. InsyaAllah ada lagi berita di sekitar kita akan saya kongsikan lagi dari semasa ke semasa. Jadi saya mengharapkan Aki Ukti untuk terus bersama kami di saluran Salam FM. Salam untuk semua, selamat pagi. Awal pagi kita sobahul khair, pagi yang cukup mendamaikan. 6.30 minit pagi, perkongsian Nida Ul Islam tentang orang Sabah, kawan Allah. InsyaAllah teruskan bersama kami, Salam FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ni tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia cungkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah? Aku perlukan 100,000 contoh. Ya, jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah. Dan hari ni sabar, besok nak kena sabar. Dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila? Bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau diangkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah. Cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta mesti di sebiji, ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah Subhanahu Taala. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim.

0: Lestari Islam.
1: Sekular. Istilah sekular ialah keadaan pemisahan urusan dunia daripada agama yang menyebabkan agama terhad hanya kepada ruang peribadi sahaja.
2: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
0: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

0: kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 6.52 minit pagi. InsyaAllah 7 pagi kita berehat seketika untuk ikuti berita menerusi utama. Dan sekembalinya nanti kita nak belajar bahasa Perancis menerusi rancangan Lughatul Salam 7.25 minit pagi untuk jam yang keempat nanti dengan perkataannya saya sesat. Nah, dalam bahasa Perancis apa dia? Dan yang seterusnya, muzik salam menerusi rangkuman Carta Salam akan dikudarakan pada pukul 7.35 minit pagi, yang mana rancangan ini seperti biasa ya, terbitan Uni Yunus, dan itu antara perkongsian lah jam yang keempat ataupun tugasan saya waktu yang terakhir nanti ya. InsyaAllah kita akan kongsikan apa jua informasi yang boleh kita sampaikan dari semasa ke semasa untuk jam yang keempat nanti, berserta dengan selang-seli himpunan lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan ya. Selamat berhujung minggu kepada anda yang baru saja mendengarkan siaran kami menerusi frekuensi di Lembah Kelang 91.1. Jangan ke mana-mana, setia bersama kami sehingga ke penghujung segmen Pagi at Salam. Salam FM, salam untuk semua.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.
2: Solat 5 waktu amalan kita. Menjaga aurat jangan dilupa. Ma'al Hijrah penuh bermakna, membawa perubahan kepada semua. Salam Ma'al Hijrah daripada saya Nur Khairin. Hashtag penyiaran JAKIM.
3: Marah ni memang satu perasaan yang Allah kurniakan kepada manusia. Kita akan bertindak dengan respon marah bila tak kena dan tak sesuai dengan keadaan. Dan itu tanda refleks badan kita terhadap persekitaran. Marah ini adalah fitrah. Tetapi marah ini perlu bertempat. Tapi kita lihat penyakit marah ini, janganlah sehingga kita kasar, kita maki hamun, kita bengis. Jadi mulai hari ini kita nak jadi orang yang lebih baik, lebih turun ton marah kita tu ya. Kita nak uruskan marah kita dengan sempurna. Kita fikir apakah kesan marah kita. Kita marah, marah dah lepas. Tapi kesannya pada hati orang yang kita marah. Tetapi orang yang hebat, dia dapat uruskan marah dia. Bukan sebab dia gagah, tapi kerana dia dapat uruskan marahnya dengan baik. Sifat marah kita ni nak kurangkan, maka banyakkan makan makanan yang lebih baik. Ya, banyakkan minum air. Ya, banyakkan berselawat. Banyakkan berwuduk.
4: Salam FM.
1: Hashtag penyiaran JAKIM.

0: Tola ansur kerjasama kunci kestabilan negara. Tangani segera aduan salah laku sekolah sebelum tular. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Rakyat diingatkan supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan perkasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Dalam hal itu, Dato' Sri Anwar berkata ketika ini kestabilan politik menjadi antara faktor utama untuk menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini.
2: Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor, Negeri Sembilan. Itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil.
0: Dato' Sri Anwar turut menegaskan kerajaan sentiasa mengamalkan pendekatan tolak ansur dan kerjasama bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar turut memaklumkan hubungan antarabangsa yang baik serta kestabilan politik membolehkan Malaysia terus mendapatkan bekalan minyak dan gas meskipun dunia berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global. Dasar diplomatik yang bijak membolehkan negara luar seperti Rusia dan Turkmenistan menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat dekat.
1: Turkmenistan itu negara sahabat dengan Malaysia dan Presiden Turkmenistan kata kalau PM Anwar sampai, insyaAllah dia cuba berikan telaga gas di antara telaga gas yang terbesar di dunia, dia serah berunding dan bekerja dengan Petronas kerana Malaysia.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan pelaksanaan projek Grid Tenaga Elektrik Sabah Southern Madani Link membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di kawasan pedalaman Sabah.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pihak berkuasa dan agensi kawal selia perlu segera menyenaraikan bahan terlarang baharu yang terkandung dalam dadah sintetik bawah Akta Racun 1952 bagi memudahkan tindakan undang-undang diambil terhadap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah baharu. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tindakan itu amat kritikal kerana kelewatan mewartakan bahan tersebut memberi implikasi langsung serta menjejaskan kelancaran kertas siasatan pihak polis. Dato' Sri Saifuddin Nasution turut mengulas mengenai penempatan ke negara ketiga yang terlalu rendah oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR antara punca pelarian termasuk Rohingya berada di tengah-tengah masyarakat dalam tempoh lama.
3: Tugas UNHCR ni ada dua. Pertama, mendaftar. Yang kedua, menempatkan mereka di negara ketiga. Itu tugas hakiki dia lah. Mendaftar, kemudian cari negara ketiga. Okay. Sementara setelah berdaftar dengan UNHCR, keluarkan kad UNHCR, mencari negara ketiga itu, kejayaan menempatkan ke negara ketiga, angkanya jauh lebih kecil berbanding dengan pengeluaran kad UNHCR oleh UNHCR itu sendiri. Akibatnya, sementara menunggu ditempatkan di negara ketiga, pelarian ini berada di tengah-tengah masyarakat lah. Itu fenomena yang sedang kita hadapi sekarang.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam perkembangan berkaitan, Profesor di Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Dr. Zaid Ahmad berpandangan kenyataan tegas Perdana Menteri berkait isu pelarian Rohingya merupakan satu tindakan wajar. Ia selari dengan pendirian Malaysia untuk terus memperjuangkan hak kemanusiaan sekaligus menegakkan undang-undang negara tanpa sebarang kompromi.
4: Kemanusiaan mesti dipertahan. Kedaulatan undang-undang tidak boleh dikompromi. Pelarian perlu menghormati peraturan negara yang beri perlindungan kepada mereka. Manakala rakyat pula perlu serah urusan kuat kuasa ini kepada pihak yang berkuasa untuk menanganinya. Namun, sifat kemanusiaan itu tidak bermakna atau tidak bermaksud mereka diberi kebebasan untuk abai undang-undang negara. Apa yang ditekan oleh Perdana Menteri sebenarnya adalah prinsip yang sangat jelas. Siapa sahaja yang ada di Malaysia, berada di bumi Malaysia ini, sama ada dia warga negara, dia warga asing, dia pelarian, dia pelawat, dia mesti hormat undang-undang dan peraturan negara ini.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Amaran tegas diberi kepada semua pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah supaya mengambil tindakan segera terhadap sebarang aduan salah laku di sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menegaskan sebarang aduan tidak boleh dipandang ringan dan perlu ditangani mengikut prosedur ditetapkan tanpa menunggu sehingga kes berkenaan tular di media sosial. Sementara itu, Fadlina memaklumkan cadangan pemberian allowance pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelasnya, kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
5: Saya dapat dah cadangan allowance itu. Ini jangan risau. Minggu depan, selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri balik daripada Kyrgyzstan, dalam Jemaah Menteri, saya akan sampaikan mesej anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari bahawa kita sedang review. Anak-anak IPG sudah mendapat selepas kita perjuangkan. Anak-anak tingkatan 6 ini masih lagi kita perjuangkan, insyaAllah.
0: Fadlina Siddiq.
6: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi pembukaan kumpulan B, Qatar mencipta kejutan apabila mengikat Switzerland 1-1 awal pagi tadi. Switzerland yang menguasai perlawanan mendahului menerusi sepakan penalti Braille Mbolo pada minit ke-13 selepas Remo Frula dijatuhkan dalam kotak penalti. Pemain veteran The Maroons, Willem Kokki menjadikan gol penyamaan menerusi tandukan pada minit ke-94. Keputusan tersebut sekaligus menghadiahkan mata pertama Qatar dalam sejarah penampilan mereka di pentas Piala Dunia. Dalam kumpulan C, Scotland berazam menamatkan rekod permulaan hambar apabila membuka kempen menentang Haiti di Boston 9 pagi ini. Pengendali Steve Clark mahu anak buahnya memulakan saingan dengan lebih meyakinkan selepas kali terakhir beraksi pada 1998. Dalam kumpulan D pula, Turki kembali ke kejohanan itu buat kali pertama dalam tempoh 24 tahun dan bakal menentang Australia di Vancouver tengah hari ini. Jurulatih Turki, Vincenzo Montella menyifatkan perlawanan itu sebagai detik yang dinanti-nantikan manakala Socceros bertekad mencabar status lawan sebagai pasukan pilihan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Iran memberi bayangan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat tidak akan ditandatangani hari ini. Sebaliknya, mungkin diadakan dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut laporan agensi Anadolu, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata, memorandum Islamabad itu memberi tumpuan kepada usaha menamatkan peperangan manakala isu nuklear tidak akan dibincangkan pada peringkat itu. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pula mendakwa kononnya perjanjian yang dinanti-nantikan itu dijangka dimeterai hari ini. Perjanjian itu membolehkan Selat Hormuz dibuka semula kepada semua aktiviti perkapalan sejurus selepas ditandatangani. Trump turut mendakwa Amerika akan mengambil alih dan memusnahkan stok uranium diperkaya milik Iran sebagai sebahagian daripada perjanjian berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak ansur, kerjasama, kunci kestabilan negara. Tangani segera aduan salah laku sekolah sebelum tular. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِ أَعْدَائِنَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ اللَّهُمَّ بَدِّدْ شَمْلَهُمْ وَفَرِّقْ جَمْعَهُمْ وَشَتِّتْ كَلِمَتَهُمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.

0: justice and freedom for Palestine. InsyaAllah.
1: Itu dia pejuang syurga Roman dan juga featuring Mas Rizan Masri dan juga Nazri. 7.17 minit pagi. Kembali kita untuk jam yang terakhir ini menerusi pagi Assalam. Selamat berhujung minggu semua. Hari Ahad kita 28 Zulhijjah. 1447 Hijriah bersamaan 14 Jun 2026 Masihi. Yang baru saja mendengarkan siaran Salam FM, terima kasihlah kerana sudi mendengarkan siaran kami pagi ni. Alhamdulillah. Dan bersama Sofia pagi ni ya, seawal 4 pagi tadi sehingga saat ini, insyaAllah kita akan meneruskan perjalanan sehingga pagi Assalam ini ke penghujungnya pukul 8 pagi. Dan bila kita dengar tadi lagu Pejuang Syurga, sudah tentunya ditujukan khas untuk bumi Palestine ataupun Palestin ya, yang mana baru-baru ini hari Jumaat yang lalu puluhan penduduk Palestin menunaikan solat Jumaat di kawasan tanah pertanian yang berdepan ancaman serangan serta pencerobohan oleh penderoka haram Israel di selatan tebing barat sebagai satu simbol mempertahankan hak mereka terhadap tanah berkenaan. Dan menurut aktivis tempatan, penduduk dari kawasan Idna berhimpun dan menuju ke tanah milik mereka walaupun tentera Israel dilaporkan mengenakan sekatan serta mengisytiharkan kawasan itu sebagai zon ketenteraan tertutup. Namun mereka tetap berjaya memasuki sebahagian kawasan tersebut dan menunaikan solat jemaah dan solat Jumaat secara berjemaah. Dan tindakan itu bertujuan untuk menegaskan hak pemilikan rakyat Palestin terhadap tanah berkenaan serta menolak sebarang cubaan untuk merampas atau menguasai kawasan tersebut melalui pembinaan penempatan haram. Dan kehadiran beberapa ramai untuk menunaikan solat Jumaat di kawasan tersebut merupakan mesej yang jelas bahawa tanah berkenaan adalah milik rakyat Palestin dan akan terus mereka pertahankan walau berdepan pelbagai tekanan. Itu dia keberanian yang ditunjukkan oleh mereka ya, walaupun dalam situasi yang sentiasa tidak menenangkan untuk mereka, namun mereka terus meneruskan hidup mereka dengan penuh keberanian, dengan penuh bertawakal ya. Dan mereka tidak takut dengan kematian kerana mereka tahu kematian mereka adalah syahid, insyaAllah. Dan kita sama-sama doakan ya, semoga keberanian yang ada dalam darah mereka itu mengalir kepada kita. Dan kita sebagai orang Islam ya, rakyat Malaysia khasnya yang memberi solidariti terhadap bumi Palestin, kita ada satu lagi senjata yang tinggal dalam diri kita, iaitu doa. Jadi setiap hari kita berdoa ya, sementara kita nak tukar dengan kalender baru hijrah kita ni, apa kata kita terus perjuangan kita untuk berdoa buat bumi Palestin dan juga mereka di seluruh dunia yang dalam penindasan, kezaliman juga rejim Israel yang melakukan kekejaman di negara-negara lain juga ya. Jadi kita doakan agar mereka semua diberikan perlindungan, keselamatan, juga buat kita ketenangan dan juga keselamatan dunia dan akhirat, insyaAllah. Nantikan sekejap lagi kita nak belajar bahasa Perancis. Saya sesat perkataannya. Macam mana kita nak sebut dalam bahasa Perancis? Jangan ke mana-mana. Setia terus bersama Salam FM. Selepas ini insyaAllah. Teruskan bersama kami. Salam FM. Salam untuk semua.

Habibillah, itu dia persembahan daripada ya penyanyinya, iaitu Ikmal Nur. 7:30 minit pagi waktu ini. Nantikan muzik salam, rangkuman juara-juara dan juga lagu-lagu sepanjang minggu ini menerusi carta salam 7:35 minit pagi. Dan kepada anda hari ini yang bercuti, ya, selamat beristirahat. Yang kena kerja macam saya, kita bekerjalah. Semoga rezeki yang kita dapat ni rezeki yang barakah untuk semua jugalah, ya. Bila ada hari-hari yang orang lain bekerja, hari ini Sabtu dan Ahad hari cuti untuk anda, jadi gunakan masa dengan penuh manfaat, ya. Masa yang ada ni, ya, mungkin juga ada di antara kita yang pagi ni nak cari apakah breakfast yang terbaik, kan. Tapi sebenarnya jangan anda tak tahu sebab apa, antara cara untuk melegakan kepenatan kita ataupun stres kita setelah bekerja, ya, ada orang dia suka makan, tapi dalam kita makan itu ianya menyumbang kepada kita punya stres, bertambah stres lagi. Jadi jaga pemakanan ialah dengan cara minum air yang cukup. Dehidrasi memburukkan kelesuan kita sebenarnya. Bila kita tak cukup air, lagi kita akan tambah pula tekanan dan bebanan kita. Dan elakkan kafein yang berlebih-lebihan. Hari cuti ni ada yang suka orang ngopi-ngopi gitu, kan. Tapi boleh, cuma jangan berlebihan sebab pada waktu petang khasnya, kerana ia akan mengganggu tidur anda dan memungkinkan anda akan lebih stres nanti. Dan antara lain, jaga pemakanan, iaitu makan makanan ringan berkhasiat jika lapar. Itu dia, kalau lepas kita bekerja ke apa, kan, kita perlukan makanan-makanan yang berkhasiat. Sebab apa, badan kita dah penat, nak tambah nutrisi dalam badan kita. Jadi kita carilah makanan-makanan yang berkhasiat waktu kita dalam cuti ni, kan. Makanlah apa jua yang anda rasa mendatangkan kebaikan untuk badan anda. Jadi insyaAllah dapat membantu untuk anda meringankan dan melegakan diri anda yang stres dengan tekanan kerja sebelum ini. Yang paling penting sekali, tidur yang cukup, insyaAllah dapat memulihkan tenaga fizikal dan mental, dan insyaAllah kita dapat bangun awal pagi sepertiga malam untuk kita beribadah, insyaAllah, kan. Itu dia. Baiklah, ada sahabat kita yang minta saya kudarakan lagu Dodoyan Selawat, persembahan daripada Ustaz Zul. Jadi kita dengarkan terus bersama kami lepas ini. Muzik Salam Kudara.

Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
0: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Itu dia kira detik ataupun countdown Ma'al Hijrah untuk tahun baru kalender 1448 Hijriah yang bakal berlangsung 3 hari lagi. Dan untuk sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan ini akan berlangsung insyaAllah pada 17 Jun 2026 hari Rabu bertempat di Masjid Putra Putrajaya insyaAllah. Dan waktu itu semua akan cuti umum ya. Jadi sama-sama kita manfaatkan masa yang ada ini untuk kita sama-samalah boleh tonton di kaca TV, di RTM maupun di radio-radio, stesen radio di RTM sendiri, terutamanya radio rasmi iaitu Nasional FM. Dan kami di Salam FM juga akan bawakan kepada anda ya sedikit sebanyak lapor terus lebih kurang dalam 5 minit sebelum kita bermula untuk lintas langsung ataupun secara langsung di Nasional FM, iaitu di saluran Salam FM, gambaran sebersedikit sebelum sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan ini pada pukul 7.30 minit pagi pada 17 Jun 2026 nanti ya. Dan kita teruskan lagi perjalanan untuk pagi ini. Saya kira ini mungkin lagu yang terakhir menutup tirai untuk pagi ini, segmen Pagi at Salam hujung minggu kita hari Ahad. Dan pukul 8 pagi saya nak serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM, dan kami Salam FM akan kembali lagi malam nanti untuk edisi hari Isnin lah, tengah malam nanti pukul 12 tengah malam. Dan insyaAllah untuk perkongsian Ejas Entah Jawab Ana Soal menerusi rancangan ini, isu-isu ataupun kupasan yang terkini, topik-topik semasa yang dibawakan kepada anda 12.15 minit tengah malam nanti. Jadi jangan ke mana-mana, saya mengharapkan anda untuk setia bersama kami untuk segmen yang seterusnya bersama rakan penyampai Asyik FM dan kami tengah malam nanti 12 tengah malam. Selamat bercuti, selamat berhujung minggu daripada saya Sofi Abdullah. Gunakan masa yang ada ini dengan perkara yang bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk kita gunakan sebaik-baiknya masa yang ada ini untuk tambah ataupun top up ibadah kita yang mungkin ada kekurangan sebelum ini. Dan kita berbaki 3 hari untuk menyambut tahun baru kalender Hijriah. Semoga penghijrahan yang bakal menjema ini akan membawa 1001 kemanisan untuk kita berubah ya ke arah kebaikan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.